Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, pendengar RRI Kota Padang yang sangat berbahagia, dimanapun kita berada pada pagi hari ini, saya Evilira Simanjuntak, penyuluh agama Kristen, Kanwil Kementerian Provinsi Sumatera Barat. Shalom saudara-saudara, pendengar RRI Kota Padang. Sebelum kita mempelajari firman Tuhan, kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, yang kami puji dan kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat cinta, kasih, dan anugerah yang berkelimpahan dalam hidup kami. Kami sangat bersyukur Tuhan. Tuhan selalu memberkati kami, menyertai kami, melindungi kami. Hingga saat ini Tuhan, Tuhan berikan kesehatan yang baru, kekuatan yang baru. Tuhan izinkan kami untuk mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Tuhan boleh berbicara kepada kami agar kami boleh mengerti, memahami tentang firman-Mu ya Bapa. Ajarilah kami Tuhan, serta kami boleh berbuat sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pendengar RRI Kota Padang yang sangat berbahagia dimanapun kita berada saat ini, firman Tuhan berkata kepada kita di

0: dalam Kolose pasal 3 ayat 17. Segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur melalui Dia kepada Allah Bapa. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, pada pagi hari ini Tuhan berfirman kepada kita dalam Kolose 3 ayat 17. Seringkali kita membagi kehidupan menjadi dua bagian, yaitu kehidupan rohani dan kehidupan sehari-hari. Kita merasa, saudaraku, bahwa berdoa, membaca Alkitab, dan beribadah adalah pekerjaan rohani. Sedangkan bekerja, belajar, memasak, bertani, berdagang, atau mengurus rumah tangga, dan sebagainya, hanyalah kegiatan biasa. Namun firman Tuhan hari ini, saudaraku, mengajarkan bahwa tidak ada bagian hidup orang percaya yang terpisah dari Tuhan. Semua yang kita lakukan, baik perkataan maupun perbuatan, harus dilakukan dalam nama Tuhan Yesus. Artinya, saudaraku, seluruh hidup kita adalah ibadah kepada Tuhan. Pertanyaannya, saudaraku yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus, pendengar RRI Kota Padang yang sangat berbahagia pada kesempatan ini, apakah pekerjaan, perkataan, atau tindakan kita setiap hari sudah memuliakan Tuhan? Surat Kolose ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose yang sedang menghadapi berbagai ajaran yang menyesatkan. Paulus di sini mengingatkan mereka bahwa Kristus adalah pusat kehidupan orang percaya. Dalam pasal 3, Paulus menjelaskan bagaimana kehidupan baru dalam Kristus harus terlihat dalam karakter, hubungan keluarga, pekerjaan, dan kehidupan sehari-hari. Dalam ayat 17, menjadi kesimpulan dari seluruh nasihat tersebut, saudara, Paulus menegaskan bahwa seluruh kehidupan orang percaya harus berpusat kepada Kristus. Bukan hanya saat di gereja, tetapi setiap saat dan dalam segala hal. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, pendengar RRI Kota Padang dimanapun kita berada, dan segala sesuatu yang kamu lakukan, yang sudah kita baca tadi, di dalam 1 Yohanes 3 ayat 17, Paulus menggunakan kata segala sesuatu. Artinya apa, saudara? Artinya segala sesuatu itu adalah semua pekerjaan, semua perkataan, semua keputusan, semua hubungan, semua pelayanan. Tuhan tidak hanya memperhatikan apa yang kita lakukan di gereja, tetapi juga bagaimana kita hidup di setiap harinya. Banyak orang berpikir, saudaraku, bahwasanya Tuhan itu hadir saat beribadah. Bahwasanya Tuhan itu hadir saat berdoa. Tetapi lupa bahwa Tuhan juga hadir di tempat kerja, di sekolah, di rumah, di pasar, di tengah masyarakat. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, hidup orang Kristen adalah hidup yang utuh. Hidup yang tidak setengah-tengah. Hidup yang tidak kebimbangan, tetapi hidup yang sepenuhnya hidup yang utuh. Mari kita renungkan, saudara, di dalam kehidupan kita sehari-hari. Apakah Tuhan hanya menjadi bagian dari hidup kita ataukah menjadi pusat hidup kita? Sering dalam kehidupan kita, kita menjadikan Tuhan bagian dari hidup kita, bukan menjadi pusat hidup kita. Tetapi ada juga di antara kita yang menjadikan Tuhan itu pusat di dalam kehidupan kita. Kalau kita perhatikan, saudaraku, lakukan semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Apa artinya, saudaraku yang terkasih? Artinya adalah melakukan sesuatu dalam nama Tuhan Yesus. Artinya adalah bertindak sebagai wakil Kristus. Ketika kita membawa nama Yesus, Dia kita wakilkan. Berarti kita mewakili Dia di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena itu, kita harus bersikap jujur, kita harus bertanggung jawab, dan kita harus menjaga kesaksian hidup. Orang lain melihat Kristus melalui kehidupan kita, bukan melalui berkata-kata, bukan melalui bicara kita, tetapi orang lain melihat Kristus itu ada di dalam kehidupan kita melalui kehidupan kita sehari-hari. Sesuai kehendak Kristus, artinya tidak semua hal bisa dilakukan dalam nama Tuhan. Kita tidak mungkin berkata, "Saya berbohong dalam nama Tuhan. Saya menipu dalam nama Tuhan." Tetapi melakukan sesuatu dalam nama Yesus berarti melakukan sesuatu yang sesuai dengan kehendak Tuhan Yesus. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, apakah kita sudah mengandalkan Kristus di dalam kehidupan kita sehari-hari? Mari kita pertanyakan dalam diri kita pribadi. Kita menyadari bahwa kekuatan kita terbatas. Karena itu, kita melayani, bekerja, dan hidup dengan bergantung kepada Tuhan. Bukan dengan bergantung pada kekuatan kita sendiri. Nah, saudaraku yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, perkataan dan perbuatan itu harus memuliakan Tuhan. Dengan perkataan atau perbuatan, Paulus tidak hanya berbicara tentang tindakan, tetapi juga perkataan. Seringkali perkataan lebih sulit dikendalikan daripada tindakan. Firman Tuhan mengingatkan kita pada hari ini. Jangan mudah marah. Jangan menyebarkan fitnah. Jangan berkata kasar. Dan jangan menyakiti orang lain. Sebaliknya, saudaraku, marilah kita berkata yang membangun. Marilah kita berkata yang menguatkan satu sama lain. Dan berkata dengan kasih. Perkataan yang baik mencerminkan hati yang telah diperbaharui Kristus. Saudara-saudara pendengar RRI Kota Padang yang sangat berbahagia pada hari ini, hidup yang berpusat pada Kristus menghasilkan ucapan syukur. Sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita, ucapan syukur adalah tanda orang yang mengenal Tuhan. Ingat, saudaraku, ucapan syukur adalah tanda orang yang mengenal Tuhan. Orang yang bersyukur tidak mudah mengeluh. Orang yang bersyukur tidak mudah iri hati. Orang yang bersyukur tidak mudah kecewa. Mengapa ya, saudaraku, terkasih dalam nama Tuhan Yesus? Karena ia percaya Tuhan yang memegang kendali atas hidupnya. Syukur bukan muncul karena semua keadaan baik-baik saja. Tetapi syukur muncul ketika saat kita hidup berkesusahan, saat kita hidup kekurangan, saat kita hidup di dalam keputusasaan. Muncul syukur karena Tuhan tetap baik dalam segala keadaan. Tuhan izinkan semuanya baik buruknya dalam kehidupan kita dan kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Ada ilustrasi saya, saudaraku. Ada seorang tukang batu yang sedang membangun sebuah gereja. Seseorang bertanya kepada tiga pekerja, "Apa yang sedang Anda lakukan?" Pekerja pertama berkata, "Saya sedang menyusun batu." Pekerjaan kedua berkata, "Saya sedang mencari nafkah." Dan pekerja ketiga berkata, "Saya sedang membangun rumah Tuhan." Ketiganya melakukan pekerjaan yang sama, tetapi memiliki pandangan yang berbeda. Nah, saudaraku, demikian juga hidup orang percaya. Ketika kita melakukan segala sesuatu dalam nama Tuhan Yesus, pekerjaan yang sederhana sekalipun menjadi sesuatu yang mulia di hadapan Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, pendengar RRI Kota Padang yang sangat berbahagia, di dalam keluarga boleh kita perbuat menjadi suami istri atau anak yang takut kepada Tuhan, menggunakan kata-kata yang membangun, melayani anggota keluarga satu sama lain dengan kasih. Nah, di dalam pekerjaan, apa yang harus kita perbuat? Perbuatlah, saudaraku, bekerja dengan jujur, tidak korupsi, tidak bermalas-malasan, dan menjadi teladan yang baik. Namun boleh kita lakukan di dalam pelayanan kita, baik di gereja, melayani bukan untuk pujian manusia, melayani dengan hati yang tulus, menjadikan Kristus sebagai pusat pelayanan. Di dalam kehidupan sehari-hari boleh juga kita berbuat, saudaraku, sebelum melakukan sesuatu, tanyakan, apakah ini memuliakan Tuhan? Apakah Yesus berkenan atas tindakan ini? Apakah saya dapat melakukannya dalam nama Tuhan Yesus? Jika jawabannya ya, lakukanlah dengan sungguh-sungguh. Ingat, saudaraku, dalam Kolose 3 ayat 17 mengajarkan tiga kebenaran penting. Yang pertama, seluruh hidup kita adalah milik Tuhan. Tidak ada area kehidupan yang terpisah dari Tuhan. Yang kedua, semua yang kita lakukan harus dilakukan dalam nama Yesus. Perkataan, tindakan, pekerjaan, dan pelayanan harus mencerminkan Kristus. Yang ketiga, hidup yang berpusat pada Kristus menghasilkan ucapan syukur. Orang yang mengenal Tuhan akan hidup dalam rasa syukur kepadanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pendengar RRI Kota Padang yang sangat berbahagia pada saat ini, dunia tidak hanya membutuhkan orang yang pandai berbicara tentang Kristus, tetapi orang yang menunjukkan Kristus melalui seluruh hidupnya. Biarlah setiap kata yang kita ucapkan, setiap pekerjaan yang kita lakukan, setiap keputusan yang kita ambil menjadi persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Ketika kita bekerja, bekerjalah untuk Tuhan. Ketika kita melayani, layanilah untuk Tuhan. Ketika kita berbicara, berbicaralah untuk Tuhan. Dan ketika kita menjalani kehidupan setiap hari, hiduplah untuk kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Allah Bapa yang kami puji dan kami sembah, yang bertata di dalam kerajaan sorga, Tuhan, kami sangat bersyukur. Tuhan masih memberikan kesehatan. Tuhan masih memberikan kesempatan. Tuhan masih memberikan kekuatan dalam hidup kami. Sehingga Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Tuhan dan sudah mempelajari tentang kebenarannya. Bahwasanya Tuhan, kami diajarkan untuk hidup, untuk melakukan segala pekerjaan yang kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari itu hanya untuk mempermuliakan Tuhan di dalam dunia ini. Bukan untuk agar kami dipuji oleh orang lain, bukan untuk mencari nama atau untuk segala sesuatunya yang milik dunia, tetapi untuk Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Tuhan sudah memberikan anugerah, berkat yang berkelimpahan kepada kami, dan kami sangat mensyukurinya itu Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, dimanapun kami berada ya Bapa saat ini, Tuhan selalu melindungi kami, menjagai kami, Roh Kudus-Mu diam di atas pribadi kami masing-masing, baik dalam keluarga, ada hubungan, kasih, dalam nama Tuhan, baik di dalam pekerjaan kami boleh bertindak, bertanggung jawab, dan jujur di dalam segala sesuatu yang kami kerjakan. Baik dalam masyarakat kami boleh saling tolong, menolong, saling mempedulikan, dan saling membutuhkan. Untuk itu Tuhan, tolong Tuhan hadir membentuk karakter kami ya Bapa. Kami mau diubahkan sesuai dengan kehendak Tuhan, agar kami boleh berbuat Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami juga mengaku orang bersalah dan berdosa. Ampunkan atas kesalahan dan dosa yang kami perbuat Tuhan, agar berkat Tuhan tidak menjadi suatu dalam kehidupan kami Tuhan, dalam halangan yang Tuhan berikan kepada kami, tetapi kami boleh dapat menjadi berkat bagi semua orang. Terima kasih Tuhan, sempurnakan doa kami yang kurang sempurna, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Shalom saudara-saudara.
1: Ya pendengar, selanjutnya tepat di pukul 9 waktu Indonesia Barat, kembali kita bergabung bersama Pro 3 RRI guna mengikuti secara langsung pertandingan Piala Dunia Pesta Bola berikutnya, yaitunya pertandingan antara Jordania versus Argentina. Untuk Anda semua dimanapun Anda berada, kami ucapkan selamat mengikuti.
2: Kemudian Azaize serta Fakhuri dengan pola 3-4-2-1. Kick off atau tendangan pertama ini akan dilakukan oleh Jordania yang pagi hari ini mengenakan kostum putih-putih, serta Argentina berada di sisi kanan tempat kami melaporkan dengan kostum biru-biru. Pertandingan saat lagi akan dimulai, dipimpin oleh wasit asal Rumania, yakni Kovacs, Ivan Kovacs ya, dan juga

0: belanja dong.
1: Ini namanya tutorial belanja. Pilih barang yang kamu suka. Cek harganya. Budget oke, langsung bayar aja. Gak bisa cash? Tenang, scan QR code pakai Kris. Belanja selesai. Eits, tunggu dulu. Jangan buru-buru. Pakai Kris emang semudah itu. Tapi sebelum transaksi, pastikan nama merchant di layar HP sama dengan nama toko. Teliti angka yang diinput atau tertera. Jangan sampai salah nominal. Masih ragu? Konfirmasi ke kasir nama merchant di layar HP kamu. Nah, yang ini baru benar. Belanja selesai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.
2: Makanan tempe sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa

0: namanya tutorial belanja. Pilih barang yang kamu suka. Cek harganya, budget oke, langsung bayar aja. Gak bisa cash, tenang. Scan QR Code, pakai Kris. Belanja selesai. Eits, tunggu dulu, jangan buru-buru. Pakai Kris emang semudah itu. Tapi sebelum transaksi, pastikan nama merchant di layar HP sama dengan nama toko. Teliti angka yang diinput atau tertera, jangan sampai salah nominal. Masih ragu? Konfirmasi ke kasir nama merchant di layar HP kamu. Nah, yang ini baru benar. Belanja selesai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.
1: Ma, sudah kita pilah-pilah sampahnya. Terus mau dibawa kemana, Ma?
2: Ya, kita bawa ke bank sampah, Nak.
1: Bank sampah?
2: Iya, bank sampah itu adalah suatu tempat yang digunakan untuk mengumpulkan sampah yang sudah dipilah-pilah. Hasil dari pengumpulan sampah yang sudah dipilah akan disetor ke tempat pembuatan kerajinan dari sampah atau ke tempat pengepul sampah.
1: Terus, Ma?
2: Nah, bank sampah ini juga dikelola menggunakan sistem seperti perbankan, Nak, yang dilakukan oleh petugas sukarelawan. Penyetor adalah warga yang tinggal di sekitar lokasi bank, serta mendapat buku tabungan seperti menabung di bank.
1: Wah, dari sampah jadi berkah ya, Ma?
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang.
3: Eh, ada pesan dari kurir. Katanya paket aku gagal dikirim. Disuruh scan barcode ini nih buat ngelacak paket.
4: Tunggu dulu, jangan langsung di-scan.
3: Kenapa?
4: Sekarang banyak penipuan lewat barcode atau link palsu. Kalau asal klik, bisa-bisa data pribadi atau rekening kita dicuri.
3: Hah? Terus gimana dong?
4: Cek dulu kebenarannya lewat aplikasi resmi jasa pengiriman atau cari informasi keamanan digital dari Bank Indonesia. Kita harus bijak di dunia digital agar terhindar dari penipuan.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
6: Iya, tidak. Aku mau yang ini, tidak.
7: Jangan.
6: Aduh, jadi menyusahkan dia. Maafkan aku.
8: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
9: Satu, kanal informasi dan inspirasi.

Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, mendengar di mana pun Anda berada. Saat ini pukul 11:54 waktu Indonesia Barat. Baik pendengar di manapun Anda berada, pukul 12 nanti saya akan hadirkan beberapa lagu hiburan jelang pukul 13, dan pukul 13 kami akan sampaikan warta berita daerah. Setelah warta berita daerah, opsi spesial pesta bola kembali Anda bisa ikuti hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Baik pendengar di manapun Anda berada, pastikan Anda tetap bersama Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Das Info.
1: Pukul 12 waktu Indonesia Barat, selamat siang mendengar Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kota Padang Tarmizi Ismail di Padang kemarin mengungkapkan setiap tahun ada sekitar 13.000-an ibu hamil di daerah ini. Pemerintah Kota Padang menargetkan sekitar 20% ibu hamil bisa melakukan persalinan normal di puskesmas. Tarmizi menjelaskan untuk mewujudkan target dimaksud, kualitas pelayanan di seluruh puskesmas terus ditingkatkan. Salah satunya melalui penguatan layanan dengan inovasi sistem akses pelayanan berbasis visual atau Sapa Puskesmas. Menurutnya, Sapa Puskesmas memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengetahui layanan yang tersedia di setiap puskesmas. Selain layanan persalinan, juga ada informasi dari keberadaan instalasi gawat darurat hingga ketersediaan tenaga kesehatan dan fasilitas pendukung lainnya. Selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News. Demikian kilas info pukul 12 waktu Indonesia Barat. Saya Wahidu Maswar. Kita lanjutkan kebersamaan kita di siang hari ini.
0: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
2: Kilau Pancasila,
4: kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Kemudahan pencairan dana adalah salah satu ciri dari pinjaman online ilegal. Kenali ciri lain dari jebakan pinjaman online. Tidak memiliki izin dari OJK, saat aplikasi telah diinstal, akses seluruh data ponsel akan diminta. Informasi denda yang tidak transparan, penulisan bunga pinjaman yang menjebak, serta menawarkan produknya dengan cara yang tidak sesuai aturan melalui saluran komunikasi pribadi tanpa izin. Kenali cirinya, jangan terjebak.
1: Jeng Nini, banyak banget belanjaannya.
2: Iya nih Jeng, kebetulan persediaan di rumah udah pada habis.
1: Banyak juga ya Jeng kantong plastiknya. Kenapa nggak bawa tas belanjaan dari rumah aja kayak saya ini? Lebih hemat juga kan?
2: Berapa sih harga kantongnya? Kenapa harus ribet-ribet bawa dari rumah kalau di sini itu disediain?
1: Iya, kan kita sekalian bisa mengurangi populasi sampah plastik Jeng. Jadi lingkungan nggak semakin tercemar kan?
2: Kantongnya pakai robek lagi. Aduh, berantakan kan semuanya.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dibuat dari tahu kuning yang hanya dibumbui garam. Tahu ini dimasak di atas wajan panas dengan minyak yang sangat sedikit. Konon, nama kuliner khas Betawi ini berasal dari cara masaknya yang unik, yaitu tahu yang dipaksa matang dengan api kecil dan minyak minim bagai disiksa dalam wajan yang panas. Tapi siksaan ini justru menghasilkan tekstur tahu yang renyah di luar, lembut di dalam, dan penuh cita rasa. Kuliner tahu siksa, asal-usul namanya masih menjadi misteri. Ada yang menyebut karena bentuk tahu yang kecil mirip potongan daging yang disiksa. Versi lain mengatakan, nama ini berasal dari bumbu kacang pedas yang menemani tahu bagai menyiksa penikmatnya yang tak tahan pedas. Dulu, tahu siksa mudah ditemui di berbagai perayaan Betawi seperti pernikahan atau bahkan menemani tontonan layar tancap. Kini keberadaannya semakin langka, terancam punah oleh gempuran kuliner modern. Cicipi tahu siksa. Rasakan perpaduan tradisi, rasa, dan cerita yang unik. Jelajahi kekayaan rasa Indonesia. Lestarikan kuliner Nusantara.
4: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
5: Pro 1

0: Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, mendengar di mana pun Anda berada. Saat ini pukul 12 lewat 21 menit waktu Indonesia Barat. Untuk waktu sholat zuhur, kota Padang dan sekitarnya hari ini masuk pada pukul 12 lewat 25 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, ada satu informasi dulu saya hadirkan ke ruang dengar Anda semuanya. Saya kutip dari rri.co.id, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi memastikan kebijakan komisi ojek online maksimal 8% mulai berlaku pada 1 Juli 2026 tanpa uji coba. Pemerintah menegaskan kebijakan tersebut diterapkan untuk meningkatkan kesejahteraan pengemudi transportasi daring sesuai dari arahan Presiden. Dudi menegaskan bahwa Presiden Prabowo telah menyampaikan kebijakan komisi ojol maksimal 8% pada 1 Mei 2026 demi meningkatkan kesejahteraan pengemudi. Pemerintah meminta seluruh aplikator segera menyiapkan implementasi agar ketentuan baru dapat diberlakukan tepat waktu mulai 1 Juli. Para aplikator dan juga pimpinan DPR telah menyepakati pemberlakuan komisi maksimal 8% mulai 1 Juli 2026. Dan kami menyiapkan seluruh aspek administratif dan teknis agar implementasi kebijakan berjalan sesuai dengan ketentuan pemerintah. Selain itu, pendengar, para aplikator menyatakan komitmen mendukung kebijakan pemerintah setelah melalui serangkaian pembahasan bersama DPR dan Kementerian Perhubungan. Komitmen tersebut diharapkan memperlancar implementasi kebijakan komisi maksimal 8%. Para operator telah menyampaikan kesiapan mendukung kebijakan setelah mempertimbangkan berbagai dinamika yang dihadapi. Dan pemerintah optimis komitmen tersebut akan mendukung kelancaran penerapan kebijakan komisi maksimal 8% mulai 1 Juli 2026 ya. Baik, itu tadi mendengar informasinya ke ruang negara ada semuanya mengenai kebijakan komisi maksimal 8% bagi ojek online ya, dan berlakunya itu mulai 1 Juli 2026 ya. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, mudah-mudahan saja informasi ini bisa memberikan manfaat juga untuk Anda semuanya, khususnya ini bagi para pengendara atau pelaku ojek online di seluruh Indonesia. Pendengar dimanapun Anda berada, kembali kami informasikan ke ruang dengar Anda semuanya bahwa waktu sholat zuhur untuk kota Padang dan sekitarnya hari ini masuk pada pukul 12 lewat 25 menit waktu Indonesia Barat. Tidak lupa kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur untuk Anda kaum muslimin dan muslimat. Baik pendengar, kaum muslimin dan muslimat yang ada di wilayah kota Padang dan sekitarnya, selanjutnya kami kumandangkan seruan azan tanda masuknya waktu sholat zuhur untuk wilayah kota Padang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

الله أكبر الله أكبر

Dari Ali bin Abi Thalib, aku akan bersabar, bahkan sampai kesabaran itu sendiri yang kemudian menjadi letih dengan kesabaranku. Sabar saat menahan marah, mencegah ribuan penyesalan.

0: Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tote bag, apa enak ya jadi kamu?
2: Loh, kenapa?
1: Soalnya kamu ramah lingkungan, gak kayak aku. Aku butuh waktu yang lama untuk terurai.
2: Enak dong kantong plastik, berarti kamu panjang umur.
1: Gak enak tahu, kalau aku terkena air, angin, matahari, aku bakal berubah jadi mikroplastik. Bikin makhluk hidup terancam bahaya.
2: Hah? Serem!
1: Iya, kata Badan Pusat Statistik, sampah plastik di Indonesia mencapai 60 juta ton per tahun.
2: Aduh, bumi bisa jadi lautan sampah plastik dong kalau gitu. Manusia mau tinggal di mana?
1: Makanya, manusia harus mengubah gaya hidup, mengurangi pemakaian kantong plastik seperti aku, membiasakan memakai tote bag seperti kamu.
3: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
4: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
5: Pro 1

0: Iya, Nak.
1: Alhamdulillah, Bu. Aku dipromosikan menjadi kepala cabang di kota besar.
0: Alhamdulillah. Wah, bagus sekali, Nak.
1: Halo, Ibu.

0: ada pengumuman beasiswa ke luar negeri sudah diumumkan dan aku lolos. Lusa aku berangkat ya, Bu.
1: Wah, selamat ya, Nak. Ibu bangga dengan keberhasilan kamu.
2: Halo, selamat siang, Ibu.
1: Iya, selamat siang, Pak.
2: Mohon maaf, kami dari kepolisian mau memberikan informasi bahwa anak Ibu bernama Zian kami tahan atas kepemilikan narkoba jenis sabu.
1: Apa? Tidak mungkin, Pak. Tidak. Gak mau kan bikin orang tua sedih dan kecewa? Jauhi narkoba sekarang juga, biar hidup kamu bahagia. Keluarga hebat, sehat tanpa narkoba.
3: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
4: Kamu kenapa, Tari?
3: Eh, Robi, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
4: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
3: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
4: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
5: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

Banyak orang merinding bahkan meneteskan air mata ketika mendengarkan lagu ini dinyanyikan sesaat setelah Timnas Garuda menyelesaikan satu laga. Tapi tahukah Anda bagaimana lagu ini tercipta? Ibu Sud, pencipta lagu Tanah Airku, pada tahun 1962 mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin delegasi seni Indonesia pada New York World Fair di Amerika. Bu Sud berharap pameran ini berakhir sebelum datangnya musim salju, karena ia tidak suka cuaca dingin. Pameran berlangsung sukses. Pemerintah Amerika begitu antusias, sehingga memperpanjang pameran hingga 3 bulan. Apa yang dikhawatirkan Ibu Sud terjadi? Saat musim salju tiba, pneumonianya kambuh. Ia jatuh sakit. Ia hanya bisa terbaring sambil memandang salju yang turun. Dalam hatinya berkata, "Aku ingin pulang. Aku rindu kampung halamanku."

0: Pernahkah kamu tahu apa itu Wofi? Kalau belum, sini aku kenalin. Wofi atau Weather Observation and Forecast Integrated merupakan aplikasi yang dapat menampilkan kondisi cuaca secara real-time. Berbeda dengan prediksi BMKG, Wofi dapat menunjukkan intensitas hujan di sebuah lokasi tepat pada saat itu juga. Aplikasi ini dapat membantu kita dalam aktivitas sehari-hari, misalnya saat menyiapkan acara outdoor, sekedar menyemur pakaian, ataupun bagi kalian yang sedang dalam perjalanan. Wofi dapat menampilkan informasi curah hujan di seluruh wilayah Jawa Timur. Sebagai informasi, Wofi dapat diakses melalui website Stamet Juanda, sehingga mudah dijangkau oleh masyarakat menggunakan handphone masing-masing. Jadi, tidak perlu khawatir soal cuaca hujan lagi ya. Semua informasi cuaca dari Wofi dijamin akurat dan bisa buat kita jadi sigap di segala cuaca.
1: WA dari siapa nih? Gimana namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan hadiah 175 juta rupiah. Untuk mengambil hadiah silakan hubungi nomor berikut ini. Jangan sampai hadiah Anda hangus. Aneh, zaman udah begini masih aja ada yang kirim-kirim pesan penipuan seperti ini. Masih ada yang tertipu.
2: Jangan sampai tertipu dengan pesan-pesan seperti itu ya. Tetaplah waspada, apalagi kalau diminta Anda mengirim uang terlebih dahulu. Auto penipuan itu.
3: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro 1

0: tapi juga kekayaan budaya, keragaman suku bangsa dan bahasa.
1: Apo kabar, Macik Bicek?
2: Siapa kabar?
3: Priben kabar, Cek?
4: Aisyah Rauge Talifuse.
5: Kemana kabar, kawan?
6: Besubu sararaku, nopo karya balik?
7: Oras dongan, poha kabar muna?
8: Poha barakan-rakan mendung.
9: Kuma dama.
0: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
10: Saya bangga menjadi Indonesia.
0: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
6: Ngasanan toto ngenarara. Nah, jadi bahagian Indonesia.
0: Aku bangga jadi bagian dari Indonesia.
11: Pendengar dimanapun Anda berada saat ini, pukul 12:58 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, saya cukupkan dulu hiburan kita di kesempatan siang hari ini. Berikutnya pendengar, kita jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saja kami akan menyampaikan warta berita daerah siang hari ini.
0: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
12: Pro 1

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Dari Sudirman 12 Padang, inilah Radio Republik Indonesia Padang dengan Warta Berita Daerah.
2: Bahwa sensus ekonomi 2026 bukan untuk pajak.
3: Sangat mendukung masyarakat yang ada kan. Penjualan-penjualan ini sangat meningkat waktu acara ini dan untuk terima kasih banyak acaranya. Inilah Istana Pastani dengan sejarah sejarahnya dan gitu. Islam di TV, pasok kuliner dan oleh-oleh.
4: Saya berharap Simsalabim dapat menjadikan simbol semangat kolaborasi yang transformasi digital di dalam pengelolaan data pembangunan.
1: Sari Berita, BPS canangkan pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di Car Free Day. Festival Minangkabau 2026 dongkrak pendapatan pelaku UMKM. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 28 Juni 2026 bersama saya Wahyudi Maswar. Badan Pusat Statistik BPS bersama pemerintah Provinsi Sumatera Barat resmi mencanangkan pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di kawasan Car Free Day halaman kantor Gubernur Sumatera Barat pagi tadi. BPS mengajak masyarakat mengingat slogan TIR, yakni terima petugas, isi data dengan benar, dan rahasia data pasti terjaga. Selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
2: Bahwa sensus ekonomi 2026 bukan untuk pajak.
5: Wakil Kepala Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, Sony Haribudiutomo Harmadi, kepada RRI tadi pagi mengatakan, Provinsi Sumatera Barat memiliki potensi ekonomi yang besar, disertai dengan jumlah penduduk sekitar 6 juta jiwa yang didominasi usia produktif. Berdasarkan data BPS, terdapat sekitar 715 ribu pelaku usaha di Ranah Minang yang sebagian besar berada di Kota Padang, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Agam, dan Kabupaten Pesisir Selatan. Dari jumlah tersebut, sekitar 708 ribu orang merupakan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Sony menjelaskan, untuk menyukseskan pelaksanaan sensus ekonomi 2026, BPS mengajak masyarakat mengingat slogan TIR, yakni terima petugas, isi data benar, dan rahasia data pasti terjaga. Ia menegaskan seluruh data yang diberikan masyarakat dijamin kerahasiannya dan hanya digunakan untuk kepentingan statistik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2: Data yang dikumpulkan BPS digunakan untuk kepentingan statistik dan perencanaan pembangunan, bukan untuk penetapan pajak individu. Data pribadi pelaku usaha, nama usaha, identitas pemilik, dan keterangan rinci responden tidak akan disajikan satu persatu. Kerahasiaan data responden wajib dijamin, baik oleh penyelenggara statistik maupun oleh petugas statistik.
5: Sementara itu, Gubernur Mahyeldi mengatakan, pelaksanaan sensus ekonomi 2026 menjadi sangat penting karena pertumbuhan dunia usaha di Sumatera Barat terus berkembang. Menurutnya, pemerintah membutuhkan data yang akurat dan muktahir untuk merumuskan kebijakan pembangunan ekonomi.
6: Kepada seluruh perangkat-perangkat daerah, para pelaku-pelaku usaha, dan seluruh masyarakat untuk mendukung dan mensukseskan pelaksanaan sensus ini dengan cara memberikan informasi yang benar dan lengkap kepada petugas. Wujud daripada tanggung jawab kita kepada negara dan bangsa ini adalah dengan melaporkan data yang akurat.
5: Mahyeldi menambahkan, masyarakat saat ini mengharapkan pemerintah mampu memberikan respon yang cepat terhadap berbagai persoalan pembangunan. Karena itu, data statistik yang cepat, akurat, dan terpercaya menjadi kebutuhan utama dalam pengambilan kebijakan di daerah. Hans Primananda melaporkan.
1: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Sumatera Barat merampungkan penyusunan draft standar operasional prosedur SOP 6 klaster penanggulangan bencana. SOP tersebut dijadwalkan memasuki tahap uji publik besok sebagai bagian dari penyempurnaan sebelum diterapkan.
7: Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat, Ilham Wahab di Padang hari ini mengatakan, Sumatera Barat menjadi provinsi pertama yang menyusun SOP 6 klaster penanggulangan bencana. Menurutnya, hingga saat ini, pedoman serupa belum tersedia di tingkat nasional. 6 klaster yang disusun meliputi klaster pencarian dan pertolongan atau SAR, klaster pelindungan dan pengungsian, klaster kesehatan, klaster logistik, klaster pendidikan, serta klaster pemulihan atau early recovery. Masing-masing klaster memiliki SOP yang mengatur pembagian tugas, fungsi, serta mekanisme koordinasi antar instansi dalam setiap tahapan penanggulangan bencana.
8: Di Sumatera Barat kita baru saja menyelesaikan pembentukan 6 klaster bencana dan saat ini kita sudah menyelesaikan draft SOP pelaksanaan 6 klaster bencana di Sumatera Barat. Memang secara nasional SOP ini belum ada. Sumatera Barat adalah pencetus atau pendesain adanya SOP 6 klaster bencana di Indonesia. Dan rencananya di tanggal 29 Juni ini kita akan lakukan uji publik dengan SOP klaster ini.
7: Ilham menyampaikan, uji publik akan melibatkan berbagai instansi, organisasi, serta pihak terkait untuk memberikan masukan terhadap draft SOP yang telah disusun. Berbagai saran dan rekomendasi nantinya akan menjadi bahan penyempurnaan sebelum dokumen diterapkan. Ia menilai keterlibatan lintas sektor menjadi faktor penting dalam membangun sistem penanggulangan bencana yang terintegrasi. Dengan adanya SOP tersebut, koordinasi antar instansi diharapkan dapat berjalan lebih efektif saat menghadapi kondisi darurat. Setelah melalui tahapan uji publik dan penyempurnaan, SOP 6 klaster penanggulangan bencana akan menjadi pedoman operasional bagi seluruh pihak yang terlibat dalam penanganan bencana di Sumatera Barat. Dokumen ini juga diharapkan dapat menjadi rujukan bagi daerah lain dalam memperkuat sistem penanggulangan bencana. Widi Dwi Putriliani melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Solok Selatan terus memperkuat transformasi digital dalam mendukung pembangunan daerah. Salah satu langkah yang dilakukan dengan menghadirkan sistem informasi Dasawisma langsung bermanfaat inovatif dan mandiri atau SIMSalabim sebagai platform pengelolaan data pembangunan yang terintegrasi.
9: Bupati Kabupaten Solok Selatan Kairunas kemarin mengatakan kehadiran SIMSalabim merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat tata kelola data dan informasi pembangunan. Menurutnya, sistem ini dirancang agar data dari berbagai sektor dapat dikelola secara terpadu, akurat, dan mudah diakses oleh seluruh pihak yang berkepentingan. Kairunas mengungkapkan kehadiran SIMSalabim merupakan wujud komitmen pemerintah Kabupaten Solok Selatan dalam memperkuat tata kelola data dan informasi pembangunan daerah. Harapannya, SIMSalabim menjadi simbol semangat kolaborasi seluruh perangkat daerah dalam mewujudkan transformasi digital.
4: Saya berharap SIMSalabim dapat menjadikan simbol semangat kolaborasi yang transformasi digital di dalam pengelolaan data pembangunan dengan dukungan sistem yang baik. Data tidak hanya menjadi angka-angka statistik, tetapi juga menjadi dasar pengambilan keputusan yang efektif, terukur, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat kita.
9: Kairunas menyampaikan, data yang tersusun dengan baik memiliki peran strategis dalam menentukan arah pembangunan daerah. Karena itu, setiap organisasi perangkat daerah diharapkan mampu memperbarui dan menjaga kualitas data secara berkelanjutan agar informasi yang dihasilkan tetap relevan. Kairunas optimis kehadiran SIMSalabim akan menjadi tonggak penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang modern, transparan, dan berbasis data. Dengan dukungan seluruh pemangku kepentingan, sistem dimaksud diharapkan mampu menghasilkan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Bobby Febri Yanda melaporkan.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan berita dan informasi di Pro 1 RRI Padang. Festival Minangkabau 2026 tidak hanya menjadi ajang pelestarian budaya, tetapi juga membawa berkah bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM. Ramainya pengunjung selama kegiatan berlangsung berdampak pada meningkatnya penjualan berbagai produk lokal.
7: Festival Minangkabau 2026 menjadi momentum bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM untuk meningkatkan penjualan sekaligus memperluas jangkauan pasar. Ribuan pengunjung yang memadati lokasi kegiatan memberikan dampak positif terhadap perputaran ekonomi masyarakat. Beragam produk unggulan khas Sumatera Barat ditampilkan dalam festival tersebut, mulai dari kuliner, fashion, hingga kerajinan tangan. Kehadiran stan UMKM menjadi salah satu daya tarik yang ramai dikunjungi masyarakat maupun wisatawan. Salah seorang pelaku UMKM, Adrinal di Batu Sangkar kemarin mengaku penjualan selama festival mengalami peningkatan dibandingkan hari biasa. Selain menjadi ajang promosi, festival ini juga membuka peluang bagi pelaku usaha untuk memperkenalkan produk kepada pasar yang lebih luas. Sejumlah pengunjung bahkan melakukan pemasaran produk untuk dipasarkan kembali di luar daerah.
3: Sangat mendukung masyarakat yang ada bukan penjualan ini sangat meningkat waktu acara ini dan untuk terima kasih banyak acaranya inilah istana Bastani dengan sejarah sejarahnya dan Islam di TV pasca kuliner dan oleh-oleh.
7: Sementara itu, salah seorang pengunjung, Nur Laili, menilai Festival Minangkabau telah menjadi agenda budaya yang identik dengan Kabupaten Tanah Datar. Selain menampilkan kekayaan tradisi Minangkabau, festival tersebut juga menghadirkan ruang promosi bagi pelaku UMKM lokal.
10: Hanya Tanah Datarlah satu-satunya yang mengadakan Festival Minangkabau ini. Dari tahun ke tahun itu sangat meningkat sekali.
7: Sebagai informasi, Festival Minangkabau kembali masuk dalam Karisma Event Nusantara atau KEN Kementerian Pariwisata Republik Indonesia untuk ke-6 kalinya. Kegiatan yang berlangsung mulai 25 Juni hingga hari ini diisi dengan berbagai kegiatan. Di antaranya pawai budaya Minangkabau, makan bajamba, pertunjukan seni budaya, fashion show, pameran desa wisata, bazar UMKM, kongres dan seminar Bundo Kandung sedunia, hingga hiburan dari artis Minang pada malam penutupan. Widi Dwi Putriliani melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Agam mendorong untuk memperkuat program Nagari Kreatif Hub dengan mengoptimalkan peran masjid sebagai pusat kreativitas dan pemberdayaan masyarakat. Hal itu sebagai upaya untuk mengintegrasikan nilai keagamaan dengan pusat inovasi, kolaborasi, dan penguatan ekonomi warga.
9: Bupati Kabupaten Agam Benny Warlis kemarin mengatakan untuk mengembangkan Nagari Creative Hub di Kabupaten Agam yang mengoptimalkan peran masjid sehingga perlunya kolaborasi seluruh pemangku kepentingan pada program Nagari Creative Hub berbasis masjid. Menurut Benny, Nagari Creative Hub berbasis masjid merupakan program yang menjadikan masjid tidak hanya sebagai pusat ibadah, tetapi juga sebagai pusat kreativitas, inovasi, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat Nagari. Dengan hal itu, diharapkan mampu mengintegrasikan nilai spiritual, sosial, dan ekonomi dalam satu gerakan pembangunan. Benny menegaskan, keberhasilan Nagari Creative Hub berbasis masjid tidak diukur dari banyaknya kegiatan seremonial, melainkan dari manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Indikator keberhasilan antara lain tumbuhnya usaha ekonomi masyarakat, meningkatnya pemasaran produk lokal, keterlibatan generasi muda, serta meningkatkan kesejahteraan warga.
11: Bagaimana masjid ini menjadi pusat kreativitas umat. Jadi kita jadikan masjid sebagai basisnya. Belum ada rumusnya. Kita harus mengevaluasi terus apa yang kita perbuat nih sebagai budaya untuk hari esok. Menggerakkan anak-anak kita, menggerakkan generasi kita untuk bangkit dari surau, untuk masuk pada program-program Nagari Kreatif ini menjadi bekal kita yang tertanam untuk kita panen nanti.
9: Benny juga meminta seluruh organisasi perangkat daerah, pemerintah kecamatan, pemerintah Nagari dan pengurus masjid untuk memperkuat sinergi serta menyusun langkah konkret sesuai tugas masing-masing. Harapannya secepatnya lahir aksi nyata sehingga Nagari Kreatif Hub berbasis masjid dapat menjadi model pembangunan Nagari yang produktif, kreatif, dan memberikan manfaat luas bagi masyarakat. Bobby Febrianda melaporkan.
1: Pendengar, selanjutnya kami siarkan pembunan berita sepekan produksi RRI Padang bersama Armen Ramli.
12: Rangkuman berita dan informasi penting selama satu pekan yang dihimpun RRI Padang. Bersama saya, Armen Ramli. Inilah pumpunan berita sepekan. Pendengar, kita awali hari Senin tanggal 22 Juni 2026. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Barat Muhammad Rifki kepada RRI mengatakan pemulangan 14 kelompok terbang debarkasi Padang telah usai, namun masih terdapat 7 jemaah haji yang menjalani perawatan intensif di Arab Saudi karena sakit. Rifki mengatakan seluruh jemaah haji yang menjalani perawatan berasal dari Sumatera Barat. Menurutnya, jemaah haji yang masih dirawat akan dipulangkan dengan kloter terakhir di Indonesia pada awal Juli. Apabila masih belum sembuh, maka tetap dirawat di Tanah Suci hingga memenuhi syarat untuk kembali dipulangkan. Satuan Reserse Narkoba Satres Narkoba Polresta Padang memperkuat program Kampung Bebas Narkoba di Kelurahan Koto Luar, Limo Manis, Kecamatan Pau. Upaya ini dilakukan untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan tangguh terhadap ancaman penyalahgunaan narkoba, terutama pada momen libur sekolah saat ini. Kepala Satuan Narkoba Polresta Padang AKP Hilmi Manoso Prayugo kepada RRI mengatakan Kampung Bebas Narkoba merupakan program unggulan Polri yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat di tingkat kelurahan. Program tersebut melibatkan tokoh masyarakat, pemuda, dan relawan dalam upaya pencegahan serta penanganan penyalahgunaan narkoba. Selasa 23 Juni 2026, Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Sumatera Barat mengingatkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang untuk kembali memastikan kesiapan perangkat dan jaringan selama pelaksanaan SPMB Kota Padang tahun ajaran 2026-2027 yang dilaksanakan secara daring. Kepala Perwakilan Ombudsman Sumatera Barat Adel Wahidi kepada RRI mengatakan hasil pengawasan pada hari pertama SPMB laman web pendaftaran sempat tidak bisa diakses atau error. Ada menyebutkan persoalan perangkat dan jaringan untuk layanan SPMB daring menjadi persoalan dari tahun ke tahun. Oleh karena itu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan harus memastikan kembali agar tidak ada persoalan serupa di hari berikutnya. Adel menambahkan Ombudsman Sumatera Barat membuka posko pengaduan selama pelaksanaan SPMB pada setiap jenjang pendidikan. Hal itu dilakukan untuk memastikan pelayanan publik di sektor pendidikan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, transparan, akuntabel, adil, serta bebas dari praktik maladministrasi. Rabu 24 Juni 2026, Bupati Solok Selatan Khairunnas mengatakan sensus ekonomi 2026 memiliki peran strategis dalam menyediakan data ekonomi yang lengkap, akurat, dan mutakhir. Menurutnya, data tersebut akan menjadi dasar penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi baik di tingkat nasional maupun daerah. Untuk itu, Khairunnas mengajak masyarakat di Kabupaten Solok Selatan menyukseskan sensus ekonomi dengan berpartisipasi, aktif, dan memberikan data dengan jujur sesuai dengan kondisi sebenarnya. Adapun pendataan telah dimulai dilakukan petugas sensus dari Badan Pusat Statistik sejak 15 Juni dan pendataan akan berakhir pada 31 Agustus 2026. Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2B Lubuk Basung terus mengembangkan program pembinaan kemandirian bagi warga binaan melalui produksi atap Rumbio. Program tersebut menjadi salah satu kegiatan unggulan yang tidak hanya memberikan keterampilan kerja tetapi juga mendukung peningkatan penerimaan negara bukan pajak. Kepala Lapas Kelas 2B Lubuk Basung, Budi Soeharto mengatakan kegiatan pembuatan atap Rumbio merupakan bagian dari program pembinaan kemandirian yang telah berjalan di lingkungan lapas. Melalui kegiatan ini, warga binaan diberikan kesempatan untuk mengembangkan kemampuan kerja sekaligus memperoleh premi dari hasil produksi yang dilakukan. Kamis 25 Juni 2026, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Maritim Teluk Bayur mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai potensi cuaca buruk di wilayah perairan Sumatera Barat dalam beberapa hari ke depan. Kondisi tersebut diperkirakan berlangsung hingga akhir Juni 2026 dan berpotensi mempengaruhi aktivitas pelayaran, nelayan, maupun wisata bahari. Koordinator Perakiraan dan Analisis BMKG Maritim Teluk Bayur, Budi Iman Samyaji mengatakan pada periode 24 hingga 26 Juni 2026, wilayah perairan Sumatera Barat berpotensi mengalami hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, terutama pada sore dan malam hari. Kondisi ini perlu menjadi perhatian masyarakat yang beraktivitas di laut maupun kawasan pesisir. Dua orang jemaah haji asal Sumatera Barat yang sebelumnya menjalani perawatan intensif di Arab Saudi telah kembali ke tanah air dan kini berada di rumah masing-masing. Kedua jemaah tersebut adalah Jasri Abdullah Maran, umur 76, asal Kabupaten 50 Kota, dan Saifuddin Wirdas Tompe, umur 60 tahun, yang dipulangkan melalui penerbangan lanjutan dari Jakarta menuju Padang. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Sumatera Barat Muhammad Rifki mengatakan kedua jemaah tersebut sempat tertunda kepulangannya karena harus menjalani perawatan akibat kondisi kesehatan yang menurun saat menunaikan ibadah haji di Tanah Suci. Ia menjelaskan kedua jemaah dipulangkan dari Arab Saudi menggunakan pesawat jemaah haji melalui embarkasi Banten atau kloter JKB. Setelah mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, keduanya melanjutkan perjalanan ke Padang menggunakan penerbangan domestik Garuda Indonesia. Jumat 26 Juni 2026, transformasi digital di Sumatera Barat terus menguat berdasar pengukuran terhadap Indeks Transformasi Digital Nasional yang dirilis Kementerian Komunikasi dan Digital. Sumatera Barat diberikan nilai 60,83. Nilai dimaksud naik tipis dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 58,80. Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Sumatera Barat, Rudi Rinaldi, pada RRI mengatakan saat ini Sumatera Barat menempati peringkat 13 nasional dan nomor 3 se-Sumatera. Bahkan transformasi digital Sumatera Barat berada di atas rata-rata nasional. Rudi menjelaskan transformasi digital di daerah diukur berdasar 4 pilar utama, yakni infrastruktur digital, pemerintahan digital, ekonomi digital, dan masyarakat digital. Utamanya sangat didukung dengan pembangunan infrastruktur telekomunikasi sehingga jumlah wilayah blank spot terus mengalami penurunan. Sabtu 27 Juni 2026, pemerintah Kabupaten Padang Pariaman memastikan pelaksanaan pemilihan wali nagari Pilwana serentak tahun 2026 kemarin berjalan aman dan lancar. Sebanyak 73 nagari di 16 kecamatan menggelar pemungutan suara dengan dukungan penuh penanganan dari aparat kepolisian dan unsur Forkopimda. Bupati Padang Pariaman John Kennedy Aziz mengatakan pemerintah daerah bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah memastikan seluruh tahapan teknis, distribusi logistik hingga kesiapan pengamanan telah berjalan sesuai rencana. Bupati menegaskan bahwa Pilwana bukan sekedar kontestasi memilih pemimpin nagari, melainkan momentum memperkuat persatuan dan kebersamaan masyarakat. Demikian pimpinan berita sepekan, produksi RRI Padang. Terima kasih, sampai jumpa.

Mendengar, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan sari berita siang ini. BPS canangkan pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di Car Free Day. Festival Minangkabau 2026 dongkrak pendapatan pelaku UMKM. Demikian berita siang untuk hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

para pecinta sepak bola. Jangan cuma nonton, ikut kasih komentar Anda juga dong. Kami temani siang Anda bersama Opsi Spesial Pesta Bola Dunia 2026. Ruang interaktif untuk berbagi komentar, prediksi, dan cerita seru seputar perhelatan Piala Dunia. Usai berbagi pendapat serta komentar, Anda juga bisa request lagu favorit. Apapun tim jagoan Anda, apapun hasil pertandingannya, suarakan euforianya bersama RRI. Catat waktunya setiap hari pukul 13.30 hingga 15 waktu Indonesia Barat. Komentarnya kami tunggu, lagunya kami putarkan. Hanya di Opsi Spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, pendengar dimanapun Anda berada, selamat siang. Apa kabar Anda di siang hari ini? Jumpa lagi dalam opsi spesial Pesta Bola 2026 siang hari ini. Hari Minggu 28 Juni 2026. Apa kabar Anda semuanya? Saya Yudi Maswar, kembali teman Anda semuanya hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Lagu-lagunya sudah disiapkan, Anda tinggal pilih. Tapi ya, sebelum minta lagunya, ngobrol dulu dong soal bola. Namanya aja opsi spesial Pesta Bola. Kan gak mungkin opsi spesial Pesta Bola tapi langsung request ya. Oke, saya mau baca dulu lagu-lagunya nih. Ada Slang, Terlalu Manis. Ada Bunga Citra Lestari, Karena Ku Cinta Kau. Ada Cakrakan, Setelah Kau Tiada. Judika, Jikalau Kau Cinta. Ada Gaby Idol, Begitu Indah. Mita Lestari, Denganmu Cinta. Astrid, Kosong. The Rock featuring Ahmad Dhani, Aku Bukan Siapa-Siapa. Elemen, Pergilah Adinda. Anda, Tentang Seseorang. Drive, Katakanlah. Dikta, Cinta Sudah Terlambat. Elo, Andai Selamanya. Andra and the Backbone, Saat Dunia Masih Milik Kita. Fatin, Salahkah Aku Terlalu Mencintaimu. Firman, Kehilangan. Peter Pan dengan Sali Sendiri. Gita Gutawa, Sahabat Kecilku. Dan Indah Pertiwi, Baru Aku Tahu Cinta Itu Apa. Oke, saya ulangi lagi, satu kali lagi. Terlalu Manis, Slang. Karena Aku Cinta Kau, Bunga Citra Lestari. Cakrakan, Setelah Kau Tiada. Judika, Jikalau Kau Cinta. Gaby Idol, Begitu Indah. Mita Lestari, Denganmu Cinta. Astrid, Kosong. The Rock, Fitri Ahmad Dhani, Aku Bukan Siapa-Siapa. Elemen, Pergilah Adinda. Anda, Tentang Seseorang. Drive, Katakanlah. Dikta, Cinta Sudah Terlambat. Hello, Andai Selamanya. Andra and the Backbone, Saat Dunia Masih Milik Kita. Fatin, Salahkah Aku Terlalu Mencintaimu. Firman, Kehilangan. Peter Pan, Sali Sendiri. Gita Gutawa, Sahabat Kecilku. Indah Pertiwi, Baru Aku Tahu Cinta Itu Apa. Oke. Baik, kita masuk ke hasil tanding hari ini. Ada 6 pertandingan ya yang dilangsungkan hari ini, yaitu mulai dari pukul 4 dini hari tadi hingga pukul 9. Masing-masing dari grup L, K, dan J. Dari grup L, Inggris-Panama dimenangkan oleh Inggris 2-0. Lalu grup L juga, Kroasia melawan Ghana. Hasilnya dimenangkan oleh Kroasia 2-1. Lanjut di grup K, Kolombia lawan Portugal. Ini dia, seri 0-0, Kolombia lawan Portugal. Cristiano Ronaldo gagal cetak gol di pertandingan terakhirnya di fase grup. Kemudian masih di grup K, kejutan yang luar biasa juga terjadi, di mana Republik Demokratik Kongo menang 3-1 atas Uzbekistan. Sementara di grup J, Jordania melawan Argentina dimenangkan oleh Argentina dengan skor 3-1. Dan grup J lainnya, Aljazair melawan Austria mampu bermain imbang 3-3. Dari hasil tersebut sudah jelas babak 32 besar sudah terisi semuanya. Ada Jerman akan melawan Paraguay. Kemudian Prancis akan melawan Swedia. Afrika Selatan akan melawan tuan rumah Kanada. Belanda akan berhadapan dengan Maroko. Sementara Portugal akan berhadapan dengan Kroasia. Berikutnya Spanyol akan kontra melawan Austria. Amerika Serikat selaku tuan rumah akan menghadapi Bosnia. Sementara Belgia akan meladeni Senegal ya. Berikutnya Brazil akan berhadapan melawan Jepang. Pantai Gading duel dengan Norwegia. Satu lagi tuan rumah Meksiko akan berhadapan dengan Ekuador. Sama-sama dari Amerika Latin ya. Sementara Inggris akan berhadapan dengan kuda hitam Kongo. Argentina juga akan berhadapan dengan debutan yang melangkah cukup jauh hingga saat ini, yaitu Tanjung Verde. Sementara wakil Asia lainnya, Australia akan melawan wakil Afrika Mesir. Swiss juga akan berhadapan dengan salah satu juga dari wakil Afrika, Aljazair. Sementara Kolombia akan berhadapan dengan Ghana. Oke, pendengar, di manapun Anda berada. Silakan yang mau komentar tentang hasil pertandingan tadi ya. Komentar hasil pertandingan terakhir fase grup, yaitu di JKL atau di grup K, grup L, dan grup J, silakan join di siang hari ini. Assalamualaikum, selamat siang.
1: Waalaikumsalam, selamat siang kembali. Opsi 100% Indonesia.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
1: Bang Taichan di Rawang.
0: Bang Taichan di Rawang, oke. Okay.
1: Iya, aku ada sedih hari ini, Bang.
0: Kenapa sedihnya?
1: Kayaknya Iran dikerjain nih, Iran dikerjain.
0: Kok dikerjain?
1: Kemarin udah menang 2-1 lawan Mesir.
0: Ah, terus?
1: Golnya dibatalin.
0: Ah, terus?
1: Karena cuman katanya offset, tapi cuman sepatu doang yang ini. Badan nggak kena. Sepatunya pemain Iran tuh munculnya paling 5 cm atau 4 cm. Apa itu wajar dibilang offset gitu ya? Itu yang pertama. Dan tadi juga kayak gitu. Aljazair lawan Austria. Aljazair udah menang di 3-2 di menit 90 plus 3. Sedangkan tambahan waktu plus 4.

0: yang tahu-tahu tiga-tiga saja bang. Nah itu, itu itu sedihnya bang Tejan hari ini.
1: Tapi enggak usah sedih lah.
0: Yang lain kayaknya enggak. Iya kan Iran kan Asia juga. Iya kalau kalau kayak gitu tuh siapa yang menerima itu bang Ye?
1: Iya makanya enggak usah sedih. Karena kan kita bisa lihat aturan resmi offside seperti apa.
0: Oh gitu.
1: Iya. Kalau misalnya iya deh, kita
0: ini
1: memahami.
0: Ini kayaknya ini yang menang nih alat ini yang menang ini. Bukan alat. Keputusan wasit.
1: Kan, kan alat. Setiap pertandingan, setiap permainan tentu ada aturan dong.
0: Iya, VAR yang menang nih Bang Ye, VAR.
1: Ada aturan resminya, VAR itu kan sebagai alat bantu, bukan alat utama.
0: Iya.
1: Jadi gini loh, kalau misalnya kita itu. Kita cari tahu lebih detail lagi, aturan resmi offside itu seperti apa sih? Kalau dalam sepak bola, dalam namanya itu adalah hukum 11 di IFAB. Seorang pemain berada dalam posisi offside jika bagian manapun dari kepala pemain, badan pemain, atau kakinya pemain berada di separuh lapangan lawan dan lebih dekat ke garis gawang lawan daripada bola dan pemain bertahan kedua terakhir. Tuh.
0: Nah, batas kaki pemain Iran.
1: Iya, batas anggota tubuhnya. Betul. Kalau batas anggota tubuh itu tangan dan lengan pemain tidak dihitung. Jadi kalau tangannya duluan itu enggak dihitung offside. Tapi kalau kaki itu dihitung offside. Nah, itu maka harus kita cari tahu lebih dalam dulu. Jangan jangan overthinking.
0: Kan udah ada jawabannya itu. Makanya Iran enggak bisa komentar lagi itu, terima aja itu.
1: Nah,
0: kalau memang kayak gitu peraturannya.
1: Itu dia kan.
0: Kalau yang ini yang tambahan waktu 4 menit jadi 6 menit itu gimana tuh ceritanya?
1: Kalau tambahan waktu itu kan saya rasa itu situasi dan kondisi di lapangan.
0: Iya betul.
1: Itu. Berarti itu kebiasaan wasit sebenarnya. Saya juga enggak bisa komentar. Saya enggak bisa komentar
0: soal
1: itu. Tapi kalau offside itu kan jelas ada aturannya.
0: Jelas. Iya. Nah, jadi itu kan perinciannya kan udah selesai Bang ya kasih tahu tadi masalah offset. Nah, yang ini yang tambahan waktu 4 menit jadi 6 menit gitu loh.
1: Oh, gitu.
0: Sedangkan kalau dilihat laganya enggak ada ini ya, enggak ada pelanggaran juga, enggak ada pakai gitu. Mm-hmm. Atau kelalaian wasit sendiri melihat jam ini. Tambahan waktu.
1: Enggak tahu juga.
0: Bisa enggak kemungkinan kayak gitu?
1: Kurang tahu juga saya nggak bisa komentar.
0: Nah, ya bisa nggak kemungkinan kayak gitu kan itu. Udah diputuskan 4 menit kok jadi 9-6 ya gitu loh. Itu sih kadang-kadang gimana ya itulah. Atau mungkin ini deh, kalau aturan waktu kayak gitu mungkin wasit yang punya kuasa ya Bang Ye.
1: Nah ya betul, jadi ya, gini saya barusan juga juga nyari nih. Jadi penentuan durasi injury time.
0: Durasi ya betul. Ya betul.
1: Itu wewenang wasit utama yang menentukan jumlah minimum di akhir setiap babak.
0: Itu. Kalau memang kayak gitu udah ketemu jawabannya tuh Bang.
1: Ketemu jawabannya ya.
0: Nah, makanya Iran enggak ada protes ya. Ini dia udah pulang tuh, udah siap tuh Bang.
1: Oh iya.
0: Mau pulang ke kampung lagi gitu.
1: Iyalah.
0: Ya kan habis kan enggak lolos.
1: Iya, enggak apa-apa. Yang penting kan sudah tampil di 3 pertandingan tuh alhamdulillah.
0: Iya, berarti wakil Asia cuma 2 doang Bang Ye?
1: Wakil Asia ada Jepang, kemudian ada Australia.
0: Iya, Jepang dapat lawan berat itu Brazil. Australia lawannya berat palingan tuh Bang Ye?
1: Australia lawannya Mesir ya.
0: Cukup berat. Semua masalah ya.
1: Cukup berat.
0: Gak berat juga ini.
1: Iya, cukup berat.
0: Apakah, ini pertanyaan buat Bang Ye, apakah wakil Asia cukup di 32 besar kah? Jawab Bang Ye.
1: Bisa lebih. Bisa juga cukup.
0: Bisa lebih berarti.
1: Kita enggak tahu dong.
0: Jawaban kayak gitu bikin Bang Tejannya bingung lagi, mending enggak bertanya Bang.
1: Makanya kalau udah 32 jawaban. Besar jangan ditanya-tanya gitu. Tunggu aja pertandingannya.
0: Iya, masalahnya pasti. Babaknya udah kena out ya Bang Ye ya.
1: Ya, sudah babak.
0: Enggak ada istilah imbang lagi ya?
1: Enggak ada.
0: Ya harus ada pemenang gitu ya.
1: Harus.
0: Oh iya, itu makanya babaknya udah KO itu, kena out.
1: Gitu.
0: Betul banget. Jadi Jerman Bang Ye ketemu apa nih?
1: Jepang.

0: Mas Jerman sedikit.
1: Bukan. Jerman kalau Jerman, Bangi. Jerman ketemunya nanti sama Paraguay.
0: Amerika Latin dong, Paraguay.
1: Amerika Latin, iya.
0: Iya, nggak apa-apa lah, sepadan kali itu. Kalau tengok Paraguay sekarang. Iya. Ini
1: jadi Argentina nggak jadi ketemu Portugal, kan?
0: Amerika Latin ini nggak bahaya, tahu nggak siapa Bang Ye?
1: Argentina nggak jadi ketemu Portugal, kan?
0: Argentina, Tanjung Verde, Bang Ye.
1: Iya, kan kemarin Bang T nanyanya Argentina ketemu Portugal nggak?
0: Argentina ketemu Portugal.
1: Nah, iya kan?
0: Ada, Bang T tanya kayak gitu, Bang Ye.
1: Argentina ketemu Spanyol, ya?
0: Kayaknya Spanyol deh, bukan Portugal.
1: Ah ya, Spanyol ya ya.
0: Iya, nggak ketemu kan? Tapi kalau jawaban Bang Ye kemarin kayak gitu, kalau seandainya Spanyolnya yang menang, berarti Spanyolnya juara grup. Tanjung Verde yang nggak tahunya runner up ya.
1: Ya.
0: Ya, kalau Spanyolnya kalah, berarti Spanyol ketemu Argentina dong, Bang Ye.
1: Tapi ternyata nggak kan?
0: Iya, nyatanya sama Tanjung Verde jadi.
1: Nah, iya.
0: Iya, tadi Tanjung Verde ini tim yang unik, Bang Ye. Unik banget loh.
1: Unik ya.
0: Kayaknya kayaknya selama Piala Dunia, ini entah betul apa enggak juga nih. Ini Tanjung Verde ini yang paling unik kayaknya selama perhelatan Piala Dunia.
1: Kenapa uniknya kalau menurut Bang Ye?
0: Nggak ada menang, Bang Ye. Masa nggak ada kemenangan bisa jadi runner up, Bang Ye?
1: Iya.
0: Cuman poin terkecil ya. Runner up yang punya poin terkecil, Tanjung Verde, Bang Ye.
1: Iya, betul.
0: Iya, orang ada 4 gitu ya, dia 3. Orang ada menang, ada kalah, dia imbang ketiga-tiganya, Bang Ye.
1: Iya, betul.
0: Mati tadi Tanjung Verde ini unik lah gitu ya.
1: Unik ya.
0: Jarang loh kita ketemukan lah di negara mana yang sepak bolanya masalah punya grup, enggak pernah menang, tapi lolos deh.
1: Iya.
0: Itu. Jadi ada yang unik juga sih.
1: Iya dong, gitu, Bang pasti.
0: Jadi hari ini main yang itu yang 32 besar ini cuma satu kali aja ya, Bang Ye.
1: Iya, untuk besok
0: Afrika Selatan lawan Kanada. Cuma satu pertandingan.
1: Iya, betul.
0: Berarti otomatis Pro 1 siaran dong.
1: Pro 1 siaran.
0: Iya, karena satu ya. Tapi Selasa besok baru banyak.
1: Iya, betul.
0: Kalau Selasa besok entah 2 4 3 itu ya.
1: 2.
0: Selasa besok.
1: Selasa 2
0: kayaknya ya.
1: Iya.
0: Iya. Itu Brazil lawan Jepang ya, Bang Ye.
1: Oke, iya betul.
0: Ya, tapi sayangnya Brazil lawan Jepang tuh mainnya jam 1, Bang Ye.
1: Enggak apa-apa dong.
0: Iya, tapi jam-jam menanggung. Tapi kalau apanya baru pagi. Siapanya lagi, Bang Ye? Sudah Brazil lawan Jepang yang satunya lagi yang main
1: satunya
0: jam berapa ya?
1: Itu...
0: Yang main jam 8 apa jam 9?
1: Satunya lagi itu ya Belanda Maroko.
0: Ini Belanda Maroko. Itu enak itu mainnya enak. Yang mainnya ini Maroko hati-hati ya, Holland ini. Netherlands hati-hati loh Maroko.
1: Netherlands.
0: Ya, emang ya itulah tapi ya hati-hati aja sih. Tapi kalau udah babak kayak gini, kalau mau nebak-nebak kayaknya Bang Tecen kayaknya mundur aja sih Bang Ye, enggak berani lagi nebak Bang Ye. Bang Ye galak. Kenapa? Alasan yang pertama, babaknya KO Bang Ye, knock out. Jadi enggak ada
1: lebih seru istilah dong. Imbang.
0: Berarti kita nebaknya menang kalah gitu aja.
1: Iya dong.
0: Oh iya. Okelah kalau begitu terpancing Bang Tecan sama Bang Ye ini.
1: Iya dong.
0: Afrika Selatan lawan Kanada. Dengerin ya Bang Ye ya.
1: Okay.
0: Afrika Selatan lawan Kanada. Ini kekalahan tuan rumah yang pertama. Itu artinya Afrika Selatan yang menang. Titik.
1: Oke. Siap.
0: Nah ya, pegang omongan Bang Chai Cha.
1: Oke, siap.
0: Iya. Karena nggak ada lagi hasil imbang.
1: Betul.
0: Ini kalau orang ini berdua bisa imbang. Tapi itu tadi nggak ada hasil imbang. Jadi tuan rumah yang pertama kali yang bakalan menelan kekalahan itu adalah Kanada.
1: Oke, saya catat ya.
0: Afrika Selatan itu, catat dong.
1: Oke.
0: Itu bahaya itu Afrika Selatan dari dulu. Nah, Afrika Selatan ini bahaya juga. Pertama dia dari daerah Afrika juga. Itu pemainnya tinggi berdagu, kuek-kuek lo gitu. Hati-hati Kanada ini.
1: Terus Brazil Jepang.
0: Oh jangan bang, itu belum. Ini pertandingan cuma satu.
1: Oh gitu.
0: Jadi kita bahasnya itu hari Selasa. Bang ini harus masuk di hari Selasa itu malam bang.
1: Mohon maaf, kita saya nggak masuk ya.
0: Ah itu nama le bang Tejan, bang Epata semangat.
1: Makanya bang saya jadi, tanya kita sekarang.
0: Kita bahas dua pertandingan bang ye.
1: Makanya saya bahas
0: Brazil
1: sekarang.
0: Brazil lawannya Jepang, Belanda lawannya Maroko.
1: Makanya saya tanya sekarang karena saya nggak udah nggak dinas. Jadi biar ini, biar tercatat ini, biar tercatat dan terekam gitu kan.
0: Nah,
1: Afrika ini, Selatan ini, Kanada, Brazil, Jepang, oh, iya. Jerman, iya. Paraguay, Belanda, Maroko. Udah itu aja dulu.
0: Aduh,
1: sampai akhir bulan ini, kok.
0: Ini kayaknya ujian terberat Bang Taichan dalam ahli ramalan ini Bang.
1: Ahli ramal ya.
0: Oke lah kalau begitu. Yuk memana mau bayi enggak usah selamat agak. Ikut Brazil Jepang ku di satu sisi pingin Jepang deh tapi Brazil kan udah hebat dari dulunya. Hebat caranya ke main. Bersemedi Bang Taichan dulu. Udah ini aja yang satu ini aja dulu Bang ye. Kita ketemu di opsi lah besok Bang ye.
1: Enggak,
0: Bang ye kalau enggak ada di malam di opsi Bang ye kan bisa besok. Itu di opsi.
1: Saya enggak di opsi besok.
0: Andeh kamu ngalik wah balik. Jadi kenio aja Bang ye. Kena ramalan Bang Taichan.
1: Iya dong.
0: Ya, tapi beku berang orang lain ke Bang Taichan ke Bang ye. Kalau yang antara Brazil dan Jepang ini ya, mana mau tuh?
1: Kenapa?
0: Sakari di tanganku megang Jepang Bang ye. Kalau Bang Taichan ya, megang Jepang. Tapi Sakari lain tak bisa lo panu Bang Taichan megang Jepang. Kok Brazil go? Sambanya sepak bola dunia ini Bang ye.
1: Yang mana yang paling berat?
0: Walaupun Brazil itu kayak Neymar lah, oke lah kok menurun kok cedera. Tapi yang lain itu gimana itu? Nya DNA Brazil ini udah ada dari dulu. DNA istilahnya Brazil ini jarang copot duluan Bang ye.
1: Ya gini aja kan pertandingannya kan 50 pasti 50-50 tuh. 50-50 kan. Ya udah yang 51 kemana? Ke Brazil apa ke Jepang? Udah gitu aja.
0: Waduh, jawaban itu seolah-olah ini kayak buah simalangkama ini. Bang Taichannya serius Bang ye. Kalau Kanada Afrika udah ditebak Bang. Yang Brazil Jepang ini Bang ye.
1: Ya.
0: Coba lah Bang ye di posisi kayak gitu, satu tangan ke Jepang, satu tangan ke Brazil, apa yang Bang ye lakukan? Coba.
1: Saya akan pilih
0: Bang ye.
1: Saya akan pilih yang paling kuat, Brazil, udah.
0: Ya udah deh kalau gitu Bang Taichan pilih Brazil.
1: Oke.
0: Okay. Ya, okay. Kita sama, kita pilih Brazil ya.
1: Oke, okay. Jerman
0: tapi
1: Paraguay.
0: Nanti kalau ada penggemar Jepang marah sama kita terima aja.
1: Enggak akan marah, enggak akan marah. Itu kan pilihan, itu kan
0: Bang
1: pilihan.
0: Bang Taichan pegang Brazil.
1: Oke. Okay. Jerman Paraguay. Nah,
0: terus bukan Jerman Paraguay, kan Belanda lawan Maroko sudah itu Bang.
1: Lah, kan babak 3
0: lompat sih.
1: Lapang kan babak 32 besar kan dihitung semuanya. Jangan dipilih-pilih. Kalau yang disiarkan memang Belanda Maroko.
0: Oh, enggak sesuai urutan ini yang Bang ditanya ini.
1: Enggak dong.
0: Oh, oke lah. Afrika Selatan Brazil, siapa Jerman lawan?
1: Jerman Paraguay.
0: Jerman Paraguay, Paraguay Amerika Latin, tapi walaupun Amerika Latin dia enggak terlalu kuat. Amerika Latin ini yang kuat ya, Kolombia, Brazil sama Argentina, itu yang kuat. Pegang Jerman deh. Udah titik. Okay. Udah kunci Bang ye.
1: Oke, okay. Belanda Maroko.
0: Iya, karena Bang ye enggak masuk besok, enggak masuk juga malam pegang itu.
1: Iya.
0: Siapa lagi Bang
1: Belanda
0: ye?
1: Maroko.
0: Belanda Maroko.
1: Yes.
0: Ini kalau Belanda Maroko pegang Maroko deh, Belanda out. Okay. Jadi ini ekonom kayak gitu nih gagal tahun ini. Yang pengamat ekonom yang 3 kali betul terus, yang keempat nih dia gagal.
1: Oh gitu.
0: Bang Taichan pegang Maroko.
1: Okay.
0: Udah 4 ya Bang ye.
1: Mantap.
0: Ada lagi?
1: Ada lagi cukup. Cukup dulu,
0: cukup. Ya?
1: Kita tahan dulu sama.
0: Iya. Jadi besok hari Senin Bang ye enggak, Selasa enggak, berarti hari Rabu Bang ye ada ya?
1: Hari Rabu kemungkinan ada, kemungkinan.
0: Iya, kita bahas itu nanti hasil-hasilnya gitu ya.
1: Oke deh, sip.
0: Oke deh kalau
1: lagunya
0: begitu.
1: Hari ini apa?
0: Enggak ada lagi ya Bang ye ya. Kalau Bang Taichan lagunya BCL aja Bang.
1: BCL, oke deh.
0: Iya, waktu kemarin kan BCL juga suka. Kalau Bang Taichan suka lagunya BCL.
1: Oke, siap.
0: Oke Bang ye.
1: Oke Bang Te.
0: Salam nanti yang akan gabung aja lah, salam semuanya. Istimewa buat Bang ye lagi, spesialnya buat trio Macan Madu sana.
1: Okay.
0: Makasih banyak Bang
1: Sama-sama.
0: Ye.
1: Sama-sama.
0: Bang ya catat tu ketik Bang Taichan Bang ya. Nanti dicatat. Tanggungjawabannya susah.
1: Dicatat, jangan dicatat direkam ya, kok tenang aja direkam.
0: Si anu kayak gitu aja.
1: Direkam. Ya.
0: Nah, udah kalau begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ada Bang Teca. Lanjut lagi. Assalamualaikum, selamat siang.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia.
1: Ya, 100%. Dengan siapa di mana nih?
2: Salam olahraga Jaya dari Inci Dipo di Nangkutu Kota Salak.
1: Ya, silakan komentarnya. Komentarnya jangan sama kayak kemarin ya.
2: Apa?
1: Komentarnya apa soal sepak bola pertandingan yang tadi?
2: Aku mau nanya bang, kalau yang kosong-kosong itu gimana sudah?
1: Kenapa kosong-kosong? Ya kosong-kosong ya kosong-kosong lah. Kenapa rupanya?
2: Kosong-kosong itu kalah apa menang atau gimana?
1: Kosong-kosong itu kan seri, draw.
2: Oh, seri. Ah. Jadi sama kayak yang ada, kosong-kosong itu sama kayak yang seri ada angkanya atau yang nggak ada angkanya itu sama.
1: Ya, sama aja, mau 1-1, mau 2-2, mau 3-3, kosong-kosong, seri namanya itu.
2: Nah, kalau seri itu diapain tuh bang biasanya?
1: Yang ya? Dimana? Kalau di mana? Kalau di fase grup ya di... Lihat nilainya, lihat poin dong.
2: Diapain bang?
1: Lihat poinnya.
2: Lihat poinnya. Ya. Kalau poinnya tinggi itu dia jadi menang tuh, mudah.
1: Dia jadi juara grup.
2: Oh, juara grup. Oh, jadi gitu. Jadi kalau seri itu lihat poinnya, udah.
1: Ya, nanti dihitung poinnya nanti.
2: Oh, gitu. Selamat ya buat yang udah menang-menang tadi. Udah masuk ke 32 besar, mudah-mudahan lolos juga 16 tempat dan selanjutnya sampai final, semifinal dan final.
1: Nah ya, kalau Uncu apa prediksinya?
2: Jadi prediksinya tuh mudah-mudahan seperti biasa yang menang.
1: Enggak ada pakai seperti biasa. Coba sekarang Afrika Selatan lawan Kanada, siapa yang menang prediksinya?
2: Afrika Selatan lawan Kanada, aku pilih Kanada.
1: Oke, okay, Kanada ya. Oke, okay, beda dengan Pantecan. Terus Brazil lawan Jepang?
2: Aku pilih Jepang.
1: Oke, okay, Jepang. Ya, boleh. Jerman lawan Paraguay?
2: Aku pilih Jerman.
1: Oke, okay, Jerman. Belanda lawan Maroko?
2: Aku pilih Ganda.
1: Ya udah, oke deh. Baik. Mau dengar lagu apa, Uncu?
2: Mau dengar lagu. Kalau kecepen apa judulnya tadi udah?
1: Sali sendiri.
2: Aku mah ada pilihan tiga tadi udah. Ada pilih Slang, ada pilih Judika, ada pilih kecepen.
1: Pilih aja satu.
2: Ya aku semuanya bagus. Mudah-mudahan ada yang milih itu. Aku serahin aja lah Slang sama Angsel Gazi. Sekarang aku pilih Peter Pan lah.
1: Oke, okay. Udah, oke,
2: okay. Salamnya untuk semua-semua Ida.
1: Oke, okay, deh.
2: Karena udah kepanjangan Ida. Waktu satu jam panjang ngomong Ida. Kalau dia apa, gak apa-apa ngomong. Kalau di ruang rindu, udah rindu malam. Ini siang sedikit waktu Ida.
1: Oke, okay, terima kasih.
2: Ayo, terima kasih banyak mas. Assalamualaikum mudah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ada Uncu Dipo ya. Kalau Bang Teichan tadi Afrika Selatan lawan Kanada, mengunggulkan Afrika Selatan. Untuk yang Brazil lawan Jepang, Bang Teichan mengunggulkan Brazil. Yang Jerman lawan Paraguay, Bang Teichan mengunggulkan Jerman. Sementara pas Belanda melawan Maroko, Bang Teichan mengunggulkan Maroko ya. Pada poin kedua tadi, Uncu di Solo, Afrika Selatan lawan Kanada, Uncu mengunggulkan Kanada. Brazil lawan Jepang mengunggulkan Jepang. Jerman lawan Paraguay mengunggulkan Jerman. Dan pada Belanda lawan Maroko mengunggulkan Belanda. Oke, okay. Kalau begitu sebelum saya lanjut, Saya mau hadirkan dulu cek fakta pukul 14 waktu Indonesia Barat.
3: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
1: Pukul 14 waktu Indonesia Barat, selamat siang pendengar, saatnya Cek Fakta bersama Pro 1 RRI Padang. Ada sebuah akun Facebook dengan nama Bantuan Majelis Ulama Indonesia pada Senin 8 Juni 2026 membagikan sebuah foto dengan narasi bantuan gratis dari Majelis Ulama Indonesia tanpa administrasi. Unggahan kemudian disertai dengan takarir, bantuan dana hibah tanpa ongkos, silakan daftar sekarang. Per hari Jumat 26 Juni 2026, konten tersebut telah mendapat 21 tanda suka, menuai 15 komentar, dan dibagikan ulang sebanyak 1 kali oleh pengguna Facebook lainnya. Lalu tim pemeriksa fakta Mafindo memeriksa akun Facebook Bantuan Majelis Ulama Indonesia. Diketahui akun tersebut bukanlah akun resmi milik Majelis Ulama Indonesia MUI. Adapun akun Facebook MUI adalah MUI Pusat. Termbek Hoax selalu menganalisis foto konten menggunakan alat deteksi AI Hive Moderation. Diketahui foto dalam konten yang beredar merupakan hasil rekayasa kecerdasan buatan AI. Probabilitas atau kemungkinannya mencapai 97,2%. Terakhir, Thornback Hawks memasukkan kata kunci bantuan hibah MUI ke mesin pencarian Google. Sepanjang penelusuran, tidak ditemukan informasi dari sejumlah kredibel yang membenarkan klaim tautan bantuan dana hibah dari MUI. Jadi, unggahan foto berisi klaim tersebut merupakan konten tiruan atau impostor konten. Demikian kami kutip dari thornbackhawks.id.
3: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
4: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1.
1: Pendengar, selanjutnya saya hadirkan lagu-lagu yang tadi telah dibeli di sesi pertama, nanti saya balik lagi di sesi kedua.

Piala Dunia makin seru kalau dibahas bareng. Yuk gabung di opsi spesial Pesta Bola Dunia 2026. Sampaikan komentar, prediksi, atau dukungan untuk tim favorit Anda. Lalu request lagu kesayangan. Setiap hari pukul 13.30 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat hanya di RRI Radio Sepak Bola Dunia 2026. Opsi spesial Pesta Bola Dunia 2026. Komentarnya seru, lagunya pilihanmu.

hobi yang sama? Pengen berbagi cerita inspiratif? Atau sekedar mau memperluas jaringan? Kreativitas itu nggak ada habisnya kalau kita bergerak bersama. Daripada bingung menghabiskan waktu malam, yuk gabung di ruang bertemunya ide-ide kreatif dan aksi nyata. Dengarkan obrolan komunitas. Wadah khusus buat Anda untuk dengarkan kisah seru komunitas yang saling berbagi inspirasi, kegiatan positif, hingga mengulik hobi unik. Catat waktunya. Hadir menemani malam Anda setiap hari mulai 20 sampai 21 waktu Indonesia Barat di FM 95,9 MHz RRI Pro 1 Padang. Anda juga bisa ikut nimbrung, ngobrol dengan komunitas yang hadir via telepon atau WhatsApp interaktif. Jangan sampai kelewat ya!

0: Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, mendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih bersama Pro Satria dari Padang. Kita lanjut lagi. Opsi kita di siang hari ini, tapi saya mau ke WhatsApp dulu ya. Ada Hanafi di Rimbo Datar, 100% Indonesia. Lionel Messi tampil di paruh waktu kedua dan mencetak gol dunia ke-19. Dan pertandingan Piala Dunia tadi adalah yang ke-6. Oke. Katanya mau dengar lagu Indah Dewi Pertiwi. Baru aku tahu cinta itu apa. Oke. Oke, ditunggu aja lagunya ya, Hanafi ya. Saya udah bacain WhatsApp-nya. Assalamualaikum, selamat siang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, 100% Indonesia, Bang Yudi.
0: Iya.
1: Salam buat Bang Yudi, semoga sehat selalu. Buat Bu Nancy, buat Bang Pecan, buat Angke Gazi, kemudian buat Bang Yudi Stila. Buat Kak Rama, Kak Meli, Bu Izanum, buat Bang Hendra, buat semuanya aja Bang Yudi.
0: Oke deh.
1: Ya, itu aja. Terima kasih Bang Yudi. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih ya. Oke. Okay. Saya mau informasikan juga, tanggal 29 Juni hari Senin itu akan disiarkan secara langsung pertandingan sepak bola antara Afrika Selatan melawan Kanada mulai dari jam 2 dini hari. Kemudian pertandingan berikutnya yang akan disiarkan adalah antara Brazil melawan Jepang. Akan berlangsung pukul 00 waktu Indonesia Barat. Dan pertandingan berikutnya akan disiarkan, yaitu antara Belanda melawan Maroko. Sementara pertandingan antara Jerman melawan Paraguay itu masih menunggu arahan apakah akan disiarkan atau tidak. Assalamualaikum, selamat siang.
2: Halo, assalamualaikum. 100% Indonesia. Selamat siang.
0: Selamat siang kembali, dengan siapa di mana ini?
2: Uncle Gazi nih Bang G.
0: Uncle Gazi. Oke, ya. Uncle Gazi, apa kabar Uncle Gazi?
2: Alhamdulillah sehat. Bang G-nya gimana? Sehat.
0: Alhamdulillah, sehat juga siang hari ini.
2: Alhamdulillah. Gimana cuaca di Kota Padang, Bang? Cerah, Bang?
0: Agak cerah dan mendung.
2: Cemen juga ya, Bang.
0: Agak cerah tapi mendung. Nah, coba gimana tuh?
2: Iya, agak cerah tapi mendung ya, Bang. Kalau di Batu Sangkar lagi cerah sekarang, Bang.
0: Lagi cerah sekarang ya?
2: Iya.
0: Alhamdulillah cerah.
2: Udah selesai penyisian grup ya Bang, udah tahu siapa lawan siapa sekarang di 32 besar ya Bang ya.
0: Iya betul.
2: Bagus juga nih pertanyaan Bang Y atas Bang Rizkan tadi ini.
0: Apa tuh yang mana ya?
2: Karena Bang Y enggak suruh langsung coba aja siapa megang mana antara ini dengan ini kan. Gak usah putar-putar. Enggaknya sampai Bang Y gabung di acara on air atau interaktif selanjutnya deh, ya kan? Karena mungkin Bang Y besok atau hari Selasa mungkin enggak ada di acara on air di ruang rindu atau di opsi, makanya enggak apa-apa kayak gitu Bang. Bagus tuh Bang. Bisa direkap Bang.
0: Direkap, iya. Karena kan saya juga enggak tahu kalau penyiar lain bakalan nanya gitu.
2: Iya, yang penting walaupun penyiar lain Bang, yang penting yang kita dulu sama Bang Y gitu kan. Nah itu aja. Kalau yang pasti konsisten sama penyiar lain, ya masih tebak-tebak siapa yang menang, ya pasti dia konsisten juga. Penting sama Bang Y-nya dulu gitu kan. Pegangannya, pegangan Bang Y ada, pegangan kami ada juga. Pertanyaan saya, Bang Y dari yang udah Bang kasih pertanyaan sama Bang Y-chan tadi, kalau Bang Y-nya yang mana tuh? Nah, saya balik nanya sama Bang Y lagi.
0: Balik nanya?
2: Ya, kalau...
0: Dari empat pertandingan yang akan berlangsung?
2: Iya, kan abang tadi nyuruh memilih megang mana di antara yang empat. Bang Tichan kan udah tahu dari itu. Afrika Selatan, Jerman kita dia kan, Brazil, sama Maroko. Nah, kalau abang yang mana? Nah, ya.
0: Kalau saya ditanyakan itu untuk Afrika Selatan lawan Kanada, saya pegang Kanada.
2: Nah, sama abang. Biar saya ada dulu Bang, ntar saya.
0: Ya udah, saya balik tanya ya ke Uncle Gazi ya.
2: Ntar saya dituduh-tuduh niru-niru Bang Y ini, enggak enak juga nih kan. Saya salah juga nih bertanyanya, habis abang nanya saya baru saya tanya balik
0: gitu. Iya, kan. Makanya harusnya gitu. Iya, kan pertandingan Afrika Selatan lawan Kanada.
2: Karena abang udah nyebut, jadi saya memang feeling saya memang itu bang, saya megang tuan rumah. Kalau Bang Tecan kan udah negasin banget tadi, tuan rumah yang ganti singkir dulu Kanadanya. Saya megang Kanada bang.
0: Oke.
2: Okay. Iya.
0: Oke. Okay. Terus Brazil lawan Jepang.
2: Sama.
0: Sabar dong, Brazil Jepang dulu dong. Main buru-buru aja.
2: Oke deh. Nah, saya berlawanan sama Bang Tecan, saya megang Jepang bang.
0: Oh gitu, oke. Okay. Mantap juga itu. Ya. Brazil lawan Jepang, Jepang yang maju ya. Mantap.
2: Ya,
0: sejarah. Yang maju, bang. Bakalan cetak sejarah ya. Kalau itu benar terjadi.
2: Iya, yang pertama itu Bang, ya sejarah akan terjadi, apalagi Brazil juga yang akan tersingkir duluan kan Bang.
0: Iya. Oke. Okay. Terus Jerman lawan Paraguay.
2: Ya, saya megang Jerman Bang.
0: Jerman,
2: dari segala ya segala ini saya lihat Jerman bang. Saya nggak mau asal nantang aja bang. Makanya saya dengan Jerman.
0: Oke. Okay.
2: Kalau
0: Belanda Maroko,
2: saya megang Belanda bang.
0: Belanda.
2: Ya.
0: Oke. Okay. Belanda. Oke.
2: Ah udah. Berarti saya sama Bang Tejan 2-3 banding 1 bang.
0: 3-1 ya.
2: Cuma satu betul. Jerman aja yang kami yang sama-sama dia bang.
0: Hah? Oh iya betul. Ya. Bang Tecan tadi ya, unggulkan Afrika Selatan, Brazil sama Maroko ya.
2: Maroko. Jerman tentu ya.
0: Oke.
2: Okay. Aku sama Jerman aja dia yang sama tuh bang.
0: Mantap juga ini. Kita lihat aja nanti. mana yang sesuai prediksinya gitu kan?
2: Iya, yang mana hitung-hitungannya yang agak mendekat ke yang nyata yang akan terjadi gitu bang. Iya kan? Nah, sekarang saya yang mau nanya sama Bang Y. Kan udah jawab tadi Kanada satu. Yang dua aja lagi deh. Jerman enggak perlu ditanya sama Bang Y. Brazil udah ditanya juga tadi ya, udah Bang jawab. Brazil doang.
0: Iya, Brazil.
2: Nah, udah. Terus Belanda sama Maroko?
0: Belanda saya pilih.
2: Ah, berarti Abang sama Bang Tejan dua. Lawanan sama Bang Tejan 2. Kalau aku lawanan sama Bang Tejan 3.
0: Ya gak apa-apa. Itulah serunya sepak bola piala dunia ini ya, kan.
2: Makanya saya dari tadi makanya saya tunggu-tunggu deh. Ada gak yang mau tanya sama Bang Y ini? Gak asik juga nih kita ditanya sama Bang Y. Bang Y ini ditanya dulu. Jadi rekapnya jelas kan.
0: Ya kalau gak ada yang nanya saya mau gimana, gak ada bisa jawab lah.
2: Ya mungkin Bang Tejan karena udah semangatnya membara tadi lupa nanya.
0: Lupa
2: Bang
0: ya kan? Lupa nanyanya. Iya makanya.
2: Apalagi kalau seandainya Bang hari Rabu di OPI atau di ruang rindu. Asik nih Bang. Nah, kita bahas yang udah berlalu atau bertanding hari Senin sama hari Selasa. maupun yang selanjutnya bang.
0: Mm-hmm.
2: Yang hari Kamisnya. Paling nggak yang hari Rabu yang nggak bisa ditebak sama bang Yono ya.
0: Yang kapan?
2: Yang hari Rabu. Kalau yang masuknya siang atau malam Rabunya.
0: Ya. Hari Rabu tanggal 1 Juli ya.
2: Iya.
0: Rabu
2: itu
0: tanggal
2: kan
0: 1
2: yang 29.30 tadi kok.
0: Ya 29.30.
2: Sebenarnya atau mungkin awal bulan yang masuk lagi kan bang?
0: Kalau 1 Juli, ya saya sudah dapat gambaran juga sih.
2: Apa bang?
0: Kalau 1 Juli, jadwal 1 Juli, saya juga sudah dapat gambarannya. Siapa ya. Yang siapa yang bakalan saya dukung?
2: Sayangnya bang Desa tadi nggak sampai ke situ, makanya.
0: Ya memang kan memang nggak saya arahkan karena kan yang paling dekat kan 30 Juni.
2: Ya, ya kita kan membayangkan abangnya masuknya hari Rabu lagi kan. Nah, jadinya kapan kita komunikasi berlanjutkan bahas prediksinya yang berapa persen kebenaran atau persentase gagalnya gitu bang. Itu makanya saya pengen sampai hari Rabu kan, tapi udah deh sampai sama bang Cecan aja deh. Yang hari Rabu biarlah kita tunggu aja hari Rabu tanpa main cepat-cepat ini.
0: Ayah.
2: Saya nggak Portugal yang main hari Rabu bang.
0: Rabu itu tanggal berapa? Tanggal 4 ya?
2: Tanggal 1 bang.
0: Rabu tanggal 1 ya? Oh ya. Rabu tanggal 1 itu jadwalnya Pantai Gading Norwegia, Prancis Swedia, Meksiko Ekuador sama Inggris. Kongo, Republik Demokratik Kongo.
2: Waduh, rapat dong bang.
0: Ya, tanggal 1 itu yang main. Tanggal 2 Belgia, Senegal, Amerika Serikat, Bosnia. Tanggal 3 Spanyol, Australia, Portugal, Kroasia, Swiss, Aljazair. Tanggal 4 baru Australia, Mesir, Argentina, Tanjung Verde, sama Kolombia, Ghana.
2: Berarti tanggal 4 selesai 32 besar ya bang?
0: Tanggal 4 selesai 32 besar. Baru nanti masuk 16 besar 5 Juli.
2: Oke deh, kita sampai yang abang udah nanyanya sama bang Fikan. Jadi gak seru juga nih, sama siapa kita berlawanan lagi kan. Jadi udah coba siapa yang menang sama bang Fikan. Sayangnya bang Fikannya gak, mungkin dia sampai hari Rabu. Kalau abangnya masuknya siang atau malam, nah kan udah lewat juga satu malam lagi kan.
0: Ya, betul.
2: Besok baru Senin, hari Selasa. Rabu bang masuk lagi kan, berarti udah dini hari Rabu udah lewat lagi satu kali bola sudah siaran kan.
0: Rabu saya libur sih.
2: Jandanya malam Rabu ruang lindu berjaringan juga ya bang.
0: Iya. Hari Rabu kan ruangan lindu berjaringan.
2: Ya, sama siapa kek Selasa malam ntar sama bang Tisan untuk yang Rabu dini hari aja, yang satu hari itu dulu kan. Oke deh.
0: Oke.
2: Slang bang terlalu manis ya bang.
0: Slang terlalu manis. Oke okay, boleh.
2: Iya. Oke, salamnya yang pertama dan lama sekali buatnya ibu semua ya, sehat selalu. Penyemur murasi dan bahagia selalu buatnya bang Ye yang lagi tugas, sehat selalu bang.
0: Terima kasih.
2: Anjak lagi sekatnya, murasi dan bahagia selalu keluarga. Amin. Salam buatnya Kameri yang ada di Bekasi, sehat selalu. Salam buatnya Ibu Rizahnum. Pokoknya yang udah gabung, buatnya bang Tecan juga gak lupa. Hmm. Yang akan gabung semuanya. Salam kompak aja, yang pencinta persati Padang, dimanapun berada. Sehat selalu, kompak selalu. Apa nih bang, udah nampak jalurnya nih bang, seandainya lolos ini ketemu siapa sampai 8 besar nih bang? Adakah kita akan bertemu lawannya apa favoritnya bang Fiksan di 16 atau 8 besar nih bang, Spanyol atau Jerman?
0: Spanyol, kayaknya Spanyol bakalan jauh ketemu sama Argentina nih.
2: Oh iya. Jauh ya bang, belum jauh. Lagi ya bang. Kalau melangkah jauh, belum lagi.
0: Iya. Jauh. Cukup jauh lah, cukup jauh. Ya, kalau dari bagannya cukup jauh.
2: mengganjil.
0: Kecuali ya, di final.
2: Apa bang?
0: Kecuali di final baru bisa itu ketemu kayaknya.
2: Di final ya bang?
0: Iya.
2: Kalau di Perancis sama Perancis masih ada ya bang ya?
0: Kalau Perancis lawan siapa?
2: Lawan Spanyol bang.
0: Perancis lawan Spanyol ada kemungkinan.
2: Delapan besar ya bang.
0: Ada kemungkinan bisa ketemu di perempat final, tapi kan ada gambaran antara Jerman sama Prancis.
2: Iya. Oh duluan Jerman sama Prancis bentroknya bang.
0: Iya, bisa jadi.
2: Oke deh, sampai tanggal 10 nih asik nih ditunggu.
0: Bisa jadi.
2: Oke deh bang.
0: Oke. Okay.
2: Salam gembak jaya buat semua bang, spesialnya untuk pemilik 3H yang selalu ada di hati bang. Makasih okay. Bang Ye.
0: Baik.
2: Semangat selalu bang.
0: Yep.
2: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke. Okay. Ada Uncle Gazi. Bila gabung yang lain mau gabung boleh silahkan. 0751812878 WhatsApp 0811666975. Hey. Ya, di babak 32 besar Jerman akan berhadapan dengan Paraguay. Kemudian Perancis akan berhadapan dengan Swedia. Pemenang dari dua pertandingan ini akan saling berhadapan nanti di babak 16 besar ya. Sementara antara Afrika Selatan melawan Kanada itu akan berhadapan nanti pemenang antara Belanda melawan Maroko. Itu gambaran ya. Sementara untuk Portugal versus Kroasia, hasil pemenang dari pertandingan ini akan menghadapi pemenang dari Spanyol melawan Austria. Nah ini seru ini. Sementara untuk pertandingan antara Amerika Serikat melawan Bosnia dan Herzegovina, pemenangnya nanti akan berhadapan dengan pemenang antara Belgia melawan Senegal. Lalu antara Brazil dan Jepang, pemenang match ini akan berhadapan dengan pemenang antara duel Pantai Gading melawan Norwegia. Sementara antara Meksiko melawan Ekuador, pemenangnya akan berhadapan dengan pemenang dari Inggris melawan Kongo. Sementara pemenang dari Argentina melawan Tanjung Verde akan berhadapan dengan pemenang antara Australia melawan Mesir. Dan antara Swiss Aljazair, pemenangnya akan berhadapan dengan pemenang antara Kolombia melawan Ghana.

Oke, untuk secara langsungnya yang disiarkan Pro Satir dari Padang itu besok tanggal 29 Juni 2026 pukul 2 waktu Indonesia Barat. Itu akan menyiarkan pertandingan antara Afrika Selatan melawan Kanada. Silakan bagi Anda pendengar yang ingin mengikuti pertandingannya, Anda bisa dengarkan melalui FM 95.

Dan ada slang, kemudian saya lanjutkan dengan The Rock featuring Ahmad Dhani dengan Aku Bukan Siapa-Siapa. Selamat mendengarkan.

0: santai, tapi asap rokoknya ngebul banget nih. Masa kita nongkrong gini, nikmatin asap sih?
1: Sorry Vi, udah kebiasaan nih. Susah banget tahu berhenti. Ya ini kan sekali-kali aja Vi.
0: Sekali-sekali gimana? Iya. Tiap hari loh kita nongkrong, tapi tiap hari juga kita ngirupin asap. Aku sih masih pengen hidup sehat, Ri. Paru-paru kita ntar protes nih.
1: Iya, karena aku gak kepikiran sampai di situ. Maaf ya, Vi.
0: Makanya, mending duit buat beli rokok, kita beliin boba aja, atau skincare. Itu kan lebih bermanfaat, ya nggak tuh?
1: Iya sih, bener juga nih kamu ya. Oke deh, habis ini aku bakal coba kurangin, pelan-pelan tapi...
0: Sayangi diri sendiri dan orang di sekitarmu. Berhenti merokok sekarang juga. Awasan tanpa rokok, hidup lebih sehat.
2: Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.
3: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro 1 2

Pukul 14.54 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih mendengar Anda masih bersama Pro 1 RRI Padang di kesempatan siang hari ini. Dan saatnya saya pamit dari ruang dengar Anda semuanya. Terima kasih banyak atas perhatian Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda dari pukul 10 waktu Indonesia Barat tadi. Selanjutnya di Padang sore ini, Anda akan ditemani oleh Rani Zue yang akan menemani Anda semuanya hingga jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti. Jadi pastikan Anda tetap bersama Pro 1 karena informasi dan inspirasi. Satu lagu terakhir dari saya, ada Antara The Backbone dengan Saat Dunia Masih Milik Kita.

Pukul 15 waktu Indonesia Barat, selamat sore pendengar. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Sumatera Barat merampungkan penyusunan draft standar operasional prosedur SOP 6 klaster penanggulangan bencana. SOP tersebut dijadwalkan memasuki tahap uji publik besok sebagai bagian dari penyempurnaan sebelum diterapkan. Sekretaris BPBD Sumatera Barat Ilham Wahab pagi tadi mengatakan Sumatera Barat menjadi provinsi pertama yang menyusun SOP 6 klaster penanggulangan bencana. Menurutnya hingga saat ini pedoman serupa belum tersedia di tingkat nasional. 6 klaster yang disusun meliputi klaster pencarian dan pertolongan SAR, klaster perlindungan dan pengungsian, klaster kesehatan, klaster logistik, klaster pendidikan, serta klaster pemulihan atau early recovery. Masing-masing klaster memiliki SOP yang mengatur pembagian tugas, fungsi, serta mekanisme koordinasi antar instansi dalam setiap tahapan penanggulangan bencana. Ilham menyampaikan uji publik akan melibatkan berbagai instansi, organisasi, serta pihak terkait untuk memberikan masukan terhadap draft SOP yang telah disusun. Berbagai saran dan rekomendasi nantinya akan menjadi bahan penyempurnaan sebelum dokumen ditetapkan. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News. Masih dari kosan Sudirman 12 Padang, pendengar dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar untuk Anda dimanapun berada di sore hari ini. Gimana kabarnya pendengar? Mudah-mudahan tetap selalu sehat, tetap selalu dilimpahkan keberkahan ya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pastinya segala aktivitas kita hari ini juga selalu diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pendengar dalam Padang sore ini untuk edisi hari Minggu tanggal 28 Juni 2026 tentunya kami masih menemani Anda dengan beragam informasi serta hiburan bersama saya Rani Zue ya, menemani Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Tentunya dapat Anda dengarkan juga melalui aplikasi RRI Digital serta juga secara streaming di rri.co.id. Dan di sore hari ini pendengar, tentunya untuk Anda tetap selalu berhati-hati yang lagi beraktivitas, yang lagi di jalan mungkin, lagi bawa kendaraan, patuhi segala rambu-rambu lalu lintas. Tetap jaga kesehatan juga pastinya pendengar di tengah cuaca Kota Padang yang sering berubah-ubah ya, kadang hujan, kadang tiba-tiba panas terik, nah kadang-kadang mendung seperti sekarang ini Kota Padang mulai terlihat mendung. Dan jangan lupa juga untuk selalu mengupdate informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat. Oke, di sore hari ini pendengar nanti juga akan ada ya berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu yang akan kita relay dari RRI Rana itu di pukul 16 waktu Indonesia Barat, kemudian nanti dilanjutkan oleh siaran Taman Kanak-Kanak juga, dan pastinya akan ada informasi-informasi serta hiburan yang akan menemani Anda di sore hari ini. Dan sebelumnya pendengar dapat kami informasikan juga bahwa waktu azan asar hari ini masuk pada pukul 15 lebih 50 menit waktu Indonesia Barat untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya. Namun pendengar, sebelum ke informasi di sore hari ini, saya akan hadirkan dulu ya satu lagu dan akan ada informasi-informasi penting juga di ruang dengar Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Tenaga pendamping UMKM bertugas untuk mendorong transformasi UMKM dari informal ke formal, mengakselerasi digitalisasi usaha, meningkatkan akses kredit ke lembaga pembiayaan, serta membutuhkan wirausaha pemula.
5: Dudu, serius amat? Apa tuh?
4: Ini aku lagi baca nih. Ternyata ada loh yang namanya tenaga pendamping UMKM.
5: Ih, ada lah. Di setiap kelurahan ada kok tenaga pendamping UMKM dari Dinas Koperasi dan UKM. Kamu kan ada usaha nih. Nah, cocok tuh cari tahu info gimana cara agar usaha kamu tuh bisa berkembang.
4: Yuk.
5: Kemana?
4: Ke kantor lurah lah, cari tenaga pendamping UMKM.
5: Udah malam tahu.
4: Oh iya, besok pagi ya.
5: Ya, sekalian ya, pendamping hidup jangan lupa dicari juga.
6: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
7: Pro 1

Satu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Bergerak kita ke informasi dulu, di mana Kementerian Kebudayaan Kemenbud merevitalisasi sekitar 159 aset budaya di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Adapun aset budaya yang dimaksud antara lain situs cagar budaya maupun kantong budaya. Menteri Kebudayaan Fadlizon mengatakan pembenahan aset budaya tetap berjalan di tengah efisiensi anggaran, mengingat menurutnya ruang literasi dan kantong budaya masih dibutuhkan masyarakat. Sementara itu pendengar, ia juga mengatakan salah satu aset budaya yang direvitalisasi oleh Kemenbud yaitu Perpustakaan Ahmad Tohari di Banyumas, Jawa Tengah, di mana selama ini menjadi tempat pelajar, mahasiswa, dan masyarakat umum membaca, berdiskusi, serta mengenal sastra lebih dekat. Dan pendengar, Fadlizon juga mengapresiasi kontribusi Ahmad Tohari yang telah membangun ruang literasi yang hidup melalui rumah sastra dan Perpustakaan Ahmad Tohari. Untuk informasi selengkapnya, pendengar, dapat Anda baca di rri.co.id. What?

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undang keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di jalan utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

0: Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.
1: Muni, sekarang tuh anak muda masih relate gak sih sama budaya Minang?
2: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lamo-lamo jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta, awak ini an balia. Ba'a awak di Minangko.
3: Maota, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna. Bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang awak, dikupas ringan tapi dalam. Maota, setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat. Di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Maota, ngobrol asik ala urang awak.

Masih bersama kami Pro Software dari Padang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore kembali pendengar untuk Anda dimanapun berada. Selamat beraktivitas dia di sore hari ini. Dan kita ke informasi kembali pendengar, di mana NASA mengembangkan teknologi pengisian bahan bakar pesawat antariksa di orbit bumi sebelum melanjutkan perjalanan ke luar angkasa. Di mana teknologi bernama Cryocoupler ini diharapkan menjadi komponen penting dalam misi eksplorasi ruang angkasa jarak jauh di masa depan. Dikutip dari laman NASA, Cryocoupler ini berfungsi sebagai penghubung antara pesawat antariksa dan depot bahan bakar di orbit. Ini layaknya nozzle pompa bensin di bumi ya. Dan teknologi ini dirancang untuk mentransfer propelan kriogenik seperti hidrogen cair dan oksigen cair. Nah, zat ini harus berada pada suhu sangat rendah pendengar agar tidak kehilangan performa maupun volumenya selama proses pengisian. Nah, pengisian bahan bakar kriogenik di orbit antara dua wahana antariksa belum pernah dilakukan sebelumnya. Nah, menurutnya kemampuan ini akan menjadi kunci bagi berbagai misi eksplorasi NASA di masa mendatang. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id. Pendengar, dapat kami informasikan kembali di ruang dengar Anda bahwa waktu azan asar hari ini masuk pada pukul 15 lebih 50 menit waktu Indonesia Barat untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya. Namun pendengar, kami masih akan hadirkan serangkaian hiburan serta informasi, dan nanti juga akan ada lagu Islam yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda jelang kumandang azan asar untuk hari ini. Tetap bersama kami di Pro Software dari Padang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Istilah ad hoc berasal dari bahasa Latin yang berarti untuk tujuan ini atau khusus untuk ini. Dalam konteks modern, ad hoc merujuk pada sesuatu yang dibentuk, diatur, atau dilakukan untuk keperluan atau tugas tertentu dan bersifat sementara. Konsep ini sering digunakan dalam berbagai bidang, termasuk organisasi, teknologi, hukum, dan manajemen proyek. Dalam organisasi dan manajemen, ad hoc biasanya merujuk pada tim atau komite yang dibentuk untuk menangani tugas atau masalah tertentu yang tidak dapat diatasi oleh struktur organisasi yang ada. Misalnya, sebuah perusahaan mungkin membentuk tim ad hoc untuk menangani krisis atau mengembangkan produk baru. Tim ad hoc ini bekerja hingga tugas tersebut terselesaikan, setelah itu tim dibubarkan. Pendekatan ini memungkinkan organisasi lebih fleksibel dan responsif terhadap situasi yang memerlukan perhatian khusus. Dalam teknologi, ad hoc sering digunakan untuk menggambarkan jaringan sementara yang dibentuk untuk tujuan tertentu. Contohnya adalah jaringan ad hoc dalam komunikasi nirkabel, di mana perangkat dapat berkomunikasi langsung tanpa infrastruktur pusat seperti router. Jaringan ad hoc ini berguna dalam situasi di mana infrastruktur jaringan tidak tersedia, seperti dalam operasi militer atau penyelamatan bencana. Di bidang hukum, ad hoc dapat merujuk pada pengadilan atau arbitrasi yang dibentuk khusus untuk menangani kasus tertentu, seperti pengadilan ad hoc internasional untuk menyelesaikan sengketa antara negara atau mengadili kejahatan perang. Pengadilan ini dibentuk dengan mandat khusus dan dibubarkan setelah kasus terselesaikan.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini. Pokoknya

0: Update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Pak, lihat tuh, bagus mobilnya.
3: Iya.
2: Pak, itu tuh, wah, lebih bagus lagi mobilnya.
3: Iya.
2: Nah, itu tuh, Pak. Itu juga bagus.
3: Iya.
2: Kok Bapak cuma iya-iya aja sih? Bapak gak mau mobil seperti itu. Posisi pekerjaan Bapak kan bagus.
3: Maksud Ibu, Bapak tidak akan memaksakan untuk sesuatu yang di luar kemampuan keuangan kita. Ingat itu, Ibu.
2: Iya-iya.

sesungguhnya, ilmu yang bisa melahirkan rasa takut kepada Allah adalah ilmu

0: Iya, pendengar, dimanapun Anda berada, kami cukupkan sementara rangkaian hiburan di sore hari ini. Selanjutnya kita bergabung bersama dengan Pro 1 RRI Ranai untuk mengikuti lintas berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu.
1: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
2: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, selamat sore pendengar, berjumpa lagi dalam Lintas Berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu edisi hari ini, Minggu 28 Juni 2026, bersama saya, Nadianti.

0: Pendengar berita Korwil, hari ini kita awali dari RRI Bukit Tinggi. Kejati, Sumatera Barat dorong pemerintah daerah benahi tata kelola aset. Berikut laporan Joni Marbeta.
1: Kejaksaan Agung Republik Indonesia melalui struktur baru bidang Badan Pemeliharaan Aset mendorong pemerintah daerah meningkatkan tata kelola aset secara profesional. Hal itu disampaikan Asisten Pemeliharaan Aset Kejaksaan Tinggi Kejati Provinsi Sumatera Barat Basril G. SHMH kepada RRI di Bukit Tinggi. Menurut Basril G, bahwa pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota di Sumatera Barat ini perlu memastikan seluruh aset daerah dikelola dengan baik agar keberadaannya tetap terjaga dan memberikan asas manfaat bagi masyarakat yang ada di daerah ini. Juga dirinya menilai masih terdapat aset pemerintah yang terindikasi dikuasai oleh pihak ketiga, karena itu diperlukan penataan administrasi dan pengelolaan aset secara tertib sesuai ketentuan yang berlaku. Terkait jumlah aset pemerintah yang bermasalah pada tahun 2026, justru Basril G mengatakan hingga kini belum dilakukan pemetaan secara menyeluruh.
2: Ya, karena ini struktur baru di Kejaksaan bidang pemeliharaan aset, bagaimana mendorong pihak Pemprov, Pemkab, dan Kota, bagaimana caranya tata kelola pengelolaan aset bisa terjaga dengan baik. Nah, karena selama ini mungkin pasti ada terindikasi ada beberapa aset yang pasti pihak ketiga yang sebenarnya tidak berhak dalam penguasaan aset tersebut.
3: Termasuk juga penertiban administrasi
2: ya,
3: Pak?
2: Ya, termasuk itu juga. Jadi kami tidak hanya melakukan pengelolaan aset di internal, tapi juga pengelolaan aset lingkup eksternal, baik itu kepada pemerintah daerah, BUMN, BUMD, termasuk instansi terkait lainnya.
3: Ya, ada berapa persen mungkin menjadi PR di 2026 ini, Pak? Persentase aset bermasalah yang barat?
2: Nah, ini kita masih belum petakan. Ini kita masih proses audiensi, sosialisasi juga terkait tusi kami di bidang pengelolaan aset. Tentunya kita sebagai bagian dari bidang kerja antara kerjasama dengan pemerintah daerah, tentunya kami akan terus mendorong bagaimana pengelolaan aset itu dilakukan secara baik dan benar sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik.
3: Dan jangan ketika bermasalah baru mengadukan nih, Pak.
2: Ya, harapan kami Pak, tentunya demikian. Ada kesadaran dari pihak pengelola aset bisa secara lebih bertanggung jawab dan tentunya sesuai dengan aturan dan merawatnya juga, karena ini kan uangnya sumbernya kan dari masyarakat juga.
1: Meski demikian, pihaknya akan terus mendorong pemerintah daerah melakukan inventarisasi serta pengelolaan aset secara baik dan benar sesuai tugas dan fungsi bidang pemeliharaan aset yang ada. Dari RRI Bukit Tinggi, Jenny Marbeta melaporkan.
0: Bupati Agam Beni Warlis meresmikan stadion sekaligus membuka turnamen Kasmir di Lubuk Basung hingga 5 Juli mendatang. Selengkapnya dilaporkan Alwan Ahmad Fauzan.
4: Bupati Agam Beni Warlis meresmikan pemakaian lapangan sepak bola Haji Muhammad Kasmir sekaligus membuka secara resmi turnamen Haji Kasmir Cup 1 di Lubuk Basung. Pada kesempatan itu, Bupati Agam Beni Warlis menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi kepada Haji Muhammad Kasmir atas kontribusi dan kepeduliannya dalam membangun kampung halaman, khususnya di Lubuk Basung, Kabupaten Agam. Menurut Bupati Beni Warlis, kehadiran lapangan olahraga tersebut merupakan bentuk investasi sosial yang sangat bermanfaat bagi masyarakat dan generasi muda. Selain itu, pemerintah Kabupaten Agam juga mendukung berbagai upaya pengembangan sarana dan prasarana olahraga. Karena menurutnya, keberadaan fasilitas olahraga yang representatif dan penyelenggaraan berbagai event olahraga tidak hanya berdampak pada peningkatan prestasi atlet, tetapi juga mampu menggerakkan roda perekonomian masyarakat.
5: Dengan diadakannya hari ini, turnamen kita. Ini adalah awal yang baik dan tentu kita lanjutkan terus. Kalau hari ini antar klub yang lain dengan kita, kami sangat yakin nanti akan berkembang lebih maju lagi, akan dikunjungi oleh klub-klub yang lain di Sumatera Barat dan khususnya apalagi nanti di tingkat nasional.
4: Sebagaimana diketahui, turnamen Haji Muhammad Kasmir Cup 1 diikuti oleh 12 tim terbaik dari berbagai kecamatan di Kabupaten Agam. Kompetisi ini akan berlangsung hingga 5 Juli 2026 dan diharapkan mampu melahirkan bibit-bibit atlet sepak bola yang berprestasi. Dari Kabupaten Agam, Alwan Marfauzan, RRI Bukit Tinggi melaporkan.
0: Pendengar, usaha tahu rumahan di Kampung Jawa Bagan Melibur, Kabupaten Kepulauan Meranti mampu bertahan selama 16 tahun dan menjadi sumber penghasilan keluarga. Berikut laporan Nur Fitriani dari RRI Bengkalis.
6: Di tengah persaingan usaha dan fluktuasi harga bahan baku, usaha tahu milik Ani di Kampung Jawa, Bagan Belibur, Kabupaten Kepulauan Meranti tetap bertahan hingga saat ini. Ani mengatakan usaha tersebut mulai dikelola pada tahun 2010. Awalnya, ia dan suami meneruskan usaha milik paman setelah pengelola sebelumnya meninggal dunia. Dari sistem bagi hasil dan sewa, kini mereka berhasil memiliki usaha tersebut secara mandiri. Meski tidak memiliki pengalaman membuat tahu, Ani mengaku hanya membutuhkan waktu 3 hari untuk mempelajari proses produksinya.
7: Diajar 3 hari, alhamdulillah langsung bisa. Jadi sekali produksi sekarang sehari berapa? 33 kilo. Kalau dulu memang agak lumayan karena belum ada saingan kan. Kita mau buat 100 kilo pun habis, cuma karena kita tak sanggup kan tenaga tuh.
6: Setiap hari, Ani dan suaminya mengolah sekitar 33 kg kedelai menjadi tahu. Dengan omset kotor sekitar 1 juta rupiah per hari, usaha tersebut menjadi tulang punggung ekonomi keluarga, meski keuntungan bersih harus dikurangi biaya bahan baku dan produksi. Ani berharap usaha kecil yang telah dirintis selama bertahun-tahun dapat terus bertahan dan menjadi sumber penghidupan bagi keluarga. Harganya. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
8: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Untuk meningkatkan kepemilikan Kartu Identitas Anak atau KIA, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis menggandeng sejumlah pelaku usaha dengan memberikan berbagai potongan harga bagi pemegang KIA. Reporter Muhammad Iqbal melaporkan.
9: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Dukcapil Kabupaten Bengkalis terus melakukan inovasi untuk meningkatkan kepemilikan Kartu Identitas Anak atau KIA. Salah satu langkah yang ditempuh adalah menjalin kerjasama dengan sejumlah pelaku usaha dengan memberikan berbagai potongan harga bagi pemegang KIA. Pelaksana tugas PLT Kepala Dukcapil Bengkalis Syahrudin mengatakan pihaknya baru saja menandatangani perjanjian kerjasama PKS dengan dua pelaku usaha yakni Kafe dan Resto Berlian serta Doyan Ayam. Ia menjelaskan kafe dan resto Berlian memberikan diskon sebesar 5% untuk pemesanan paket ulang tahun bagi pemegang KIA. Sementara Doyan Ayam juga memberikan potongan harga 5% untuk pembelian paket kismail. Menurut Syahrudin, capaian kepemilikan KIA di Kabupaten Bengkalis saat ini telah mencapai sekitar 72% dari total jumlah anak yang wajib memiliki KIA. Meskipun telah melampaui target nasional sebesar 62%, pihaknya masih menargetkan peningkatan cakupan karena masih terdapat sekitar 50 ribu anak yang belum memiliki KIA.
10: Tidak menutup kemungkinan kedepannya juga akan kita gandeng pelaku-pelaku usaha yang lain, karena penting juga ketika anak-anak kita berbelanja di orang-orang tuanya lah, orang tuanya membawa anak-anaknya ke Doyan Ayam dapat diskon sekian persen, artinya lebih kita juga mempromosikan pelaku-pelaku usaha ini adalah ada diskon dari pihak pengusaha, dan juga secara otomatis dengan adanya KIA maka nanti berbondong-bondong juga lah para anak-anak untuk membuat KIA.
9: Sementara itu, warga Desa Jangkang, Mas Lek, mengapresiasi langkah Dukcapil Bengkalis yang memberikan nilai tambah bagi pemegang KIA melalui kerjasama dengan pelaku usaha.
11: Selama ini kartu KIA kami itu, kartu KIA anak-anak, tak dimanfaatkan, karena dia tak tahu. Saya tahu besok mudah-mudahan bisa dimanfaatkan. Lumayan dapat diskon 5%.
12: Anak Mas berapa orang?
11: Dua.
12: Dua-duanya masih KIA, punya KIA ya?
11: Iya, ada Pak. Sudah lama buatnya Pak, tapi tak pernah digunakan. Ya, gunakan untuk biasa lah. Teman kalau untuk belajar macam di tempat-tempat UMKM, macam di tempat buku memang belum pernah. Karena memang tidak tahu Pak.
9: Ia berharap para pelaku usaha yang telah bermitra tidak hanya memberikan potongan harga, tetapi juga ikut aktif mempromosikan manfaat kepemilikan KIA kepada masyarakat. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Dari Bengkalis kita beralih ke RRI Batam. Bank Indonesia dorong pertumbuhan sektor ekonomi baru melalui peningkatan UMKM maupun pariwisata. Selengkapnya dilaporkan Sarah Melina.
13: Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau mendorong lahirnya sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru agar perekonomian daerah tidak hanya bergantung pada sektor utama seperti manufaktur dan perdagangan. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau, Roni Widiarto, mengatakan strategi tersebut difokuskan pada penguatan sektor pariwisata, peningkatan nilai tambah usaha mikro, kecil dan menengah, UMKM, serta percepatan digitalisasi ekonomi. Menurutnya, BI Kepri mengembangkan berbagai program untuk mendukung produk unggulan daerah, mempromosikan kuliner dan destinasi wisata, serta memperkuat konektivitas antar pulau, termasuk le hinterland yang menjadi basis pelaku UMKM.
14: Kita memanfaatkan UMKM supaya mendukung dalam ekonomi pariwisata untuk impact pertumbuhan ekonomi bisa juga dirasakan oleh daerah-daerah yang sangat potensial yang sangat ini masih mengalami tantangan dari sisi akselerasi ekonomi, jadi masih menghadapi tantangan kemiskinan.
13: Sebagai bagian dari upaya tersebut, BI mulai memetakan UMKM subsisten di sejumlah daerah prioritas seperti Kabupaten Lingga, Natuna, dan Kepulauan Nembas. Penataan ini dilakukan untuk mengidentifikasi komoditas unggulan, kebutuhan peningkatan kapasitas usaha, peluang korporatisasi, akses pembiayaan, kesiapan digitalisasi, hingga potensi perluasan pasar. Selain memperkuat sektor real, BI Kepri juga mempercepat digitalisasi sistem pembayaran melalui penyelenggaraan Kris Jelajah Indonesia yang dirancang tidak hanya untuk meningkatkan literasi dan penggunaannya. Kombinasi penguatan ini dapat meningkatkan ketahanan ekonomi Kepulauan Riau di tengah dinamika ekonomi global. Dari Batam Kepulauan Riau, Sarah Melina melaporkan.
0: Masih dari RRI Batam, pendengar, masyarakat Batam dan Kepulauan Riau memiliki kepedulian yang tinggi terhadap rakyat Palestina melalui berbagai aksi solidaritas dan penggalangan bantuan. Selengkapnya dilaporkan Nurul Mahfud.
15: Masyarakat Kepulauan Riau menunjukkan tingkat kepedulian yang tinggi terhadap kondisi kemanusiaan di Palestina. Dukungan tersebut terlihat dari antusiasme warga dalam berbagai kegiatan solidaritas, mulai dari penggalangan dana, kampanye kemanusiaan, hingga partisipasi dalam kegiatan edukasi yang bertujuan meningkatkan kesadaran publik terhadap situasi yang dihadapi rakyat Palestina. Resource Mobilization Manager Dompet Dova Kepri Muhammad Izzuddin Al-Hafiz mengatakan, tingginya empati masyarakat Kepri terhadap Palestina terlihat dari konsistensi dukungan yang diberikan dalam berbagai momentum kemanusiaan. Ia menambahkan, kepedulian masyarakat Kepri menjadi modal penting dalam memperkuat gerakan kemanusiaan yang berkelanjutan.
16: Jadi Dompet Dova Kepri itu salah satu cabang yang punya capaian penghimpunan Palestina yang terbanyak, nomor 2. Jadi memang antusiasme walaupun secara populasi kita mungkin gak sebanyak di daerah lain, apalagi di Jawa ya, tapi memang masyarakatnya cukup tinggi empatinya, cukup punya kepedulian yang tinggi. Ini jadi modal sosial yang kuat banget sebenarnya, apalagi mungkin juga dengan segala macam dinamika di negara kita, tapi tetap bisa memberikan bantuan kepada Palestina, itu jadi poin plus, dan itu kami berharap bisa dipertahankan dan juga bisa terus disuarakan sampai akhirnya Palestina nanti merdeka.
15: Dukungan yang terus mengalir dari masyarakat dinilai mampu membantu memenuhi kebutuhan mendesak warga Palestina sekaligus memberikan harapan bagi mereka yang terdampak konflik. Dompet Duafa Kepri pun terus mengajak masyarakat untuk menjaga semangat solidaritas dan kemanusiaan melalui berbagai aksi nyata yang dapat memberikan manfaat bagi warga Palestina. Dari Batam, Kepulauan Riau, Nur Mahfud melaporkan.
8: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Pendengar, pemerintah daerah Provinsi Kepulauan Riau diharapkan secara rutin mengawasi harga kebutuhan pokok guna mencegah kenaikan harga yang signifikan. Berikut kita dengarkan laporan Aryo Wisnu.
17: Pemerintah daerah di Kepulauan Riau perlu secara rutin memantau harga kebutuhan pokok untuk mencegah kenaikan harga yang signifikan. Langkah ini penting untuk menjaga stabilitas ekonomi yang biasanya memicu lonjakan permintaan. Demikian disampaikan pengamat ekonomi dari STIE Pembangunan Tanjung Pinang, Indra Bastian Tahir. Menurutnya, pemantauan harga yang rutin dapat memberikan informasi awal mengenai potensi kenaikan harga. Dengan demikian, pemerintah daerah dapat mengambil langkah-langkah antisipatif sebelum harga melonjak terlalu tinggi. Indra Bastian Tahir juga menyarankan agar pemerintah daerah tidak ragu untuk melakukan operasi pasar jika diperlukan. Operasi pasar dapat menjadi langkah efektif untuk menstabilkan harga dan memastikan ketersediaan bahan pokok di pasaran.
18: Pemerintah daerah harus melakukan pengecekan harga ke pasar-pasar, baik itu pasar tradisional ataupun pasar swalayan, pasar modern, supaya memang harga ini tetap dijaga. Pemerintah pun harus bersedia untuk melakukan operasi pasar ketika memang dilihat terjadi kelangkaan di pasar, yaitu untuk menjaga ya stabilitas harga dan juga pasokan.
17: Pengamat ekonomi dari STIE Pembangunan Tanjung Pinang Indra Bastian Tahir menambahkan, selain pemantauan dan operasi pasar, pemerintah daerah juga perlu memperkuat koordinasi dengan distributor dan pelaku usaha lainnya. Koordinasi yang baik dapat memastikan distribusi bahan pokok berjalan lancar dan tidak terjadi penimbunan. Pemerintah daerah juga perlu mengedukasi masyarakat mengenai pola konsumsi yang bijak, dengan tidak melakukan pembelian berlebihan yang dapat memicu kenaikan harga. Reporter Aryo Wisnu, RRI Tanjung Pinang.
0: Masih dari RRI Tanjung Pinang, pendengar, PW Persatuan Islam Kepri siap berkolaborasi dengan pemerintah daerah dalam bidang keagamaan dan pendidikan. Laporan Garda Ramadan.
19: Pelantikan dan pengukuhan sebanyak 25 anggota pemimpin wilayah Persatuan Islam Persis Provinsi Kepulauan Riau periode tahun 2026 tahun 2031 oleh Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Atip Latif Pulhad. Pelantikan PW Persis Kepri dilaksanakan di Aula Gedung Wanseri Beni Komplek Kantor Gubernur Kepri pada Jumat kemarin. PW Persis Kepri merupakan organisasi Islam yang ada di Indonesia. Persis sendiri telah ada sejak tahun 1923. Ketua PW Persis Kepulauan Riau, Muhammad Zaini, menegaskan ia siap bersinergi dengan pemerintah provinsi maupun kabupaten atau kota dalam mendukung program keagamaan dan pendidikan. Fokus utama yang akan dilakukan yakni penguatan di bidang dakwah serta pendidikan sebagai bagian dari upaya mencerdaskan kehidupan bangsa.
20: Mudah-mudahan menjadi penguat dan bersinergi dengan pemerintah dalam program keagamaan dan kependidikan. Dan kita akan bersinergi dengan pemerintah provinsi, kabupaten, kota dalam rangka turut mencerdaskan kehidupan bangsa.
19: Ke depan, PW Persis Kepri juga berencana mendirikan lembaga pendidikan serta membentuk kepengurusan di seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Kepulauan Riau. Dalam waktu dekat, pembentukan pemimpin daerah diprioritaskan di Kota Tanjung Pinang, Batam, dan Karimun sebelum diperluas di wilayah lainnya. Reporter Kerja Ramadan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke RRI Pekanbaru. Jelang Hari Bayangkara ke-80, Polda Riau telah menuntaskan pembangunan 110 jembatan merah putih presisi yang tersebar di 12 kabupaten kota di Riau. Selengkapnya dilaporkan reporter Santi Yunas.
21: Menjelang peringatan Hari Bayangkara ke-80, Polda Riau menuntaskan pembangunan dan renovasi sebanyak 110 jembatan merah putih presisi yang tersebar di seluruh kabupaten kota di Provinsi Riau. Program tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo sebagai bentuk nyata kehadiran Polri dalam membantu memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya di wilayah yang selama ini mengalami keterbatasan akses menuju sekolah, fasilitas kesehatan, tempat ibadah dan pusat kegiatan ekonomi. Dan Sat Brimob Polda Riau Kombes Pol Iketut Gede Adi Wibawa mengatakan, hingga akhir Juni 2026 seluruh target pembangunan berhasil diselesaikan oleh Satgas Darurat Pembangunan dan Renovasi Infrastruktur Jembatan Polda Riau.
22: Dengan dibangunnya jembatan ini dapat bermanfaat bagi warga sekitar, terus kemudian anak sekolah, kemudian memperlancar perekonomian masyarakat, masyarakat beraktivitas menggunakan jembatan tidak was-was lagi.
21: Terkait hal ini, salah seorang warga di Kabupaten Kampar mengucapkan rasa terima kasih kepada pihak kepolisian yang telah membangun jembatan yang selama ini merupakan urat nadi kehidupan masyarakat.
23: Dulu seperti apa? Ini sempat ambles bu ya?
24: Ya, dulu kami dulu jalan kaki. Ini adalah aduh jembatan. Pak kayu, miring-miring, aduh tangkainya untuk bergantung. Ini jam itu. Hampir anak jatuh ada juga. Nah, kini lah, tak nak hilang lah, sudah.
21: program tersebut dilaksanakan dalam dua tahap. Tahap pertama mencakup pembangunan 27 jembatan yang telah diresmikan Kapolri pada 17 Maret 2026 lalu di Kabupaten Kampar. Selanjutnya, tahap kedua berhasil menyelesaikan pembangunan dan renovasi 83 jembatan tambahan. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
8: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Pendengar, pemerintah Provinsi Riau menyerahkan data wajib pajak dan 85.425 kendaraan yang tertunggak pajak pada tahun 2025 kepada pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi. Selengkapnya, Femi Astiofani melaporkan.
1: Pemerintah Provinsi Riau kembali menyerahkan data wajib pajak yang menunggak pembayaran pajaknya ke pemerintah Kabupaten Kota, di mana pada Sabtu kemarin data tersebut diserahkan kepada pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi. Pelaksana tugas PLT Gubernur Riau SF Haryanto mengatakan data yang diserahkan itu penting untuk mendukung pelaksanaan pembangunan daerah, karena nilai tunggakan pajak kendaraan bermotor atau PKB di Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2025 mencapai 20,7 miliar rupiah dengan jumlah kendaraan sebanyak 85.425 unit. PLT Gubernur menyebutkan dengan besarnya potensi pajak yang tertunggak, maka pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi harus berperan aktif dalam mensosialisasikan pentingnya membayar pajak kepada masyarakat. PLT Gubernur juga menuturkan jika tunggakan tersebut bisa ditagih, maka dapat menambah keuangan daerah yang bisa dimanfaatkan untuk pembangunan.
2: Kami selaku Gubernur Riau, kita sampaikan yang tidak mampu kami serahkan nanti bupati dan kawas bupati yang akan membantu ke lapangan. Dan harapan kita dari data yang kita miliki bisa menyampaikan kepada masyarakat, mengimbau kepada masyarakat untuk taat bayar pajak.
3: Ya. Ada berapa pak yang menunggak pajak?
2: Tadi menunggaknya akan lebih kurang, kalau anggarannya lebih kurang 20 miliar. Ya memang di sini memang sangat kecil kendaraannya ya. Kita ngerti beda dengan kota, ya beda sama sekali. Jadi kita harapannya walaupun kecil, tapi kan bisa mendukung pembangunan di Kuantan. Ya.

0: apakah masih di tempat atau sudah pindah lokasi. Mudah-mudahan kendaraan sudah ada ya. Kita akan kejar semuanya, ya sebisa mungkin kita akan maksimalkan.
1: Suhardiman Ambi menargetkan tunggakan pajak tersebut dapat selesai sampai akhir tahun. Femi Astiovani, RRI, Pekanbaru.
2: Selanjutnya kita beralih ke RRI Padang. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat merampungkan penyusunan draft standar operasional prosedur SOP 6 Klaster Penanggulangan Bencana. SOP tersebut dijadwalkan memasuki tahap uji publik besok sebagai bagian dari penyempurnaan sebelum diterapkan. Widi Dwi Putri Liani melaporkan.
3: Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat, Ilham Wahab di Padang hari ini mengatakan Sumatera Barat menjadi provinsi pertama yang menyusun SOP 6 Klaster Penanggulangan Bencana. Menurutnya, hingga saat ini pedoman serupa belum tersedia di tingkat nasional. 6 klaster yang disusun meliputi klaster pencarian dan pertolongan atau SAR, klaster pelindungan dan pengungsian, klaster kesehatan, klaster logistik, klaster pendidikan.

0: Badan Pusat Statistik BPS bersama pemerintah Provinsi Sumatera Barat resmi mencanangkan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di kawasan Car Free Day halaman kantor Gubernur Sumatera Barat pagi tadi. BPS mengajak masyarakat mengingat slogan TIR, yaitu terima petugas, isi data dengan benar, dan rahasia data pasti terjaga. Selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
1: Bahwa Sensus Ekonomi 2026 bukan untuk pajak.
2: Wakil Kepala Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, Sony Haribudiotomo Harmadi, kepada RRI tadi pagi mengatakan, Provinsi Sumatera Barat memiliki potensi ekonomi yang besar, disertai dengan jumlah penduduk sekitar 6 juta jiwa yang didominasi usia produktif. Berdasarkan data BPS, terdapat sekitar 715 ribu pelaku usaha di Ranah Minang yang sebagian besar berada di Kota Padang, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Agam, dan Kabupaten Pesisir Selatan. Dari jumlah tersebut, sekitar 708 ribu orang merupakan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Sony menjelaskan, untuk menyukseskan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, BPS mengajak masyarakat mengingat slogan TIR, yakni terima petugas, isi data benar, dan rahasia data pasti terjaga. Ia menegaskan seluruh data yang diberikan masyarakat dijamin kerahasiannya dan hanya digunakan untuk kepentingan statistik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
1: Data yang dikumpulkan BPS digunakan untuk kepentingan statistik dan perencanaan pembangunan, bukan untuk penetapan pajak individu. Data pribadi pelaku usaha, nama usaha, identitas pemilik, dan keterangan rinci responden tidak akan disajikan satu persatu. Kerahasiaan data responden wajib dijamin, baik oleh penyelenggara statistik maupun oleh petugas statistik.
2: Sementara itu, Gubernur Mahyildi mengatakan, pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 menjadi sangat penting karena pertumbuhan dunia usaha di Sumatera Barat terus berkembang. Menurutnya, pemerintah membutuhkan data yang akurat dan muktahir untuk merumuskan kebijakan pembangunan ekonomi.
3: Kepada seluruh perangkat-perangkat daerah, para pelaku-pelaku usaha, dan seluruh masyarakat untuk mendukung dan mensukseskan pelaksanaan sensus ini dengan cara memberikan informasi yang benar dan lengkap kepada petugas. Wujud daripada tanggung jawab kita kepada negara dan bangsa ini adalah dengan melaporkan data yang akurat.
2: Mahyildi menambahkan, masyarakat saat ini mengharapkan pemerintah mampu memberikan respon yang cepat terhadap berbagai persoalan pembangunan. Karena itu, data statistik yang cepat, akurat, dan terpercaya menjadi kebutuhan utama dalam pengambilan kebijakan di daerah. Hans Permananda melaporkan.
0: Dari Padang kita beralih ke RRI Ranai. Kontingen Natuna diharapkan dapat menoreh prestasi pada ajang Popda Provinsi Kepri 2026. Selengkapnya dilaporkan reporter Afrizal.
4: Kontingen Kabupaten Natuna diharapkan dapat menoreh prestasi pada ajang Pekan Olahraga Pelajar Daerah Popda tingkat Provinsi Kepulauan Riau yang digelar di Karimun. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Natuna, Hikmatul Arif, dalam dialog di RRI belum lama ini. Dikatakan Hikmatul Arif, berdasarkan penilaian dari hasil TC yang telah dilakukan, ada sejumlah cabang olahraga yang ditargetkan akan memperoleh medali.
5: Kalau saya optimis, salah satunya di voli memang persiapan kita sudah lama, memang juga ada peningkatan di beberapa cabur ya. Sudah itu tahun ini pun kita memilih cabur yang kita ikut sesuai dengan kemampuan itu, kita coba rankingkan dari prestasi sebelumnya.
4: Dari 10 cabang olahraga yang bertandingkan pada ajang Popda Provinsi Kepri ke-10 tahun 2026, Kabupaten Natuna mengirim utusan pada 7 cabang olahraga yang dipertandingkan.
5: Ada 7 cabang. Kalau ini untuk Popda itu ada 10 cabur dipertandingkan. Kemarin hasil rapat kita cuma ikut sepak takraw, pencak silat, tenis meja, tenis lapangan, badminton, juga kita ada ikut di atletik.
4: Berdasarkan jadwal yang diagendakan, untuk pertandingan pada Pekan Olahraga Pelajar Daerah tingkat Provinsi Kepri yang digelar di Karimun akan dimulai dari tanggal 2 hingga 8 Juli 2026. Hikmatul Arif menambahkan, untuk keberangkatan kontingen Natuna dilaksanakan pada Minggu pagi ini menggunakan kapal laut KM Bahtera 01 dari Pelabuhan Tanjung Payung Penagi. Dari Ranai Natuna, Afrizal melaporkan.
0: Baik, pendengar berita Korwil hari ini kita tutup dengan feature produksi RRI Ranai disampaikan oleh Analia Widi.
6: Kondisi Laut Natuna dinilai semakin mengkhawatirkan seiring meningkatnya tekanan terhadap ekosistem

0: pesisir, terutama kerusakan terumbu karang yang masih terjadi di beberapa wilayah perairan. Aktivitas pemanfaatan sumber daya laut yang belum sepenuhnya berkelanjutan disebut menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi keadaan tersebut. Ketua Lembaga Pengelola Sumber Daya Pesisir Natuna, Chairman, menyampaikan bahwa hingga saat ini masih ditemukan praktek penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan di perairan Natuna. Situasi ini diperparah oleh aktivitas overfishing yang menyebabkan menurunnya populasi ikan secara bertahap. Ia menambahkan, kondisi tersebut mulai dirasakan dampaknya oleh nelayan tradisional. Wilayah tangkap yang selama ini menjadi tumpuan hidup masyarakat pesisir kini semakin menyempit, baik dari segi ketersediaan ikan maupun luas area penangkapan.
1: Laut Natuna khususnya, kita juga udah sangat prihatin dan tentang kondisi terumbu karangnya. Memang sampai hari ini masih kita temukan aktivitas yang tidak ramah lingkungan, overfishing, dan semakin sempitnya lumbung ikan nelayan. Ada regulasi baru oleh pemerintah yang memang bagaimana mengamankan lumbung-lumbung ikan nelayan tradisional khususnya tetap lestari dan berkesinambungan agar ekonomi masyarakat nelayan juga semakin sejahtera.
0: Chairman mengingatkan bahwa jika tidak segera dilakukan langkah pemulihan, kerusakan ekosistem Laut Natuna dapat semakin parah dalam kurun waktu 5 hingga 10 tahun mendatang. Hal ini berpotensi mengancam keberlanjutan ekonomi masyarakat yang bergantung pada sektor perikanan. Menurutnya, diperlukan penguatan kebijakan dan regulasi dari pemerintah untuk melindungi wilayah tangkap nelayan tradisional. Kebijakan tersebut diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya laut dan upaya pelestarian ekosistem. Selain itu, ia juga menekankan pentingnya keterlibatan pemerintah desa dalam gerakan konservasi laut. Chairman mendorong agar desa-desa pesisir mulai menjadikan laut sebagai aset masa depan yang harus dijaga secara kolektif.
1: Kami menilai saat ini Laut Natuna khususnya di pesisir itu sudah sangat-sangat mengkhawatirkan. Kalau bukan sekarang ada pergerakan besar untuk kita pemulihan terumbu karang khususnya ekosistem perairan, itu saya pikir akan lebih buruk untuk 5 tahun atau 10 tahun ke depan. Nah, sudah selayaknya saya pikir di peringatan Hari Laut Sedunia kali ini kita membuat gebrakan kesepakatan bersama bagaimana laut adalah menjadi beranda terdepan, bukan halaman belakang rumah kita.
0: Sebagai langkah nyata, ia mengusulkan konsep satu desa, satu lumbung ikan sebagai kawasan cadangan ekosistem setiap wilayah. Inisiatif ini diharapkan dapat menjadi strategi berbasis komunitas untuk menjaga keberlanjutan sumber daya laut sekaligus memperkuat ekonomi nelayan Natuna.

0: Pendengar, demikian Lintas Berita Korwil Nusantara 15 sore ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
1: Sekian Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

0: 101 RRI Padang. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau, kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama. Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
2: Kilau Pancasila.
4: Masih bersama kami Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Untuk Anda, pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kami hadirkan siaran Taman Kanak-Kanak dari TK YWKA. Untuk Anda dimanapun berada, selamat mengikuti.

0: Selamat sore teman-teman.
1: Selamat sore.
0: Selamat sore mama papa. Dan selamat sore untuk pendengar setia RI dimanapun berada. Perkenalkan saya Aisyah. Inilah penampilan kami dari TKYWKA di bawah pimpinan Ibu Sukmawati SPD yang beralamat Jalan Banten nomor 52 Sawah Timur. Teman-teman, sudah banyak hafalan surat pendeknya?
1: Sudah.
0: Surat Al-Fatihah oleh Rafan, surat Al-As oleh Lana, surat Al-Ikhlas oleh Arumi, surat An-Nas oleh Kalian, surat Al-Ham oleh Husna.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Teman-teman, siapa yang suka main HP lama-lama di rumah? Mari kita dengarkan lagu Jangan Main HP Aja oleh Safa Kiana Cia Arumi Husna Kansalana.

Teman-teman, siapa di sini yang selalu membaca doa sebelum memulai dan setelah kegiatan? Kakak dan adik di rumah, dengarkanlah teman kita membaca doa. Doa sebelum tidur hari

0: Irfan. Doa bangun tidur oleh Kansa. Doa masuk masjid oleh Lana. Doa keluar masjid oleh Cia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Doa sebelum tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
4: Doa bangun tidur. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Di situ. Terima kasih untuk cinta tanpa syarat, untuk setiap pengorbanan yang tak terlihat. Aku mungkin tak selalu mampu membalas, namun cintaku untukmu tak akan pernah terbatas.
1: Beri tepuk tangan untuk teman kita semua.
2: Tema-tema, siapa yang sayang sama mamanya?
3: Ayah.
2: Mama papa di rumah, mari kita dengarkan lagu untuk mama.

0: Teman-teman, siapa di sini yang bisa baca pantun? Pendengar setia dimanapun berada, mari kita dengarkan bacaan pantun nasihat oleh Kiana, Safa, dan Raska.
1: Burung gagak, burung merpati, terbang tinggi di atas awan. Jadilah orang yang baik hati, pasti disukai banyak teman.
2: Jalan-jalan ke Brastagi, beli mangga 5 ribuan. Jangan lupa makan makanan bergizi untuk menjaga kesehatan.
3: Sawah menanam padi, padi tumbuh hijau merata. Jika ingin hidup berarti, hormati orang tua dan sesama.
0: Beri tepuk tangan untuk teman kita. Teman-teman, tahu aturan cara makan yang baik? Teman-teman di rumah, dengarkanlah lagu Makan Jangan Asal Makan oleh Raska, Khalid, Rafan, Arfan, Arkan, Busra, Nanda.

0: Terima kasih untuk teman kita yang telah menyanyikan lagu Makan Jangan Asal Makan. Kita beri tepuk tangan untuk teman kita. Teman-teman, bisa bahasa Minang?
1: Bisa.
0: Mari kita dengarkan pantun Minang oleh Arkan Busra.
2: Bari lama ada di Solo, buah pate rasanya pahit. Rajin-rajin lapa buah elok, biasa lama dunia akhirat.
3: Kedai ayam jemput bagus, jangan bayi jam sekolah, jaga supaya lima waktu, di rumput serakah.
0: Teman-teman, pernah melihat pelangi? Teman-teman di rumah, dengarkanlah lagu Pelangi oleh Safa dan Cia Kiana Lana.

0: Terima kasih untuk teman kita. Teman-teman, sudah hafal ayat kursi?
1: Sudah.
0: Mari kita dengarkan pembacaan ayat kursi oleh Busra.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

berakhirnya lagu tadi, berakhir juga acara kita pada hari ini. Saya Aisyah, mohon maaf apabila ada kesalahan. Sampai ketemu lagi di lain waktu dan kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 101. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Barat, selamat sore pendengar. Akun TikTok Info Lowongan Kerja pada Senin 4 Mei 2026 mengunggah video disertai narasi Open Locker terbaru 2026 PT Philips Industri Batam membuka lowongan besar. Maksud kami lowongan besar-besaran job site Kota Batam Kepulauan Riau. Untuk pendaftaran silakan klik link yang ada di bio profil. Hingga Sabtu 27 Juni 2026, unggahan tersebut telah ditonton hampir 5.700 kali, mendapatkan 50-an tanda suka dan dibagikan ulang belasan kali. Tim pemeriksa fakta Mavindo atau Trumpet Hoax mengakses tautan dalam bio akun TikTok Info Lowongan Kerja. Diketahui tautan yang mengarah ke laman berisi formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama, alamat, dan nomor telegram. Kesimpulan unggahan berisi video dengan tautan pendaftaran lowongan Philips Industries yang mengarah ke laman tak resmi itu merupakan konten tiruan atau impostor konten. Demikian kami kutip dari trumpethoax.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Masih bersama kami Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore kembali pendengar untuk Anda dimanapun berada di sore hari ini. Dan tadi kita baru saja mengikuti siaran Taman Kanak-kanak ya pendengar. Dan tentunya mudah-mudahan bisa terhibur ya di sore hari ini dengan bakat-bakat yang tadi ditampilkan oleh adik-adik ya dari TK YWKA. Dan untuk Anda di sore hari ini, selamat beraktivitas, tetap selalu berhati-hati pendengar dalam menjalankan segala aktivitas kita di sore hari ini. Kota Padang sore ini cukup mendung ya. Jadi untuk Anda jangan lupa untuk selalu mengupdate informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat. Dan pastikan juga tetap selalu berhati-hati dalam beraktivitas di sore hari ini, baik yang beraktivitas di luar ruangan atau mungkin yang lagi dalam perjalanan, berhati-hati dan tetap selalu waspada. Oke, pendengar, masih akan banyak informasi-informasi yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, tapi kita ke lagu dulu ya pendengar, untuk menemani Anda di sore hari ini. Jadi pastikan jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Uang kertas telah menjadi sarana utama dalam melakukan transaksi keuangan di seluruh dunia sejak diperkenalkan pada abad ke-7 di Tiongkok. Terbuat dari kertas khusus yang dilengkapi dengan fitur keamanan kompleks. Nilai nominalnya bervariasi sesuai dengan kebutuhan transaksi ekonomi masyarakat. Gambar-gambar yang tercetak pada uang kertas seringkali mencerminkan nilai-nilai budaya, sejarah, atau tokoh-tokoh penting suatu negara. Meskipun teknologi telah memperkenalkan metode pembayaran digital yang semakin populer, uang kertas masih tetap menjadi alat pembayaran utama bagi sebagian besar masyarakat di dunia. Selain sebagai alat pembayaran, uang kertas juga memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas ekonomi suatu negara, di mana otoritas moneter menggunakan kebijakan moneternya untuk mengendalikan inflasi dan menjaga stabilitas nilai mata uang. Namun demikian, penggunaan uang kertas juga memiliki risiko seperti kehilangan, kecurian, atau pemalsuan. Oleh karena itu, pemerintah dan otoritas moneter terus mengembangkan teknologi keamanan baru untuk melindungi integritas uang kertas. Meskipun demikian, uang kertas tetap menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat global.

0: Iya, masih bersama kami Pro Sakti dari Padang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore kembali, pendengar untuk kalian dimanapun berada. Selamat beraktivitas juga ya, tetap selalu berhati-hati pendengar dalam menjalankan segala aktivitas Anda. Dan untuk Anda di sore hari ini, tentunya kami masih akan terus menghadirkan beragam informasi serta hiburan di ruang dengar Anda yang tentunya dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital serta juga secara streaming di rri.co.id. Kita ke informasi kembali berengar, di mana timnas Iran kembali menjadi sorotan di Piala Dunia 2026 lewat sebuah pesan tulis tangan, di mana pesan itu mereka tinggalkan di ruang ganti Settle Stadium usai menghadapi Mesir pada laga terakhir grup G. Sebelumnya berengar, Iran juga sempat meninggalkan pesan serupa setelah pertandingan melawan Selandia Baru di Los Angeles, di mana saat itu tim Meli menyampaikan terima kasih atas sambutan yang mereka terima dan menegaskan bahwa semangat Iran tetap hidup dan teguh. Kali ini setelah bermain imbang 1-1 melawan Mesir, Iran kembali meninggalkan surat berisi pesan, di mana dalam pesan tersebut tertulis tentang sportivitas, kehormatan dan rasa terima kasih kepada tuan rumah serta para pendukung mereka. Laga melawan Mesir pada Sabtu 27 Juni 2026 waktu Indonesia Barat meninggalkan kesan yang cukup kontroversial, di mana setelah satu gol Iran pada menit-menit akhir dianulir melalui tinjauan video asisten River atau VAR. Dalam pesan tersebut, Iran menuliskan bahwa mereka berasal dari negeri yang selama ribuan tahun menjunjung kehormatan di atas kemenangan. Mereka juga menegaskan bahwa sepak bola bukan hanya soal hasil, tetapi juga ujian karakter. Dan Iran juga menegaskan bahwa fair play bukan sekedar aturan dalam sepak bola, melainkan jiwa dari olahraga itu sendiri. Dan di akhir surat, mereka juga menyampaikan terima kasih kepada warga Seattle atas sambutan yang diberikan, serta kepada seluruh masyarakat Iran yang telah memberikan dukungan penuh selama turnamen berlangsung. Dan pendengar, di atas lapangan, Iran menutup fase grup di peringkat ketiga grup G dengan koleksi 3 poin, di mana tim Meli sempat memiliki peluang untuk lolos ke babak 32 besar melalui jalur peringkat ketiga terbaik. Namun harapan itu akhirnya pupus setelah hasil pertandingan di grup lain tidak berpihak kepada mereka, di mana kemenangan Republik Demokratik Kongo atas Uzbekistan dengan skor 3-1, ditambah hasil imbang 3-3 antara Aljazair dan Austria pada laga terakhir grup J. Hasil tersebut membuat Iran dipastikan gagal masuk ke dalam 8 tim peringkat ketiga terbaik. Untuk informasi selengkapnya pendengar, dapat Anda baca di rri.co.id.
1: 1, 2, 3.
2: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
1: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
2: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, sini, tukar sama aku aja.
1: Emang kamu ada izin?
2: Gak ada sih.
1: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau gak di Bank Umum Devisa, ya di Kupfa BB alias Money Changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas bisa kena pidana loh.
2: Hah, ngeri juga ya.
1: Iya.
2: Ya udah, gak usah ditukar lah.
1: Hah?
2: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
1: Ye, ini anak, pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

malam selalu punya cerita. Cerita tentang kenangan, harapan, dan momen-momen yang tak terlupakan. Di tengah semarak pesta bola dunia, mari berbagi cerita bersama di Ruang Rindu Spesial Pesta Bola Dunia 2026. Ceritakan kenangan Anda tentang sepak bola, tim favorit, pertandingan yang paling membekas di hati, atau berikan komentar Anda tentang laga yang telah berlangsung, sedang berjalan, maupun yang akan dimainkan. Berbincang santai bersama penyiar, sampaikan salam untuk orang terkasih, lalu pilih lagu favorit Anda yang menyimpan banyak cerita. Karena setiap lagu punya kenangan, dan setiap pertandingan punya cerita. Kami temani malam Anda setiap hari pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat.

0: Iya, masih bersama kami Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sebelum kami hadirkan kembali rangkaian hiburan di sore hari ini, terlebih dahulu kita akan mengupdate informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat dari BMKG Minangkabau.
1: Sebagian aktivitas manusia bergantung pada kondisi cuaca. Saatnya info cuaca bersama BMKG Minangkabau.
0: Iya, selamat sore pendengar untuk Anda dimanapun berada. Dan sore hari ini kita akan kembali mengupdate informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat. Dan kita sudah terhubung bersama dengan perakirawan BMKG Minangkabau, ada Pak Herlan. Kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum, selamat sore Pak Herlan.
2: Waalaikumsalam, selamat sore juga Rani.
0: Iya, kabar baik Pak Herlan sore ini?
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah, Pak Herlan silakan untuk info perakiraan cuaca Sumatera Barat.
2: Oke, terima kasih. Untuk sore hari ini dapat kami sampaikan untuk update kondisi cuaca terkini. Secara umum untuk Sumatera Barat didominasi cuaca berawan. Kemudian di beberapa wilayah saat ini sedang terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang juga dapat disertai petir dan juga kilat, terutama di kota kabupaten yang berada di bagian pesisir pantai, mulai dari Pasaman Barat, kemudian Kabupaten Agam bagian pesisir, kemudian Padang Pariaman, kemudian termasuk sebagian kota Padang dan juga pesisir selatan. Kemudian untuk perkiraan cuaca 24 jam ke depan, untuk malam hari nanti secara umum untuk Sumatera Barat diperkirakan cenderung berawan secara keseluruhan, kemudian terdapat potensi hujan intensitas sedang hingga lebat, yaitu untuk wilayah Kabupaten Agam, Padang Pariaman, Kota Padang, dan juga pesisir selatan, serta 50 kota dan Sidinjung. Kemudian untuk dini harinya, secara umum masih didominasi cuaca berawan. Potensi hujan diperkirakan sudah akan jauh berkurang. Masih terdapat potensi hujan namun dengan intensitas ringan hingga sedang, yaitu untuk wilayah Pariaman, Padang Pariaman, Kota Padang, dan juga pesisir selatan. Sementara itu untuk perkiraan cuaca esok hari, Senin 29 Juni 2026, pada pagi hingga siang hari diperkirakan untuk Sumatera Barat cuaca relatif baik, cenderung cerah berawan hingga berawan, hampir merata di seluruh wilayah. Kemudian untuk siang hingga sore harinya secara umum berawan, terdapat potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat dan juga perlu diwaspadai karena dapat disertai petir, kilat, dan juga angin kencang, yaitu untuk wilayah Kepulauan Mentawai, Pasaman Barat, Pasaman, Kabupaten Agam, Padang Pariaman, Tanah Datar Padang Panjang, kemudian Kabupaten Solo, Solo Selatan, dan Pesisir Selatan. Kemudian beralih untuk kondisi cuaca di wilayah perairan Sumatera Barat, saat ini masih cenderung berawan dan diperkirakan berpotensi terjadi hujan intensitas sedang hingga lebat pada malam hingga dini hari nanti. Sementara itu untuk esok pagi hingga siang hari serta sore hari diperkirakan cenderung cerah berawan hingga berawan. Untuk kondisi ketinggian gelombang di wilayah pesisir pantai Sumatera Barat juga perlu menjadi perhatian, berada di kategori sedang dengan ketinggian berkisar antara 1,2 meter hingga maksimum dapat mencapai 2,5 meter. Kemudian untuk wilayah perairan Kepulauan Mentawai, ketinggian gelombang berada di kategori tinggi dengan ketinggian berkisar antara 2,5 meter hingga maksimum dapat mencapai 4 meter. Ya demikian Fani untuk perkiraannya 24 jam ke depan.
0: Oke, baik. Terima kasih informasinya Pak Herlan.
2: Sama-sama.
0: Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, demikian info perakiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat tadi disampaikan oleh perakirawan BMKG Minangkabau, Pak Herlan. Dan pendengar untuk Anda, jangan lupa untuk selalu mengupdate informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat. Dan pastikan tetap stay tune terus di RRI Pro 1 Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Sekian informasi cuaca saat ini.

Masih bersama kami Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore kembali, Perger. Kita ke informasi dulu, di mana teka-teki masa depan Nofri Setiawan akhirnya terjawab setelah resmi berpisah dengan Persik Kediri. Ia memutuskan pulang kampung ke Semen Padang FC untuk pertama kali dalam karir profesionalnya. Pengumuman resmi dirilis Instagram Semen Padang FC dengan pepatah Minang, "Sejauh-jauhnya bango tabang, sadalam-dalamnya marantau, akhirnya pulang jo karanah Minang." Dan pendengar, manajemen Semen Padang menjelaskan perekrutan Nofri dilakukan melalui skema transfer dari Persik Kediri sebagai bentuk keseriusan membangun kedalaman skuad. Nofri Setiawan sempat membela Persik Kediri pada BRI Super League 2025-2026 setelah didatangkan dari Bali United FC. Nofri sendiri menjadi pemain ke-10 Persik Kediri yang kontraknya tidak diperpanjang, menyusul Syahrian Abimanyu yang lebih dulu meninggalkan Kediri. Sementara itu, pendengar, melalui Instagram pribadinya, Nofri menyampaikan salam perpisahan. Nofri Setiawan sendiri pernah lahir di Padang dan kini kembali ke klub tanah kelahirannya, di mana Semen Padang FC menyambut hangat kepulangan sang putra daerah. Sementara itu, pernah klub Kabosira berharap pengalaman Nofri bisa membantu tim di kasta tertinggi musim depan. Nofri menjadi salah satu rekrutan penting Semen Padang untuk musim 2026-2027. Untuk informasi selengkapnya, pendengar, dapat Anda baca di rri.co.id.

0: Assalamualaikum, selamat siang. Benar ini dengan Ibu Aisyah, nasabah tabungan Tahari Mabrur Syariah Bank Nagari?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benar, ada apa ya?
0: Selamat Ibu Aisyah. Ibu terpilih sebagai nasabah yang beruntung mendapatkan rezeki umroh.
1: Alhamdulillah, terima kasih Bank Nagari.
2: Tabungan Tahari Mabrur Syariah membantu Anda mencapai impian ke Tanah Suci. Tabungan Tahari Mabrur mempermudah Anda memperoleh porsi haji. Terhubung secara online dengan Siskohat di Departemen Agama Republik Indonesia. Untuk penyetoran, bisa dilakukan di seluruh Bank Nagari dan tidak dikenakan biaya pembukaan rekening administrasi bulanan dan penutupan rekening. Untuk Anda yang beruntung, akan mendapatkan rezeki umroh. Mari menabung di Tabungan Tahari Mabrur Syariah Bank Nagari.
3: Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
4: Din, tahu nggak? Kemarin itu aku ketemu sama orang yang ganteng banget. Terus-terus ya, rasanya pengen banget ngajakin kenalan. Tapi, malu. Ham aja sih, Din. Kamu denger nggak sih?
5: Iya. Lihat dia nih, cakep banget kan?
6: Hah?
5: Maaf mas, salah orang. Nay, tungguin.
7: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
8: Kamu kenapa, Tari?
7: Robi, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
8: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
7: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
8: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke Auditorium RRI Padang.
9: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna

berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823 88 41 75 46. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

Masih bersama kami Pro Salto RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan arahan untuk menambah anggaran riset nasional menjadi 4 triliun rupiah. Hal itu diungkapkan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Sementara itu, pendengar, Menteri Prasetyo menjelaskan arahan Presiden Prabowo ditindaklanjuti oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Kemendikti-Saintek. Selanjutnya, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas serta Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN. Kementerian dan lembaga tersebut menyusun roadmap atau peta jalan pengembangan riset nasional, di mana Menteri Prasetyo menegaskan pengembangan riset di tanah air harus satu grand design besar sehingga memberikan dampak untuk masyarakat. Sementara itu, pendengar, Menteri Prasetyo juga menjelaskan pengembangan riset harus menyelesaikan persoalan masyarakat dan memberikan manfaat nyata untuk rakyat Indonesia. Ia mencontohkan riset tentang sampah dan energi. Dan pendengar, untuk informasi selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id.

0: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Kilas Info.

Pukul 18 waktu Indonesia Barat, selamat sore pendengar. Festival Minangkabau 2026 menjadi momentum bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM untuk meningkatkan penjualan sekaligus memperluas jangkauan pasar. Ribuan pengunjung yang memadati lokasi kegiatan memberikan dampak positif terhadap perputaran ekonomi masyarakat. Beragam produk unggulan khas Sumatera Barat ditampilkan dalam festival tersebut, mulai dari kuliner, fashion, hingga kerajinan tangan. Kehadiran stand UMKM menjadi salah satu daya tarik yang ramai dikunjungi masyarakat maupun wisatawan. Salah seorang pelaku UMKM, Adrinal di Batu Sangkar kemarin, mengaku penjualan selama festival mengalami peningkatan dibandingkan hari biasa. Selain menjadi ajang promosi, festival ini juga membuka peluang bagi pelaku usaha untuk memperkenalkan produk kepada pasar yang lebih luas. Sejumlah pengunjung bahkan melakukan pemesanan produk untuk dipasarkan kembali di luar daerah. Untuk informasi selengkapnya pendengar dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News.

Iya, pendengar dimanapun Anda berada, dapat kami informasikan di ruang dengar Anda bahwa waktu azan maghrib hari ini masuk pada pukul 18:27 waktu Indonesia Barat untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya. Namun kita jelang kumandang azan maghrib di hari ini, pendengar, terlebih dahulu kita akan simak pembacaan ayat suci Al-Quran dengan surah Al-Hijr ayat 26-38 dengan Koryah Yunia Safitri dan terjemahan oleh Firdaus, diikuti dengan bimbingan rohani oleh Ustazah Renita Susanti SAG dengan judul Hal-Hal Enteng Yang Mengundang Pertolongan Allah. Untuk kalian dimanapun berada, selamat mengikuti.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan sungguh, kami telah menciptakan manusia dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Dan kami telah menciptakan jin sebelum Adam dari api yang sangat panas. Dan ingatlah, ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sungguh, aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya, dan aku telah meniupkan roh ciptaanku ke dalamnya, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud. Maka bersujudlah para malaikat itu semuanya bersama-sama, kecuali iblis. Ia enggan ikut bersama-sama para malaikat yang sujud itu. Dan Allah berfirman, wahai iblis, apa sebabnya kamu tidak ikut sujud bersama mereka? Iblis berkata, aku sekali-kali tidak akan sujud kepada manusia yang engkau telah menciptakannya dari tanah liat yang kering dan lumpur hitam yang diberi bentuk. Allah berfirman, kalau begitu, keluarlah dari surga, karena sesungguhnya kamu terkutuk. Dan sesungguhnya kutukan itu tetap menimpamu sampai hari kiamat. Iblis berkata, ya Tuhanku, kalau begitu, maka berilah penangguhan kepadaku sampai hari manusia dibangkitkan. Allah berfirman, baiklah, maka sesungguhnya kamu termasuk yang diberi penangguhan. Penangguhan itu sampai hari yang telah ditentukan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. La nabiyya ba'dah amma ba'du. Alhamdulillah, kita sampaikan kehadiran Allah Subhanahu wa taala selawat dan salam kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, kaum muslimat, pendengar RRI yang budiman. Pada kesempatan kali ini, judul tausiah kita adalah hal-hal yang enteng yang mengundang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, kaum muslimat, pendengar RRI yang dirahmati Allah. Dalam kehidupan kita, jangan pernah melewatkan satu hari pun tanpa berbuat baik atau membantu orang lain. Karena dengan membantu orang, Allah Subhanahu wa taala segera menurunkan tangannya untuk menolong dan membantu kita. Menolong dan membantu tidak harus berupa pemberian barang atau sumbangan. Namun membantu juga bisa berupa perhatian, tenaga, saran, dan doa. Sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Iman Al-Mutawalli Asy-Sya'rawi mengatakan, sungguh kita tidak pernah tahu dengan rahmat Allah yang mana yang akan memasukkan kita ke surga. Apakah itu sujud, rukuk kita, atau sedekah kita, atau pemberian minuman kita kepada sesama, atau menolong kebutuhan orang mukmin yang kita wujudkan, atau doa, atau zikir kita. Maka berbuatlah, beramallah, dan janganlah meremehkan sekecil apapun itu. Kaum muslimin, kaum muslimat, pendengar RI yang dirahmati Allah. Biasakanlah berbuat baik untuk orang lain, walaupun hanya sekedar doa yang kita ucapkan. Jika engkau belum mampu membahagiakan orang yang engkau sayangi, maka bantulah mereka dengan doamu sesering mungkin. Semoga Allah Subhanahu wa taala turun tangan membahagiakan dirimu dan membahagiakan keluargamu. Sungguh Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui dari engkau bagaimana cara membahagiakan Allah Subhanahu wa taala. Adalah anugerah yang terbesar bagi kehidupan kita, dunia wal akhirah. Rasulullah juga bersabda, "Man ahabba lillah wa abghada lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah fa khadis takmalul iman." Siapa yang cinta kepada Allah, siapa yang cinta karena Allah, benci karena Allah, memberi karena Allah, dan menolak pun atau tidak memberi pun karena Allah, maka sungguh telah sempurna imannya. Kaum muslimin, kaum muslimat, pendengar RRI yang dirahmati Allah, apa poin penting yang ingin kami sampaikan? Yang pertama, mulailah hari ini. Tidak ada lagi hari yang terlewatkan tanpa bersedia.

0: sedekahkan. Maka jika kita tidak mampu untuk semua itu, bantulah saudara-saudara kita dengan doa, dengan senyuman, dengan melancarkan segala urusan daripada kaum muslimin, kaum muslimat. Allah subhanahu wa ta'ala sangat mencintai ibadah yang rutin, istiqamah dan kontinu atau berkelanjutan. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabba a'mali ilallahi ta'ala adwamuha wa in qala." Amalan yang paling dicintai Allah subhanahu wa ta'ala adalah amalan yang rutin, berkelanjutan, terus-menerus, walaupun sedikit. Disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anhu mengatakan, Rasulullah ketika ditanya, apakah amalan yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Rasulullah menjawab, adwamuhu wa inqola. Amalan yang rutin, walaupun sedikit. Kaum muslimin, kaum muslimat, pendengar RRI yang dirahmati Allah. Sebaik-baik manusia adalah orang yang panjang umurnya dan bagus amalannya. Dan orang yang buruk atau masih buruk manusia adalah orang yang panjang umurnya namun buruk amal perbuatannya. Oleh karena itu, kaum muslimin, kaum muslimat, pendengar RRI yang dirahmati Allah. Dalam kesempatan yang singkat ini, ingin kami sampaikan, mari kita senantiasa berbuat baik kepada Allah, berbuat baik kepada saudara kita, berbuat baik kepada orang yang membutuhkan, meskipun sekecil apapun. Semoga Allah membimbing kita untuk selalu ingat kepada Allah, bersyukur dan beribadah sebaik-baiknya. Allahumma a'ini ala zikrika wa syukrika wa usni ibadatik. Demikian yang dapat kami sampaikan. Akhir kalam, wallahu waliyut taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar Radio Republik Indonesia Padang, dimanapun Anda berada, dapat kami informasikan kembali bahwa waktu azan maghrib masuk pada pukul 18:27 waktu Indonesia Barat untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya. Dan sebelumnya, tadi kita telah simak bimbingan rohani yang disampaikan oleh Ustazah Renita Susanti SAG dengan judul Hal-Hal Enteng Yang Mengundang Pertolongan Allah. Dan sebelumnya juga telah kita simak pembacaan ayat suci Al-Quran dengan surah Al-Hijr ayat 26-38 dengan Koryah Yuniasa Fitri dan terjemahan oleh Firdaus. Selanjutnya kami kumandangkan seruan azan tanda masuknya waktu sholat maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar.

seseorang sesuai dengan kadar tekadnya. Ketulusannya sesuai dengan kadar kemanusiaannya. Keberaniannya sesuai dengan kadar penolakannya terhadap perbuatan jahat. Dan kesucian hati nuraninya sesuai dengan kadar kepekaannya terhadap kehormatan dirinya.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utara.

0: Cucu Eyang main game terus nih. Udah berhenti dulu main sama Eyang di luar yuk.
1: Aku gak mau panas. Loh,
0: kok gitu?
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Ada Eyang.
0: Lihat tuh, anak kamu dari tadi main gadget terus.
2: Iya, sudah biasa. Anteng kok dia.
0: Loh, kok dibiarin? Dilarang atuh. Bahaya kalau didiamkan terus.
2: Iya sih, sebetulnya. Tapi anaknya nggak bisa dilarang.
0: Tidak ada anak yang tidak bisa dilarang. Ya tergantung orang tuanya. Kamu juga dulu seperti itu. Dan ayah bisa kan melarang kamu. Dan mengarahkan kamu sampai seperti sekarang ini.
3: Bill Gates, salah satu orang terkaya di dunia yang juga pendiri dari raksasa teknologi, menerapkan aturan ketat kepada anak-anaknya. Dengan membatasi waktu anak menggunakan gadget dan baru memperbolehkan anak-anaknya memilikinya setelah usia 14 tahun. Sayang itu bukan berarti membiarkan apa yang anak inginkan. Sayang itu mengendalikan anak jadi baik dan hebat.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Anda, makna di balik akad nikah. Ketika janji tersebut diucapkan, maka di saat itu pula lah seorang pria menyatakan kesiapannya untuk menerima tanggung jawab atas istrinya.

Bila ibu boleh memilih, anakku, bila ibu boleh memilih,

dengan kebesaran Allah. 9 bulan engkau hidup di perut ibu. Engkau ikut kemanapun ibu pergi. Engkau ikut merasakan ketika jantung ibu berdetak karena kebahagiaan. Engkau menendang dinding rahim ibu ketika engkau merasa tidak nyaman di dalam perut. Karena ibu kecewa dan berurai air mata. Anakku, bila ibu boleh memilih, apakah ibu harus operasi sesar?

sejam menit-menit kelahiranmu adalah seperti menunggu antrian panjang memasuki salah satu pintu surga. Karena kedahsyatan perjuanganmu untuk mencari jalan keluar ke dunia,

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi, Pak Guru.
2: Oh iya, pagi Bete. Kamu mau pergi mana pagi-pagi nih?
1: Mau pergi kebun, Pak Guru. Mau bantu Bapak tanam jagung.
2: Hai, Bete tidak pergi sekolah, kah?
1: Sudah, Pak Guru. Bapak bilang sekolah hanya kasih habis uang saja.
0: Pendidikan menjamin masa depan anak. Beban ekonomi keluarga tidak harus menjadi tanggung jawab anak usia sekolah. Pendidikan meningkatkan kecerdasan generasi penerus bangsa. Mari sekolahkan anak.

Pendengar dimanapun Anda berada, kami cukupkan rangkaian lagu-lagu islami di ruang dengar Anda. Selanjutnya kita bergabung bersama dengan program 3 RRI dalam Warta Berita Sentral.

0: 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Biaya riset diusulkan agar tiap BUMN mengalokasikan sebagian laba mereka untuk riset inovasi. Ini bagus.
2: Bahwa ini adalah sindikat yang dikendalikan dari luar negeri. Ya. Beroperasi di Indonesia itu kurang lebih baru sekitar 2 bulan.
0: Presiden Prabowo Subianto mendukung usulan agar Badan Usaha Milik Negara atau BUMN mengalokasikan sebagian laba perusahaan untuk mendukung riset dan inovasi nasional. Polri menyebut jaringan pelaku judi online lintas negara mencoba memindahkan aktivitas operasionalnya ke Indonesia. Mendikti Saintek Brian Yuliarto mengatakan Presiden Prabowo Subianto mendorong perguruan tinggi menjadi pusat lahirnya solusi berbagai persoalan bangsa. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 28 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto mengatakan mendukung usulan agar BUMN atau Badan Usaha Milik Negara mengalokasikan sebagian laba perusahaannya untuk mendukung riset dan inovasi nasional. Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga mengatakan bahwa penguatan riset adalah kunci meningkatkan daya saing bangsa di tengah perkembangan ilmu pengetahuan. Berikut informasi selengkapnya disampaikan oleh Afriani.
1: Tiap BUMN mengalokasikan sebagian laba mereka.
3: Presiden Prabowo Subianto mendukung usulan usaha milik negara atau BUMN mengalokasikan sebagian laba perusahaan untuk mendukung riset dan inovasi nasional. Hal tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat menutup Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia di Jakarta hari ini. Presiden menilai usulan tersebut dapat menjadi langkah positif untuk memperkuat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Namun, menurut Presiden, dukungan tersebut tetap bergantung pada kondisi keuangan dan kinerja perusahaan negara.
1: Tadi juga usul sektor industri biaya riset diusulkan agar tiap BUMN mengalokasikan sebagian laba mereka untuk riset dan inovasi. Ini bagus usul. Masalahnya BUMN ini ada labanya enggak? Sekarang mulai ada. Terima kasih. Dan antara mana? Ya, terima kasih.
3: Presiden menjelaskan, pemerintah saat ini terus melakukan pembenahan tata kelola BUMN agar lebih efisien dan produktif. Presiden mengatakan, dalam setahun terakhir, kondisi keuangan sejumlah BUMN mulai menunjukkan perbaikan dan mencatatkan keuntungan. Selain itu, pemerintah juga melakukan konsolidasi dengan menutup lebih dari 200 BUMN. Dan menargetkan jumlah perusahaan negara ke depan menjadi sekitar 250 entitas. Langkah tersebut dilakukan agar anggaran dan sumber daya dapat dimanfaatkan lebih produktif. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan, pemerintah sebelumnya telah mendapat arahan Presiden untuk meningkatkan dukungan terhadap kegiatan riset nasional.
4: Ya, sudah dong, kan di pertemuan yang sebelumnya, waktu di istana, beliau sudah juga memberikan petunjuk untuk menambah anggaran riset kita ya, sampai di angka 4 triliun. Nah, setelah itu sudah kemudian kita tindak lanjuti bersama-sama dengan Kementerian Pendidikan Tinggi dan Sains dan Teknologi, bersama dengan Bappenas dan BRIN yang sekarang dipimpin oleh Prof. Arief Satria, mantan Rektor ITB, untuk menyatukan semua riset kita.
3: Prasetyo menambahkan, pemerintah tengah menyusun peta jalan riset nasional dalam satu grand design. Riset yang dikembangkan diharapkan mampu memberikan solusi langsung terhadap berbagai persoalan nasional seperti pengelolaan sampah, energi, dan transisi energi yang berdampak bagi masyarakat. Dari Jakarta, Afriani Respati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Polri menyebut jaringan pelaku judi online lintas negara mencoba memindahkan aktivitas operasionalnya ke Indonesia. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
2: Bahwa ini adalah sindikat yang dikendalikan dari luar negeri. Ya. Beroperasi di Indonesia itu kurang lebih baru sekitar 2 bulan sebelum penangkapan.
5: Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri berhasil membongkar aktivitas jaringan judi online lintas negara di Gedung Hayam Wuruk Plaza Tower Jakarta Barat. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Wirasatya Triputra menjelaskan, judol di Hayam Wuruk Jakarta mirip dengan pusat-pusat perjudian online di Kamboja dan Myanmar. Wira menambahkan, pelaku judol lintas negara mencoba memindahkan aktivitas operasionalnya ke Indonesia karena di Kamboja dan Myanmar dilakukan penindakan secara masif sehingga mereka mencari lokasi baru yaitu Indonesia. Untuk mengelabui aparat, pelaku judol menjalankan operasional seperti perusahaan pada umumnya. Padahal satu gedung dijadikan sebagai pusat operasional yang diisi oleh ratusan pekerja asing dengan pembagian tugas yang terstruktur. Penjelasan Wira disampaikan dalam keterangan pers di Jakarta.
2: Hal ini hampir sama di beberapa negara Asia Tenggara lainnya, seperti di Kamboja, Malaysia, maupun Myanmar. Kenapa hal ini terjadi? Mengingat di beberapa negara tersebut telah dilakukan penindakan secara masif, sehingga jaringan pelaku daripada judi online tersebut mencoba untuk memindahkan aktivitas operasionalnya di Indonesia.
5: Sementara itu, perwakilan Direktorat Pengendalian Aptika Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi Republik Indonesia, Jawara Wahid, mengapresiasi Bareskrim Polri yang berhasil membongkar jaringan internasional judol di kawasan Hayam Wuruk, Jakarta. Menurut Wahyu, kasus ini membuktikan bahwa judol memanfaatkan teknologi digital dan infrastruktur komunikasi yang kompleks untuk menghindari deteksi hukum. Komdigi terus berupaya untuk melakukan pemblokiran, memutus akses infrastruktur digital yang digunakan sindikat judol. Wahyu menghimbau masyarakat agar tidak terjebak dalam judol karena merugikan baik dari sisi ekonomi, sosial maupun psikologi. Wahyu meminta masyarakat agar melapor jika menemukan aktivitas online atau konten yang mencurigakan terkait dengan judol.
6: Kami juga mengajak seluruh masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan tidak terlibat dalam segala bentuk aktivitas perjudian online. Judi online tidak hanya melanggar hukum, tapi juga menimbulkan dampak sosial, ekonomi, psikologis yang merugikan keluarga maupun masyarakat luas. Kedepan, Komdigi akan terus memperkuat tata kelola ruang digital nasional agar tetap aman, sehat, produktif, dan bebas dari praktik-praktik ilegal yang mengancam kedaulatan digital serta ketertiban masyarakat.
5: Polisi menemukan para pelaku mengelola sedikitnya 145 situs judol secara bergantian untuk menghindari pemblokiran. Telah dilakukan pemeriksaan, polisi menetapkan 287 orang sebagai tersangka, termasuk 4 orang warga negara Indonesia yang diduga membantu sindikat asing. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendikti Saintek Brian Yuliarto mengatakan Presiden Prabowo Subianto mendorong perguruan tinggi menjadi pusat lahirnya solusi berbagai persoalan bangsa. Hal itu disampaikan oleh Presiden saat menutup Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi dan Industri atau KSTI. Berikut laporan selengkapnya, Hairul Umam.
7: Terakhir, Bapak Presiden juga tadi sempat menyampaikan bahwa perguruan tinggi tentu merupakan pemimpin dan elit di sektor sains dan teknologi.
8: Mendikti Saintek Brian Yuliarto mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto mendorong perguruan tinggi menjadi pusat lahirnya solusi di berbagai persoalan bangsa. Hal itu disampaikan Presiden saat menutup Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi dan Industri atau KSTI 2026 di Jakarta. Brian mengatakan Presiden menegaskan seluruh potensi bangsa harus bersatu, tujuannya untuk menghasilkan gagasan dan upaya terbaik demi mempercepat kemajuan bangsa. Menurut Brian, Presiden juga mengingatkan bahwa Indonesia merupakan satu kesatuan yang harus bergerak bersama meski memiliki perbedaan pandangan. Perbedaan tersebut, kata dia, merupakan hal yang wajar selama diarahkan untuk mencari solusi terbaik. Brian juga mengatakan Prabowo memandang bahwa perguruan tinggi sebagai ruang kebebasan akademik. Karena itu, berbagai gagasan dan kajian ilmiah perlu terus dikembangkan melalui diskusi di lingkungan kampus.
7: Terakhir, Bapak Presiden juga tadi sempat menyampaikan bahwa perguruan tinggi tentu merupakan pemimpin dan elit di sektor sains dan teknologi, sehingga diminta kita semua bisa mengidentifikasi masalah-masalah, dan kita diminta berani untuk menghadapi masalah, untuk menyelesaikan masalah yang ada.
8: Sementara itu, Kepala BRIN Arief Satria mengatakan bahwa BRIN bersama Kemendikti Saintek menyusun peta jalan riset nasional yang diluncurkan di Surabaya segera. Dokumen tersebut akan menjadi acuan pengembangan riset Indonesia hingga tahun 2045. Menurut Arief, peta jalan tersebut akan menjadi panduan bagi perguruan tinggi, industri, dan pemerintah dalam mengembangkan riset strategis. Tentunya yang sesuai dengan kebutuhan teknologi masa depan sekaligus mendukung arah industrialisasi nasional.
9: Bersama-sama dengan Kemendikti Saintek ya, dalam rangka untuk terus mempersiapkan riset-riset yang unggul yang bisa mensupport baik itu kegiatan UMKM dan antara maupun industri di Indonesia serta memberikan solusi atas berbagai persoalan. Nah, oleh karena itu BRIN dan Kemendikti Saintek ini sudah menyusun peta jalan riset.
8: Dengan penguatan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, BRIN, dan industri, hasil riset diharapkan semakin cepat dihilirisasikan untuk mendukung pembangunan dan kemandirian Indonesia. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Husnunia Halim mendorong penguatan pengawasan air minum dalam kemasan atau AMDK hingga proses distribusinya kepada konsumen. Elina Zahra melaporkan selengkapnya.
10: Kena matahari berjam-jam bahkan berhari-hari mempengaruhi kualitas.
11: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Husnunia Halim mengatakan pengawasan terhadap air minum dalam kemasan atau AMDK perlu diperkuat hingga proses distribusi kepada konsumen. Husnunia mendorong BPOM meningkatkan pengawasan hingga level distributor serta menyusun standar ambang batas mikroplastik pada AMDK.
10: Kena matahari berjam-jam bahkan berhari-hari mempengaruhi kualitas turun. Ada persoalan lagi yaitu mikroplastik yang ikut larut. Kemudian belum lagi di emper-emper di depan toko yang berjam-jam kena sinar matahari yang siang-siang tengah panas hari, mikroplastik ikut lebur lagi. Ternyata belum ada standarisasi khusus yang mengatur mengenai ambang batas mikroplastik, baik internasional maupun nasional. Kita semua sepakati ini penting untuk diadakan.
11: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti menyoroti adanya tumpang tindih kewenangan dalam proses perizinan industri AMDK. Menurutnya, praktik maklon pada industri AMDK memerlukan pengaturan yang jelas, terutama terkait pihak yang bertanggung jawab apabila terjadi masalah pada produk. Evita juga mengatakan konsumen perlu memperoleh informasi mengenai perusahaan yang memproduksi produk serta asal mata air yang digunakan.
12: Ini harus ada aturannya. Sekarang ini kalau misalnya ada masalah dari apa maklon ini, produknya itu bermasalah. Ini salah siapa? Salah perusahaan yang mendistribusikan, menjual, atau salah dari produsen? Dan konsumen itu kan nggak tahu. Kita kan harus memberikan apa transparansi terhadap konsumen kita bahwa ini diproduksi oleh siapa? Mata airnya itu dari mana gitu loh.
11: Panja AMDK Komisi 7 DPR RI menegaskan hasil kunjungan dan berbagai temuan di lapangan akan dirumuskan menjadi rekomendasi. Rekomendasi tersebut diharapkan menjadi dasar penyempurnaan regulasi untuk menjamin keamanan produk, kepastian usaha, serta perlindungan konsumen di masa mendatang. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Memasuki musim penyu bertelur, kawasan konservasi di wilayah pantai Sungai Balacan, Desa Sebulus, Kecamatan Paloh, Kalimantan Barat, para relawan sibuk memantau aktivitas penyu hijau yang akan bertelur. Pemantauan ini bertujuan untuk menjaga telur-telur aman dari bahaya. Berikut laporan selengkapnya Viko Alhadi.
13: Dengan menyusuri pantai sejauh 3,5 km, para relawan berhasil menemukan beberapa penyu yang sedang naik ke daratan untuk bertelur. Tanpa cahaya lampu, mereka bersabar untuk menunggu proses penyu selesai bertelur. Proses dari penyu naik ke daratan membuat lubang hingga bertelur memakan waktu sekitar 2 hingga 3 jam. Setelah selesai bertelur, penyu kembali membuat lubang yang tidak jauh dari sarang pertama untuk membuat kamuflase untuk para predator. Setelah itu penyu kembali lagi ke laut untuk berkelana membelah samudra. Marine Biodiversity Officer for Paloh Muhammad Yazri Gibran menjelaskan di masa musim puncak peneluran penyu, dalam semalam ada 12 hingga 40 penyu yang kembali untuk bertelur.
14: Untuk jenis yang bertelur di sini sebenarnya ada 4 yang naik jenisnya. Yang pertama itu penyu hijau, mayoritas. Yang kedua ada penyu sisik, lalu ada penyu lekang. Dan di 2021 itu terakhir penyu belimbing naik di pantai KKP 3 Kapaloh ini, namun tidak bertelur. Yang perlu digarisbawahi adalah sarang-sarang yang kami relokasi ke sarang semi alami itu sarang-sarang yang memang terancam. Ketika kita lihat ini terancam, terlalu terlihat oleh poacher atau pemburu dan gampang untuk dicari, kita akan relokasi atau dia berada di daerah suprakidal tadi.
13: Yazri menyampaikan dalam sekali bertelur, penyu hijau bisa memproduksi 80 hingga 120 telur. Telur ini diselamatkan dengan cara dipindahkan dengan sarang alami ke lokasi penetasan semi alami. Sementara itu, Ketua Kelompok Wahana Bahari Paloh Zulfian mengatakan hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mendukung pelestarian populasi penyu dari resiko predator hingga diambil secara ilegal.
15: Setelah kita ketahui tadi sarang telur penyu, di mana lokasinya, kita ambil telurnya, yang dimana sarang tadi kita ketahui terancam dari tingkat pencurian. Nah, jadi kita selamatkan, kita pindahkan ke sarang semi alami yang ada di dekat pos monitoring penyu.
13: Melalui program konservasi ini, petugas tidak hanya menyelamatkan telur penyu, tetapi juga memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga satwa langka tersebut. Fiko Al-Hadi melaporkan.
16: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Sebanyak 441 jemaah haji kloter 24 asal Jambi tiba di Bandara Hang Nadim Batam pada Minggu siang sekitar pukul 14.15 waktu Indonesia Barat. Kloter terakhir asal Jambi ini hanya transit di bandara sebelum melanjutkan perjalanan pulang ke daerah asal, sehingga seluruh pemeriksaan kesehatan dipusatkan di Bandara Hang Nadim. Berikut laporan selengkapnya, Faik Iqbar.
17: Sebanyak 441 jemaah haji kloter 24 asal Jambi tiba di Bandara Hang Nadim Batam siang ini pada pukul 14.15 waktu Indonesia Barat tadi. Kloter ini menjadi rombongan terakhir asal Jambi yang kembali dari Tanah Suci melalui Debarkasi Batam. Berbeda dengan kloter sebelumnya, para jemaah hanya transit di bandara sebelum melanjutkan perjalanan menuju Jambi tanpa menginap di asrama haji Batam. Ketua PPIH Bidang Kesehatan Debarkasi Batam, Ahmad Hidayat, mengatakan berbagai persiapan telah dilakukan untuk memastikan proses pemeriksaan kesehatan tetap berjalan cepat dan optimal meski seluruh pelayanan dipusatkan di bandara. Koordinasi dilakukan bersama kantor wilayah Kementerian Haji, Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, dan Dinas Kesehatan Kota Batam, termasuk dengan menambah jumlah petugas pemeriksaan kesehatan.
18: Kami dari tim kesehatan dikoordinasikan dengan Kanwil Kemenhaj gitu ya. Kita sudah beberapa kali melakukan rapat-rapat untuk persiapan, termasuk kemarin kami berkoordinasi juga dengan Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kota Batam gitu, untuk berupaya meningkatkan layanan dengan menambah jumlah petugas pemeriksaan supaya pemeriksaan lebih cepat gitu, lebih cepat dan lebih akurat gitu. Jadi kita lakukan penambahan tenaga, penambah fasilitas untuk melakukan pemeriksaan kesehatan.
17: Sementara itu, salah seorang jamaah kloter 24 asal Jambi, Muhammad Ruli Alamsyah, mengaku tidak mengalami kendala kesehatan selama menjalankan ibadah haji. Ia juga mengapresiasi pelayanan petugas haji Indonesia yang dinilainya sigap mendampingi jamaah di setiap tahapan ibadah di Tanah Suci.
19: Enggak ada, alhamdulillah enggak ada. Dari awal sampai sekarang enggak ada. Alhamdulillah sehat juga. Alhamdulillah pelayanan pokok semuanya, Masya Allah, semuanya. Setiap titik itu ada petugas Indonesia. Pelayanannya juga oke semua, Masya Allah.
17: Debarkasi Batam dijadwalkan terus melayani proses kepulangan jamaah haji dari berbagai daerah hingga seluruh rangkaian operasional haji tahun ini selesai dengan mengutamakan pelayanan kesehatan dan kelancaran proses kepulangan jamaah. Dari Debarkasi Haji Batam, Faiqi Bar Musaki melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu sebanyak 1.608 jemaah haji asal Banten dan Jawa Barat kembali ke tanah air dan mendarat dengan 3 kali penerbangan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini. Berikut laporan selengkapnya Sa'adat Nurain. Ain.
20: Baik, pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini mendarat 1.608 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi, di mana kepulangan jemaah haji ini masuk dalam fase kepulangan menjelang akhir dari proses jemaah haji. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air ini tergabung dalam 4 kelompok terbang atau kloter. Mereka tergabung dalam debarkasi Banten dan juga debarkasi Jakarta-Bekasi. Diawali kepulangan 389 jemaah asal Banten pada pukul 02.40 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7628. Disusul pukul 13.50 waktu Indonesia Barat siang tadi, sebanyak 441 jemaah haji asal Jawa Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5446. Kemudian 389 jemaah haji asal Banten yang juga mendarat pada pukul 14.40 waktu Indonesia Barat menjelang petang menggunakan Garuda Indonesia GIA 7629. Lalu pukul 22.40 waktu Indonesia Barat malam nanti juga akan mendarat 389 jemaah haji asal Banten yang tiba menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7630. Salah satu petugas kloter jemaah haji Banten, Sodik, menyatakan bila alhamdulillah dapat membawa jamaah kembali ke tanah air dengan selamat dan dalam keadaan sehat walafiat. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta melayani kedatangan 84 kloter dengan jumlah 34.853 jemaah haji hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, dan juga 9.096 haji debarkasi Banten, serta 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
16: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Jumlah korban meninggal akibat gempa kembar dahsyat di Venezuela telah meningkat menjadi 1.430 orang dengan 3.228 orang lainnya terluka. Hal itu dikatakan oleh Ketua Majelis Nasional Venezuela, Jorge Rodriguez, pada Sabtu kemarin. Sebagaimana dikutip dari Antara, dikatakan Rodriguez, bantuan medis pun tak didistribusikan kepada 3.238 orang yang mengalami luka-luka akibat gempa tersebut. Pemerintah Venezuela, menurutnya, telah mencatat 3.142 keluarga yang kehilangan tempat tinggal. Seraya menambahkan bahwa mereka akan diberikan bantuan yang diperlukan dan ditampung di tempat penampungan. Selain itu, tim medis juga telah memberikan 12.000 konsultasi kesehatan di daerah-daerah terdampak gempa, sementara lebih dari 5.000 orang telah menerima bantuan di berbagai pos pemeriksaan medis. Dari dunia olahraga, pemerintah Kota Medan menyebut kegiatan nonton bareng pada Pesta Bola 2026 dapat menjadi ruang bagi masyarakat untuk berkumpul bersama keluarga dan menikmati suasana yang sehat serta menyenangkan. Berikut informasinya Ulfa Nadira.
1: Juga bisa sambil berkumpul dengan keluarga, bisa sehat, bisa senang juga sambil nonton Piala Dunia.
2: Ribuan warga memadati lapangan Merdeka Medan saat acara Car Free Day untuk nonton bareng pertandingan Pesta Bola 2026 antara Portugal melawan Kolombia pada Minggu pagi tadi. Kegiatan nobar ini merupakan kolaborasi TVRI, RRI, dan Antara dengan pemerintah Kota Medan. Wali Kota Medan, Riko Tri Putra Bayu Waas, yang hadir dalam kegiatan ini mengatakan, kegiatan nobar tidak hanya menjadi sarana hiburan, tetapi juga mempererat kebersamaan dan silaturahmi antar warga. Momen menyaksikan pertandingan bersama dapat menjadi ruang bagi masyarakat untuk berkumpul bersama keluarga dan menikmati suasana yang sehat serta menyenangkan.
1: Masyarakat bisa berkumpul, bisa nonton bareng, bisa senang sama-sama. Ini kebersamaan inilah ya yang kita cari supaya masyarakat juga bisa sambil berkumpul dengan keluarga, bisa sehat, bisa senang juga sambil nonton Piala Dunia.
3: Yang penting harus sering-sering kita buat ya supaya masyarakat bersosialisasi rame-rame, kebersamaan kita, kekeluargaan kita, perkawanan kita di Kota Medan semakin mantap lagi dan juga makin sehat, produktif dan pastinya harus kita prestasi di masa mendatang untuk Kota Medan. Semangat terus untuk olahraga Kota Medan.
2: Sementara Kepala Stasiun LPP TVRI Sumatera Utara Budi Kurniawan menyebut kegiatan nonton bareng pertandingan Portugal melawan Kolombia yang digelar bersama pemerintah Kota Medan bertujuan mendekatkan TVRI sebagai rumah World Cup kepada masyarakat sekaligus memberikan dampak ekonomi bagi pelaku UMKM.
4: Kita baru saja tadi melihat pertandingan Portugal lawan Kolombia. Kita ingin mendekatkan TVRI sebagai rumah World Cup. Ingin dekat gitu kan dengan masyarakat yang ada, dengan publik yang ada, UMKM-nya bisa menggeliat gitu. Apa multiplier efeknya sih diharapkan seperti itu. Kedekatan ada, ekonomi di UMKM bisa menggeliat gitu. Alhamdulillah antusiasnya bagus kok hari ini. Gitu.
2: Lebih lanjut, Budi berharap kegiatan nonton bareng dapat terus berlanjut serta pihaknya dapat bersinergi dengan RRI dan Antara dalam menyukseskan penyelenggaraan Pesta Bola 2026. Ulfa Nadira melaporkan.
0: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pro1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Pro1.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
1: Kilau Pancasila,

Iya, masih bersama kami Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam kembali pendengar untuk Anda dimanapun berada di malam hari ini. Selamat beraktivitas ya, tetap selalu berhati-hati dalam menjalankan segala aktivitas Anda. Kota Padang tadi diguyur hujan yang cukup lebat ya malam hari ini. Jadi pastikan tetap selalu mengupdate informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat. Tapi kalau sekarang sudah mulai berhenti, mungkin masih ada rintik-rintik ya, sisa-sisa tadi nih. Tapi yang pasti tetap selalu mengupdate informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat. Dan pastikan juga ya, pendengar tetap selalu berhati-hati nih, yang lagi di jalan ya. Ini pasti akan amat sangat banyak genangan, karena tadi kalau kita lihat nih intensitas cuacanya, intensitas hujannya lumayan lebat ya. Jadi mungkin sudah banyak genangan-genangan air gitu. Jadi harus berhati-hati aja, harus fokus ya dalam berkendara, dan paling penting adalah patuhi segala rambu-rambu lalu lintas. Oke, itu dia pendengar. Di malam hari ini tentunya kami masih akan hadirkan beragam informasi dan juga hiburan di ruang dengar Anda. Dan sebelumnya pendengar, dapat kami informasikan di ruang dengar Anda bahwa waktu azan Isya hari ini masuk pada pukul 19 lebih 41 menit waktu Indonesia Barat untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya. Namun kita jelang kumandang azan Isya di malam hari ini, saya akan hadirkan dulu lagu Islami yang berikut ini. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kami kumandangkan seruan azan tanda masuknya waktu salat Isya untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya. Allahu

orang-orang yang di bawahmu dalam urusan harta dunia. Dan jangan sekali-kali melihat yang berbeda.

Iya, pendengar dimanapun Anda berada, sebelumnya kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat isya. Mudah-mudahan segala amalan yang kita lakukan di malam hari ini tentunya dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan pendengar, tentu sudah tugas saya menemani Anda dalam Padang sore ini untuk edisi hari Minggu tanggal 28 Juni 2026. Setelah ini pendengar akan ada rekan saya Rita Ismail menemani Anda dalam Padang malam ini, tentunya masih dengan beragam informasi serta hiburan di ruang dengar Anda. Tetap bersama kami di Pro Software dari Padang, kanal informasi dan inspirasi.

0: motivasi dan inspirasi. Pro 1. Kilas Info.
1: Pukul 20 waktu Indonesia Barat. Selamat malam pendengar. Pemerintah Kabupaten Solok Selatan terus memperkuat transformasi digital dalam mendukung pembangunan daerah. Salah satu langkah yang dilakukan dengan menghadirkan sistem informasi Dasa Wisma Langsung Bermanfaat Inovatif dan Mandiri atau SIMSalabim sebagai platform pengelolaan data pembangunan yang terintegrasi. Bupati Solok Selatan Karunas kemarin mengatakan kehadiran SIMSalabim merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat tata kelola data dan informasi pembangunan. Menurutnya sistem ini dirancang agar data dari berbagai sektor dapat dikelola secara terpadu, akurat dan mudah diakses oleh seluruh pihak yang berkepentingan. Karunas mengungkapkan, kehadiran SIMSalabim merupakan wujud komitmen pemerintah Kabupaten Solok Selatan dalam memperkuat tata kelola data dan informasi pembangunan daerah. Harapannya SIMSalabim menjadi simbol semangat kolaborasi seluruh perangkat daerah dalam mewujudkan transformasi digital. Selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News.

0: sesungguhnya.
1: Pro 1 Radio Republik Indonesia Padang, pendengar dimanapun Anda berada. Selamat malam, saya Rita Ismail melanjutkan kebersamaan kita malam hari ini bersama operator Robby Andesko hingga tuntas nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat. Baik, setelah kilas info saya sampaikan, berikut kita akan sama-sama dengarkan drama radio malam hari ini. Judulnya Semilir Cinta di Pulau Lancung, ini produksi RRI Jakarta.

0: Hey Mario, Mario, pagi-pagi kok melamun aja, kenapa kau?
1: Ah, aku bingung nih Arfal.
0: Bingung kenapa yo?
1: Istriku hamilnya parah.
0: Parah cemana pula tuh?
1: Setiap makan dan minum muntah dia.
0: Alah kau ini, itu mah biasa.
1: Biasa bagaimana kau nih?
0: Ya biasanya kalau perempuan lagi hamil muda ya seperti itulah.
1: Ah, masa sih?
0: Sudahlah, kalau kamu takut, bawa sajalah ke dukun, ke orang pintar, biar dikasih air supaya sembuh mualnya.
1: Iyalah, aku bawa saja ke orang pintar ya. Lihat-lihat, itu si Boro itu, kenapa lari-lari dia?
0: Iya ya, kenapa dia lari-lari begitu? Hei Boro, kenapa kau lari-lari?
2: Aduh, gawat, gawat.
0: Apanya yang gawat Boro?
2: Itu Arfal. Ada kabar akan datang para medis di pulau kita ini. Selama ini pulau kita kan aman, nyaman, tak perlu ada orang-orang kota datang ke pulau ini.
0: Iya, memangnya kenapa lah kalau mereka ini datang ke sini?
2: Pasti mereka akan memberikan pengetahuan yang aneh-aneh, yang berbeda dengan tradisi di pulau ini.
0: Jadi, mau kau itu, kita ini harus bagaimana?
2: Kita kumpullah orang-orang di pulau Lancung ini. Kita demo orang-orang kota itu yang akan datang ke pulau ini. Setuju tidak semua?
0: Ayo, ya, ayo. Setuju.
2: Ayo kita kumpulkan orang-orang sekarang juga, ayo.
0: Ayo.

0: Kenapa kalian melarang kami masuk ke pulau ini? Saya seorang bidan yang ditugaskan pemerintah untuk memberikan penyuluhan tentang stunting.
1: Tidak bisa. Kalian tidak boleh masuk ke wilayah ini. Apalagi orang medis. Selama ini kami bisa hidup tanpa orang-orang seperti kalian.
0: Dengarkan dulu penjelasan saya. Izinkan saya masuk ke pulau ini. Kami tidak ada niat jahat. Kami akan memberikan penyuluhan kepada ibu-ibu yang sedang hamil untuk pencegahan stunting.
2: Apa itu stunting?
3: Iya, apa itu?
0: Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kurang gizi kronis dan infeksi berulang pada 1000 hari pertama kehidupannya, dimulai dari dalam kandungan sampai umur 2 tahun.
1: Nggak penting itu. Anak-anak di sini sehat semua. Ayo, pergi-pergi. Cepat pergi.
4: Ayo, pergi.
1: Pergi.
5: Bidan tidak boleh pergi. Ibu Vario pingsan. Dia sedang hamil muda.
2: Hah? Istriku pingsan?
5: Iya. Lihat sana istrimu pingsan. Jadi ibu bidan ini tidak boleh pergi. Istri kamu butuh pertolongan. Bubarkan orang-orang ini. Ayo ibu bidan, kamu aman bersama saya.
6: Ayo, semua pada bubar. Bubar! Bubar!
7: Wah, sekarang malah disuruh bubar.
8: Ini gimana sih? Ah,
9: jelas.
10: Jelas.
11: Jelas.
12: Ayo.
13: Kita bubar aja.
14: Ayo.

0: Syukurlah ibu sudah siuman. Ayo sekarang diminum dulu susu hangatnya.
1: Iya.
0: Pak Paryo, istri bapak sangat kekurangan gizi dan kurang darah. Makanya dia pingsan.
2: Oh, begitu ya Bu Bidan. Selama ini istriku susah makannya. Selalu muntah-muntah saja. Jadi tidak mau makan dia.
0: Ini sangat membahayakan si janin, Pak. Kalau dia dibiarkan terus-menerus, anak di kandungan bapak bisa stunting. Hal ini harus kita cegah, Pak.
2: Bagaimana pencegahannya, Bu Bidan?
0: Untuk sementara, ibu akan saya kasih obat anti-mual. Dan kalau rasa mual itu berkurang, ibu harus makan yang bergizi. Contohnya makan pakai nasi, ikan atau ayam, atau tahu, tempe dan telur, serta sayur-sayuran, ditambah buah, Pak. Dan jangan lupa, ibu harus minum susu sapi atau susu kacang. Dan ibu, saya berikan vitamin tambah darah. Dan setiap bulannya, ibu wajib memeriksakan kandungannya ke posyandu atau ke puskesmas.
2: Bagaimana ini, Bu? Tidak ada puskesmas di sini, Bu.
0: Kalau warga di Pulau Lancung ini tidak menolak saya, maka saya bersedia bertugas di sini sebagai bidan untuk melayani ibu hamil dan balita. Dan saya akan memberikan penyuluhan pencegahan stunting.
2: Ya, saya akan bilang kepada warga di pulau ini, kami sangat membutuhkan ibu bidan.
0: Terima kasih, Pak Paryo.

0: Hey, teman-teman semua, masyarakat di Pulau Lancung, kita harus menerima kehadiran bidantari. Bidantari ditugaskan pemerintah untuk memberikan penyuluhan kesehatan di pulau kita ini. Selama ini banyak ibu hamil dan balita yang tidak tertangani sehingga ada aja orang yang meninggal dan ada yang cacat. Dan saya telah melihat dengan mata kepala saya sendiri, ibu bidantari menyelamatkan istri saya akibat kehamilan mudanya yang tak tertangani. Ibu bidantari menolong istri saya dengan memberikan vitamin penambah darah serta memberikan makanan bergizi dan susu sapi kepada istri saya. Jadi izinkan bidantari menetap di sini agar kesehatan ibu hamil dan anak balita di pulau ini sehat, bebas dari stunting. Bagaimana? Kalian setuju?
1: Setuju.
2: Ya, baiklah. Kalau memang itu demi kebaikan masyarakat di Pulau Lancung ini, kami setuju lah, Pak Vario. Bagaimana? Kalian setuju juga, kan?
3: Setuju!
0: Ayo, Ibu Bidantari, bicaralah di depan orang-orang Pulau Lancung ini. Silakan, Bu.
4: Baik, Pak. Selamat siang, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Terima kasih sudah menerima saya sebagai tenaga kesehatan di pulau ini. Dan mulai sekarang, bawalah istri dan anak bapak ke posyandu. Dan alhamdulillah, untuk sementara, saya dapat tempat tinggal di rumah kepala suku di pulau ini. Jadi, jika bapak atau ibu serta anaknya mengalami masalah dengan kesehatan, datang ke posyandu ya. Di sana, bapak atau ibu akan mendapatkan obat secara gratis. Dan sekarang, saya akan membagikan telur serta susu gratis. Semua ini dari pemerintah. Tujuannya agar anak-anak di pulau ini sehat, terbebas dari stunting.
5: Hidup Ibu Bidantari!
3: Hidup!

sebagai Bidantari, Arif sebagai Arfal, Hugo sebagai Boro, Bagita sebagai Vario. Terima kasih.

Dari Sudirman 12, Padang Peringat dimanapun Anda berada. Apa kabar? Selamat malam yang saat ini tetap setia bersama Prosatria RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih nikmati rangkaian hiburan dan program-program menarik lainnya pendengar di Prosatria RRI Padang. Sebagai informasi juga bagi Anda, nanti pada pukul 21 waktu Indonesia Barat, Anda bisa ikuti Ruang Rindu spesial Piala Dunia ya. Jadi yang suka sekali nonton ataupun menyaksikan atau mendengarkan jalannya pertandingan, jangan lupa pendengar untuk besok ya. Untuk besok dini hari pada pukul 02.00 itu runner up grup A ya, 2A versus runner up grup B atau 2B. Nah, untuk yang ingin mengikuti jalannya pertandingan, jangan lupa Anda bisa dengarkan melalui Pro 1 RRI Padang atau melalui Pro 3 jaringan berita nasional.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Jalan berlubang, listrik sering padam, atau pelayanan publik bikin geram. Jangan cuma mengeluh di warung kopi, sampaikan langsung di Halo RRI. Program interaktif di mana keluhanmu kami hubungkan dengan otorita terkait. Suaramu langsung sampai ke telinga yang tepat. Setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sampaikan keluhanmu melalui telepon 0751-812-878 atau GSM 0811-66-66975 serta melalui live chat RRI Digital. Halo RRI, karena solusi dimulai dari suara kita bersama.
2: Satu, kanal informasi dan inspirasi.

Dari Sudirman 12 Padang, pendengar dimanapun Anda berada, tanpa terasa saat liburan sekolah telah tiba ya. Jadi momen ini banyak dipergunakan oleh keluarga untuk menikmati kebersamaan ke berbagai tempat yang kadang membutuhkan perjalanan jauh. Nah, untuk perjalanan jauh dibutuhkan persiapan yang maksimal, termasuk memilih pakaian yang sesuai. Kenyamanan berpakaian membantu menjaga kondisi tubuh tetap bugar sepanjang perjalanan. Nah, agar perjalanan menyenangkan bagi sebagian orang, pakaian berbahan ringan dan menyerap keringat itu menjadi pilihan. Bahan tersebut membantu mengurangi rasa gerah selama berada di kendaraan. Jadi tidak ada salahnya juga pendengar menghindari mengenakan pakaian yang terlalu ketat ya. Karena pakaian longgar itu bisa memberi ruang gerak lebih nyaman dan melancarkan sirkulasi udara. Selain itu, memilih alas kaki yang tepat ternyata juga tidak kalah penting selama perjalanan panjang. Anda bisa gunakan sepatu atau sendal yang nyaman agar kaki tidak mudah lelah. Sesuaikan pakaian dengan tujuan dan kondisi cuaca di lokasi tujuan. Nah, jaket ringan itu dapat menjadi pilihan ketika melewati daerah bersuhu lebih rendah. Kemudian bawalah pakaian cadangan jika perjalanan berlangsung dalam waktu lama. Langkah ini membantu menjaga kebersihan dan kenyamanan selama berpergian. Kemudian dengar, kadang-kadang kita kan butuh aksesoris juga ya, seperti aksesoris sederhana ini seperti topi atau shawl juga dapat memberikan manfaat tambahan. Perlengkapan tersebut membantu melindungi tubuh dari panas atau udara dingin. Jadi Anda bisa pilih pakaian dengan bahan yang mudah kering apabila terkena air. Nah, kondisi ini memudahkan wisatawan itu tetap merasa nyaman selama perjalanan berlangsung. Jadi pendengar, mungkin sebagian besar kita sepakat ya, memilih pakaian yang tepat bukan hanya soal penampilan saat bepergian. Keputusan tersebut mendukung kenyamanan, kesehatan, dan pengalaman perjalanan yang lebih menyenangkan.

0: Orang-orang yang mantap beriman dan diiringi oleh anak cucu mereka juga mantap beriman. Kami satukan mereka tidak hanya di dunia ini, tapi juga di syurga nanti.
1: Pagi adalah anugerah. Setiap waktu, menit dan detik adalah kesempatan untuk menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Mulai hari dengan hati yang tenang, pikiran yang jernih dan ilmu yang bermanfaat. Ikuti Mutiara Pagi, hadir setiap hari di Pro 1 RRI Padang, FM 95,9 MHz. Mulai pukul 5 lebih 15 menit sampai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Menghadirkan narasumber-narasumber yang kompeten, ada interaktif, Anda bisa telepon ke 0751-812-878 atau di WhatsApp 0811-66-66-975. Saksikan juga di kanal YouTube RRI Pro 1 Padang, streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital. Program Mutiara Pagi akan temani waktu subuh Anda dengan nasihat penuh hikmah dan mutiara ilmu yang menenangkan jiwa. Mari awali hari dengan ilmu, membuka pagi dengan cahaya iman, dan mengisi hidup dengan nilai-nilai kebaikan.

Anda. Masih menyimak siaran kami melalui kanal FM 95,9 MHz. Simak juga siaran kami melalui pemancar relay di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Pemancar relay Painan FM 97,9 MHz untuk jangkauan seluruh wilayah Painan dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Gompong Solo FM 93,5 MHz untuk jangkauan Kabupaten Agam, Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kota Bukit Tinggi, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, Payakumbuh, dan Kota Solo. Pemancar relay Solo Selatan, FM 92,2 MHz untuk jangkauan Kabupaten Solo Selatan, Kabupaten Darmasraya, dan Muaro Labu. Pemancar relay Kepulauan Mentawai, FM 98,5 MHz untuk jangkauan Kepulauan Sipora sekitarnya dan Kepulauan Siberut. Pemancar relay Darmasraya, FM 98,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Darmasraya dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Palakat, FM 94,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Pesisir Selatan dan sekitarnya. Terus satu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

101 Radio Republik Indonesia Padang. Pendengar dimanapun Anda berada, kita akan kembali bersama nanti dalam Ruang Rindu. Pendengar di Ruang Rindu, Anda bisa request lagu-lagu yang Anda sukai. Kalau untuk hari Minggu, ya dapat kami informasikan kembali pendengar. Kalau setiap hari Minggu, Anda bisa request lagu-lagu Indonesia rentang tahun 80 sampai 90-an ya. Itu rentang tahunnya. Jadi jangan lupa nanti Anda bisa telepon ke 0751 812878 atau di WhatsApp 08 11 66.

0: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

Iya sayang, sebentar nak, sebentar. Anak bunda nangis. Haus ya nak? Iya haus, Mimi ya. Adik sayang,

0: Moga jadi anak yang pintar ya nak. Asih saja sampai 6 bulan, biar adik tumbuh dan jadi anak yang pintar.
1: Adik senyum. Emang adik ngerti? Adik ngerti ya?
0: Iya sayang.
2: Ibu-ibu, ASI eksklusif bisa loh mencegah stunting.

0: Adek, ambilin remote itu dong.
1: Minta tolong kakak.
0: Dek, tolong ambilkan kakak remote.
1: Ini remotenya kakak. Bilang terima kasih kakak. Kan sudah ditolong.
0: Iya, terima kasih ya dek.
2: Ya ampun kakak. Masa sih kamu harus diajarin sama adek kamu untuk sebutin apa yang memang harus kamu ucapkan?
1: Mama.
2: Kakak, kita itu harus selalu mengedepankan etika komunikasi yang baik. Sekecil apapun bantuan yang kakak minta, selalu awali dengan kata tolong. Dan sekecil apapun bantuan orang lain yang kita terima, sampaikan terima kasih. Jangan lupa juga loh kak, sekecil apapun kesalahan kita, harus sampaikan permohonan maaf.
1: Tapi ma, ade mau minta maaf sama mama. Ade tidak sengaja tumpahin sirup ke karpet baru mama.
0: Astaga ade.
1: Maafkan ade ya ma.
0: Iya deh, mama maafkan.
3: Kata tolong, maaf, dan terima kasih memiliki efek positif untuk saling menghargai satu sama lain.
4: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
5: Kamu kenapa, Tari?
4: Robi, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
5: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
4: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku enggak?
5: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas. Di tengah kota dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
6: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di jalan utama Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang.
7: Kamu anak perempuan, kamu di mana? Kamu pikir sekarang jam berapa? Pulang sekarang.
4: Kesel sih yang dilarang ini itu. Kemana-mana dibatasi. Pergi sama siapa diinterogasi. Padahal umur segini waktunya menghabiskan hari bersama teman-teman, mencari tahu dunia luar. Tapi aku terdiam, mendengar percakapan antara ayah dan ibu tentang berbagai ketakutan.
8: Bu, Bapak takut anak gadis kita salah pergaulan. Bu, Bapak takut anak kita dekat dengan laki-laki yang tidak benar. Bu, Bapak takut anak kita sakit karena kehujanan.
4: Aku mengerti, setiap ayah punya banyak ketakutan. Tapi aku tahu, ayah selalu jadi garda terdepan dalam setiap keadaan.
9: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: Info.
1: Pukul 21 waktu Indonesia Barat, selamat malam pendengar, kita bersama di Kilas Info. Festival Minangkabau 2026 menjadi momentum bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM untuk meningkatkan penjualan sekaligus memperluas jangkauan pasar. Ribuan pengunjung yang memadati lokasi kegiatan memberikan dampak positif terhadap perputaran ekonomi masyarakat. Beragam produk unggulan khas Sumatera Barat ditampilkan dalam festival tersebut, mulai dari kuliner, fashion, hingga kerajinan tangan. Kehadiran stan UMKM menjadi salah satu daya tarik yang ramai dikunjungi masyarakat maupun wisatawan. Salah seorang pelaku UMKM, Adrinal di Batu Sangkar, kemarin mengaku penjualan selama festival mengalami peningkatan dibandingkan hari biasa. Selain menjadi ajang promosi, festival ini juga membuka peluang bagi pelaku usaha untuk memperkenalkan produk kepada pasar yang lebih luas. Sejumlah pengunjung bahkan melakukan pemesanan produk untuk dipasarkan kembali di luar daerah. Selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.
2: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Selanjutnya, kita ikuti program Ruang Rindu

0: Dari Sudirman 12 Padang, pendengar selamat malam. Apa kabar? Kita bersama di Ruang Rindu spesial Piala Dunia 2026 ya. Agen tuh karena ingin request, silahkan lagu-lagu yang bisa Anda request malam hari ini. Kalau setiap hari Minggu itu adalah lagu-lagu pop Indonesia rentang tahun 80 dan sampai 90-an, pendengar. Jadi silahkan Anda bisa telepon ke 812878 atau di WhatsApp 08 1166 66 975. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, Deva.
0: Selamat malam, Bu Rizahanum. Iya, Bu Rizahanum kembali jadi yang pertama malam hari ini.
1: Iya. Iya.
0: Betul, betul, betul. Gimana ibu kabarnya, sehat bu?
1: Alhamdulillah sehat, kita sehat.
0: Alhamdulillah ibu.
1: Ketemu lagi Marisa ya.
0: Iya, ketemu lagi.
1: Iya.
0: Nah, ibu malam hari ini mau diputarkan lagu yang mana?
1: Ibu pengen Dian Vivesa, Rita ada nggak, Rita?
0: Dian
1: Berdusta untuk selamanya.
0: Apa bu, judulnya?
1: Berdusta untuk selamanya.
0: Sebentar ya bu, kita coba cari Dian Vivesa berdusta untuk selamanya. Sebentar. Ibu apa aja nih aktivitasnya tadi sehari ini?
1: Gimana, Rita?
0: Apa aja aktivitas ibu sehari ini di rumah aja?
1: Di rumah aja.
0: Iya. Ibu kalau iya. Berdusta apa tadi ibu?
1: Untuk selamanya.
0: Berdusta untuk selamanya. Nah, yang ada itu pernahkah kau berdusta?
1: Pernahkah kau berdusta?
0: Iya, yang berdusta untuk selamanya.
1: Itu aja lah.
0: Pokoknya yang ada dusta-dustanya ya bu. Oke, silakan salamnya bu.
1: Salamnya buat kita yang lagi bertugas.
0: Terima kasih ibu.
1: Keluarga,
0: amin.
1: Iya. Modalnya.
0: Amin.
1: Terus buatnya Bang Tejan, buatnya Bu Nur, buatnya Bu Ayu, buatnya Angker Razi, Rahma dan Neri, buatnya Hendra, buatnya Lidira, buatnya Nafi, buatnya Uci Ripo, buatnya Bong Aye, buatnya Pak Agus, nggak pernah lagi kedengaran dari sana.
0: Oh, Pak Agus yang di Selayu Solo ya, Bu?
1: Iya,
0: betul.
1: Pokoknya buat semuanya aja lah kita yang biasa gabung. Buat Diana, buatnya Ika.
0: Nah,
1: buat semuanya aja kita.
0: Buat semuanya.
1: Salam sehat. Sama-sama.
0: Ibu.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bu Irzahanum di Parak Pisang ya. Jadi penelpon pertama kita malam hari ini, pernahkah kau berdusta? Nah, siapa sih yang tidak pernah berdusta? Ayo. Siapa yang tidak pernah berdusta? Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam. Halo kembali. Halo.
2: Iya, Bang Macan.
0: Iya, Bang Macan. Gimana Bang Macan?
2: Aduh.
0: Kabarnya
2: siapa
0: gimana?
2: Yang enggak pernah berdusta ya Uni ya. Bang Tejan dulu banyak berdusta.
0: Astagfirullah.
2: Ajak mengaku si Bang Tejan Joni leh.
0: Aduh, Bang
2: iya,
0: Tejan.
2: Iya, maklumlah laki-laki Uni,
0: enggak
2: ada batu.
0: Astagfirullah.
2: Banyak dutunya gitu.
0: Enggak boleh gitu.
2: Jadi kaberang
0: menjenerakan Bang Tejan. Semua laki-laki.
2: Kaberang lah kalau Uni kaberang, kalau Bang Tejan udah ngomong jujur masalah berdusta,
0: iya.
2: Berdusta.
0: Oh iya, tapi kan ada juga laki-laki yang tidak berdusta kan Bang?
2: Iya, itu betul banget itu nih.
0: Iya, berarti Bang Tejan sering berdusta.
2: Iya, itu kan waktu ketika kalau kini itu nak mungkin itu.
0: Iya.
2: Uni nak Uni tanya ada Bang Tejan berdusta di waktu apa? Ya waktu ketika masih SD.
0: Misalnya dusta apa tuh? Misalnya dusta apa tuh?
2: Dusta banyak, dusta tentang uang ya, belanja juga ya, atau berutang di tampil uang di kecen indah
0: dulu. Atau makan empat dibayar dua.
2: Tunya, Bang Teceng kemenyabui sewanta itu tapi launi sabui dulu. Iya, kayak gitulah. Ya, jadi maklum adalah kenakalan anak-anak di zaman itu nih.
0: Iya.
2: Nah, iya, ini maksudnya nanti aku tuh, diamlah.
0: Aduh, Bang Teceng, gimana perjalanan
2: nih? Lagu ibu itu apa?
0: Pernahkah
2: jangan
0: kau berdusta?
2: Jangan ada dusta di antara kita.
0: Bukan, pernahkah kau apa berdusta judulnya?
2: Penyanyinya?
0: Dian Piscesa.
2: Oh, kalau Bang Teceng lagunya Bila Rindu judulnya. Kalau Bang Teceng lagunya lagu Arus Love Song gitu.
0: Dari siapa?
2: Enggak, lagu-lagu patah hati enggak lagi sih Umi. Bila Rindu judulnya Umi. Umi kan bila sering nanya kalau Bang Teceng gabung pasti minta lagunya dulu Bang, lagunya dulu Bang. Kan kayak gitu.
0: Nah, Bila Rindu dikasih... dari siapa Bang?
2: Iya, coba baca di situ.
0: Ada Rani Rai.
2: Siapa Umi ulangi?
0: Rani Rai. Bukan Rani Zoe.
2: Tak kajui Bang Teceng. Nah, itu dek Umi bilang Rani kan itu lejale itu personnya trio macan Umi sebut. Itu makanya gak tak kajui Bang Teceng.
0: Tapi Abang dari Umi. Siapa? Dari siapa Bang maunya?
2: Iya, dari personnya Rani, kita kan? Juga itu yang
0: Iya.
2: Dari Dinda Macan lah Uni ya. Ini sejak hari Kamis Dinda Macan lepas dari sakit, terus hari Kamis mulai kerja itu di opsi, abis itu nggak ada lagi request Dinda Macan.
0: Tadi Dinda Macan baru selesai Dinda Macan tadi.
2: Dinda Macan tadi baru selesai itu udah jam 3 Dinda sampai jam 8.
0: Iya.
2: Ditanya waktu hari Kamis tuh katanya Dinda buat malam nggak ada di bulan. Juni ini, nanti di Juli lagi gitu. Tuh dalam benak Bang Teceng, waduh, ini Linda lama lagi, seminggu lagi pula dapat ngomong. Sedangkan sepak bolanya udah babak 32, kan masih, udah sistem gugur.
0: Iya,
2: nih.
0: Tapi kan masih ada, masih banyak pertandingannya.
2: Banyak pertandingan. Yang pasti nanti malam cuma satu ya Uni ya.
0: Ya, kita relay yang jam 02.
2: Afrika Selatan dengan Kanada ya. Nah, itu posisi Bang Teceng-nya posisinya di Afrika Selatan Uni.
0: Boleh. Terserah Bang.
2: Iya, kebetulan. Iya, kebetulan Kanada kan tuan rumah itu.
0: Iya.
2: Betul penontonnya banyak dong.
0: Iya, berarti ini ya Bang iya. Bang Ted mengikuti pertandingannya nanti malam kan?
2: Tentu iya dong. Ini udah 32 besar babak KO. Jadi enggak ada hasil imbang di sini. Yang ada imbang 2 kali 15 menit imbang lagi adu penalti Uni.
0: Kalau pencinta bola beginilah.
2: Uni macam. Aduh. Beginilah. Kayaknya Bang Teceng hari ini cepat minggat sih Uni. Udah enggak kasih enggak banyak yang dibahas lah. Apalagi pertandingannya
0: belum.
2: Cuma satu. Ya jadi pertandingan cuma satu nanti malam Afrika. Kayaknya mau bobok dulu nih Uni.
0: Oke,
2: nanti
0: boleh,
2: jam 2
0: boleh.
2: Kita bunyikan alarmnya ya Uni ya. Kita bunyikan alarmnya terus kita bangun.
0: Iya dong, kan mau nonton ini.
2: Itu makanya. Ya, salam-salam buat Ibu Iza Hanum tadi ya Uni ya.
0: Okay,
2: mungkin Bang, ini teleponan Bang Teceng tercepat kali Uni sejak Piala Dunia ya.
0: Oh iya.
2: Ini yang tercepat. Ya.
0: Biasanya?
2: Baru kan. Oh, 30 menit. 20 menit gitu loh.
0: Oh iya iya.
2: Itu tergantung penyiar.
0: Berarti
2: juga sih.
0: Ada kemajuan nih Bang Teddy nih.
2: Makanya kalau sama Uni enggak usah lama-lama lah 5 menit aja udah itu.
0: Ya, baik-baik.
2: Salam spesialnya buat trio Macan Banunsana dan duo Love Song. Lagu udah Uni?
0: Sudah standby.
2: Oke deh kalau begitu. Mau kasih banyak ya Uni Macannya.
0: Sama-sama Bang Macan.
2: Sehat-sehat selalu kita di sini ya Uni ya, biar kita bisa komunikasi lagi di next berikutnya ya
0: next,
2: Uni ya.
0: Sudah next berikutnya lagi. Double itu pemborosan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Teceng yang ada di Rawang sudah memilih lagu Bila Rindu dari Rani Ray. Berikutnya ada di WhatsApp. Ini saya bacakan dulu yang di WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100 Bukan itu. Assalamualaikum, ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu dari Uncu Dipo di 6 suku kota Solo, Sumatera Barat. Request lagu dari Desi Renasari, Hatiku yang Hilang. Mungkin maksudnya Kasihku yang Hilang, mungkin ya, Uncu. Salam untuk semuanya, terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita lanjutkan lagi ya, pendengar. Kita harus ke lagu dulu, tetap di sini di Ruang Rindu.

0: Gus, udah ditusuk, minumnya gak dihabisin, kan jadi sampah.
1: Sisa minuman dalam kemasan yang tidak habis cukup mengusik perasaan. Air di dalamnya tidak mungkin disuguhkan ulang karena sifatnya sudah bekas pakai. Kalau dikumpulkan, jumlahnya gak sedikit. Gelas plastiknya juga menambah tumpukan sampah. Pokok permasalahannya ada pada kebiasaan masyarakat dalam memperlakukan minuman dalam kemasan, terutama yang berbentuk gelas plastik. Cara masyarakat dalam mengkonsumsi minuman dalam kemasan berdampak pada menumpuknya sisa air minum dalam kemasan. Bertamu untuk bersilaturahmi, sebaiknya tidak usah mengambil minuman dalam kemasan jika memang tidak haus. Di saat haus dan ingin minum, pastikan bahwa setelah menusuk gelas plastiknya, kita akan benar-benar menghabiskan isinya. Kalau sudah ditusuk, tolong dihabiskan.
2: Wah, Mama beli lukisan baru ya? Bagus!
3: Bagus kan? Coba tebak siapa yang melukis.
2: Siapa emang, Ma?
3: Katanya ini salah satu karya mereka yang dipabel. Dan hasilnya emang bagus kan? Kayak lukisan mahal gitu deh.
2: Iya ya, Ma. Aku aja bikin gambar gak pernah sebagus ini.
3: Harusnya ini jadi motivasi loh buat kita. Walaupun punya keterbatasan, kita harus ingat. Karya gak pernah terbatas.

0: Dari Sudirman 12 Padang Merengar dimanapun Anda berada. Kita kembali bersama di Ruang Rindu malam hari ini. Dan kita langsung terima di telepon berikutnya ya. Karena sudah dari tadi juga nih. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam Bu Macan.
0: Iya, selamat malam. Ini para macan.
1: Udah lama kita gak berbincang di udara ya Bu Macan.
0: Karena biasanya kan wacap-wacap saja.
1: Iya, karena kan nggak keburu baru nyampe. Ini tadi baru nyampe juga sih, tapi kebetulan Bu Macan yang siaran ya udah ditelepon aja. Tadi sebenarnya waktu Bu Irja tuh tadi aku udah nelpon cuma nggak di sini.
0: Iya, mungkin kalah bersaing kan sama Bu Irza Hanum.
1: Iya. Terus coba lagi waktu Bang Teddy.
0: Kalah lagi.
1: Sesama
0: macan dilarang saling mendahului gitu loh.
1: Mendahului kan. Makanya ini diburuin tadi.
0: Iya. Gitu. Lancar aktivitasnya Bu Macan hari ini?
1: Lancar. Tadi hujan loh.
0: Oh iya tadi
1: di Sudirman hujan.
0: Oh, enggak lebat sih.
1: Saya tadi di Jalan Hai Muruk di Hotel Plan B hujannya lebat sekali.
0: Kalau di tapi sini tidak terlalu di sih tadi.
1: Tunggul Hitam tadi katanya hujan lebat juga, pakai angin lagi katanya.
0: Padahal enggak terlalu jauh ya. Nah, ini nih kadang-kadang di daerah situ hujan. Di satu tempat enggak hujan.
1: Di apa malah kering tadi di Katib Sulaiman.
0: Musim kering ya di situ ya. Musim kering. Bu Macan suka bola nggak ya? Bu Macan?
1: Itu dia saya mau bilang sama Bu Macan. Bu Macan,
0: kenapa?
1: Jangan tanya bola ya sama saya. Saya nggak paham. Makanya saya nggak gabung-gabung sama yang lain karena yang gitu lain kan bahasannya bola.
0: Iya.
1: Tapi ini karena kita sesama wanita yang tidak suka bola, saya nggak.
0: Bu Macan, pelan-pelan kita sama-sama gak suka bola.
1: Jangan denger ya yang lain.
0: Ketahuan sama yang lain. Nanti jangan kedengaran sama yang lain.
1: Yang lain dipaksain. Ya kan? Tapi, apalagi Bang Teddy.
0: Iya. Tapi suka atau gak suka bola gak apa-apa. Masuk aja Bu Macan. Gak apa-apa.
1: Enggak, kalau sama yang lain gak boleh harus bahas gitu. Makanya satu-satunya sama Bu Macan ini dicoba tadi.
0: Enggak juga. Pokoknya masuk aja lah Bu Macan. Enggak apa-apa. Enggak aja gak suka bola. Terus dukung siapa? Dukung yang menang
1: ngerti,
0: gitu.
1: Enggak ngerti soal bola.
0: Bilang aja dukung yang menang gitu loh Bu Macan. Siapapun yang
1: itu
0: menang.
1: Itu kan udah jargonnya Uncu Dipo. Dukung yang menang. Ya, kalau yang menang udah jelas aja dong.
0: Bagi yang gak cinta bola, yang gak suka bola, gak paham bola kan wajar-wajar aja dong. Dukung yang menang ya kan.
1: Iya. Makanya saya gabungnya sama Bu Macan aja.
0: Iyalah.
1: Tadinya saya mau menghilang agak sebulan sampai pesta bola selesai.
0: Astaga, sampai segitunya. Janganlah Bu Macan. Opsi
1: namanya
0: juga
1: namanya orang sedang pesta. Iya. Masa kita masuk kita enggak suka bola kan kita mengganggu orang sedang pesta. Iya, itu dosa loh.
0: Iya, enggak lah. Kan kita tampil beda Bu Macan.
1: Ya makanya sama Bu Macan aja aku gabung.
0: Iya deh, enggak usah lah kita ngomong bola ya.
1: Enggak usah. Dia diwakilkan nanti sama Bang Teddy sama Uncu. Astaga. Uncu ini si Uncle Gaji.
0: Uncle Gaji
1: itu maniak, yang orang-orang yang maniak bola,
0: yang paham betul bola. tapi saya paham loh Bu Macan tentang bola itu, cuma saya nggak mau ngomong aja gitu lah.
1: Saya nggak ngerti sama sekali.
0: Jangan ada yang tahu ya saya ngomong yang tadi. Bu Macan mau lagu apa malam ini?
1: Lagu dari ini aja deh Bu Macan, Club Project.
0: Club Project judulnya yang mana tuh?
1: Iya, tahun 99 itu.
0: Judulnya?
1: Tahun 92, sorry. Tak bisa ke lain hati.
0: Tak bisa ke lain hati, ya gak apa-apa.
1: Kalau Bang Teddy kan dia sukanya kan lagunya love song kan? Kalau saya sukanya lagu yang romantis yang gitu romantis. Kan saya orangnya romantis kan.
0: Love song sama romantis itu bedanya apa ya? Aduh, bingung saya. Abang Macan, Bang Macan dengar aja lah, Bang Macan jangan komentar apa-apa, Bang. Ya.
1: Makanya kan ada terbentuk dua love song. Itu kan sama Dinda kan.
0: Oh, iya iya. Karena saya bingung loh, Bang Macan. Ini Bang tadi banyak sekali gitu.
1: Dua love song.
0: Saya jadi enggak hafal gitu sebenarnya. Jadi saya iya-iya aja.
1: Kan Bu Macan nggak disuruh menyebutnya, yang menyebutnya nanti kan Mang Teddy aja.
0: Iya, Mang Teddy aja.
1: Trio Macan gitu. Apa? Trio Macan Trio Badun Sana satu, iya. Ya kan?
0: Terus,
1: satu lagi dolong.
0: Abis ini siapa lah? Abis pesta bola ini apalah kita, lagi yang muncul?
1: Kita bentuk aja lah Bu Macan.
0: Apa?
1: Dua love song doh.
0: Apa
1: Duo romantis song. Kita kalahin Bang Teddy.
0: Bang Teddy, maaf ya Bang ya. Abang ngalah aja lah dulu. Kan yang on air kami berdua jadi, Bang.
1: Gak jadi tidur kan. Bang Teddy katanya tadi mau tidur ya kan.
0: Gak bakal bisa tidur.
1: Gak jadi dia tidur.
0: Iya, kan
1: karena
0: kita,
1: dengar kita ngoceh gak jadi tidur dia.
0: Kan kita memperbincangkan Bang Teddy kan. Bukan memperguncingkan ya Bang ya. Ini memperbincangkan loh. Ini lebih halus
1: biar
0: bahasanya.
1: Biar Bang Teddy tambah ngetop gitu kan di RRI.
0: Astaga, sudah
1: pokoknya selama musim bola itu Bang Teddy apanya?
0: Jagonya.
1: Nomor satu,
0: iya.
1: Nomor satu gitu ya.
0: Tapi Bang Teddy sudah penuh persiapan untuk jam 02 nanti kita.
1: Makanya dia tadi katanya mau tidur kan?
0: Ya tidur-tidur aja Bang, gak apa-apa, kami gak masalah karena kami
1: gak gak jadi tidur karena denger kita. Ada dua saingan, dua romantis song.
0: Apa romantic, lagi yang muncul romantic. Ya? Astaga, Bu Macan. Ada sajalah bikin grup.
1: Gak apa-apa, Bu Macan sekali-sekali gabung. Kan selama ini gak gabung kan. Sekali-sekali gabung kita bikin heboh gitu ya.
0: Jangan tunggu sampai kita bola selesai lah.
1: Kita guncang orang yang sedang pesta bola. Dengan romantic song.
0: Astaga. Ini apalah yang kata berdering-dering di belakang ini. Kok lama kali orang yang gak suka bola ini ngomongnya.
1: Mungkin Hanafi atau Uncle Gaji kali itu yang mania bola. Oke, gak apa-apa. Lagunya udah ya Bu Macan ya.
0: Sudah Bu Macan, tinggal salamnya Bu Macan.
1: Udah. Salam aja buat Bu Irja Hanum tadi ya. Sama Bang Teddy, sama Uncu Dipon, sama yang biasa gabung lah ada Ayu juga.
0: Ayu
1: di Ayu di Masohi di Maluku ya. Dia suka salamin saya sih. Rasanya kalau nggak dibalas kan gitu ada utang gitu kan.
0: Betul. Terus Ayu monitor juga.
1: Buat Uncle Gaji ya, buat semua lah yang biasa gabungnya.
0: Baik.
1: Terima kasih Bu Macan.
0: Selamat mengikuti siaran bola nanti ya.
1: Nanti habis bola ya Bu Macan.
0: Terima kasih Ibu. Aduh, ada-ada saja lah Bu Macan yang satu ini ya. Ada bikin grup baru lagi. Gak suka bola juga. Bang Teddy. Ya udah deh, saya terima kembali di telepon. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Iya, waalaikumsalam.
2: Rindu, berindu memori lewat lagu.
0: Iya, Kak Rahma. Gimana kabarnya Kak Rahma?
2: Alhamdulillah.
0: Iya, terima kasih sudah menunggu ya. Terima kasih sudah menunggu.
2: Ibu-ibu macan nih.
0: Iya, terima kasih sudah menunggu. Karena kemacanan kami jadi agak tertunda nih tadi ngangkat telepon.
2: Iya, masalahnya yang berapa macan Bang Teddy ini yang belum yang masuk.
0: Jarang masuk, iya. Makanya diusahakan masuk tadi. Jadi macan ketemu macan tadi. Wow gitu. Jadi ngomongnya agak lama gitu loh.
2: Iya dong. Iya kayaknya ibu macan itu takut sama Piala Dunia. Ini
0: padahal orang kan suka piala ya. Karena orang kan suka piala kan. Nah, ibu yang saat itu enggak suka piala. Itulah saya jadi bingung gitu loh. Kok sama saya gitu.
2: Sampai bingung dia gimana mau gabung. Orang cerita
0: bola
2: katanya. Ikut nimbrung aja Bu Anwar. Udah ketawa di udara.
0: Pokoknya kalau orang tanya bola ya udah alihkan saja gitu kan, Kak Rama.
2: Iya.
0: Kalau memang mau ngomong bola ya ngomong aja gitu kan, Kak Rama.
2: Iya betul. Iya Ibu Anwar nih paling dengar-dengar seminggu sekali paling dengar suaranya nih.
0: Iya, karena opsi kan sekarang juga berbicara tentang bola. Ruang radio kita juga bicara tentang bola.
2: Iya, Bu Anwar kan biasanya kita gabung sama Ian ini.
0: Tapi karena bola gak gabung-gabung gitu.
2: Iya.
0: Aneh kan?
2: Kalau lama nih kalau gak gabung-gabung nih karena batuk aja nih kemarin.
0: Oh iya, karena gimana udah sehat?
2: Oh ini kadang kambuh dikit-dikit gitu.
0: Terus kalau lagi itu gimana dong? Meneriakkan golnya gitu. Kalau tim kesayangan.

0: di luar gedung, kabung sama gak sekali nggak ketiduran
1: sama. Karena kelelahan, karena butuh istirahat. Iya.
0: Tadi barusan Rama gabung di Denpasar nih.
1: Oh iya, wah sudah keliling.
0: Salamnya Kak Rita kan, salam ke Bali. Tadi Yon nih Wandi.
1: Ni Wandi.
0: Wandi.
1: Wandi.
0: Dia orang Medan, Kak.
1: Oh iya iya iya, salam teman kita di situ ya. Ternyata udah keliling-keliling nih Kak Rama malam ini.
0: Malah dimasukin juga Rama di WA grupnya itu, namanya Ketawa Ke TV.
1: Oh, kok namanya itu?
0: Iya, Ketawa Ke TV. Udah ada, kadang udah itu diajak telepon konferen sama itu, sama para ibu-ibunya.
1: Oh gitu, jadi sudah cukup akrab lah ya?
0: Lumayan lah, alhamdulillah.
1: Jadi ada teman, jadi di mana-mana nelfon ada teman gitu, Kak Rahma.
0: Iya, tujuannya kan ini, RRI tujuannya kan menyatukan hati, rasa, buat warga Indonesia.
1: Iya, lewat Indonesia. Lagu. Ini keren banget nih. Kak Rama, terima kasih banyak ya sudah keliling-keliling RRI di seluruh Indonesia. Iya. Mudah-mudahan makin banyak lagi nih.
0: Berusaha semampunya aja. Iya. Kan banyak sebenarnya. Kan bagi-bagi waktunya kadang ya biasanya malam aja yang bisa, Rahman.
1: Iya, iya. Oke,
0: kalau siang cuman RRI Bukit Tinggi sama Padang aja kalau siang yang.
1: Tapi kalau malam ini bisa kemana-mana?
0: Tapi udah langganan ini dia Bukit Tinggi Padang sama Denpasar yang langganan banget.
1: Oh iya iya, berarti bisa besok kan bisa nambah lagi.
0: Nanti deh.
1: Karena malam ini mau lagu apa?
0: Beli yang ini lagunya lagi ya.
1: Ya.
0: Lagu ini aja deh, Sayang Nur Afni Octavia.
1: Nur Afni Octavia.
0: Jadi semakin sayang sama RRI gitu.
1: Alhamdulillah, sayang. Sayang balik nih dari RRI untuk Kak Rama ya.
0: Terima kasih udah dibalas sayangnya Rama buat
1: jadi
0: RRI.
1: Kita sayang-sayangan.
0: Biar bisa mempererat persatuan dan kesatuan sesama pencinta RRI.
1: Iya, terima kasih banyak Kak Rama. Pertahankan ya.
0: Ya, pokoknya sehat, sukses sebagai selalu buat Karita. Semoga Amin. Selalu dalam lindungan Allah
1: Subhanahu wa taala. Oh, ini langsung ke salam-salam nih ya.
0: Iya.
1: Oke, lanjut.
0: Ya, buat durasi aja ini udah lama dan. Kalau lama cerita bola enggak apa-apa. Masalahnya kan ini temanya bola.
1: Iya, enggak apa-apa kan tadi kita singgung bola juga. Kalau meneriakkan gol kan bagian dari bola.
0: Ya.
1: Terus lanjut.
0: Buat Ibu Anwar yang telah bergabung tadi, buat Ibu Irda Hanum, buat Tanjudin di Minahasa, buat Hendra di Senayan, salam sehat juga buat Ika di Batipu, buat Tedinda di Bogor, buat Bang Aye, buat Yona, buat Pak Agus, Bang Cut di Taname, buat siapa lagi, buat Bang Teddy, Bang Batechan, buat Diana, buat Ayu Manise, buat Ibu Ayu, buat Nur. Pokoknya buat semua-semuanya aja yang lagi monitor di malam ini, buat semua kerukuf dan fans Pro 1 RRI Padang selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa juga buat Rahma Sister, tersemewa ya Rada Nyabi, mega spesial buat kencana kita misal selalu.
1: Amin. Terima kasih ya Kak Rama.
0: Sama-sama, senang bisa bergabung. Nanti ditunggu juga lagu selingan-selingannya dari Kak Rita ya.
1: Oke, yang jam 2.3 ya?
0: Iya, betul.
1: Oke, siap.
0: Sebelum senandung apa?
1: Iya, sebelum kita bergabung dengan Pro 3.
0: Kalau di RRI apa namanya itu, Kak, kalau habis lagu?
1: Yang mana?
0: Kalau di sini kan ada di Luak Nantuo kan mengaji sedikit kan. Kalau
1: renungan. Tapi nanti kita langsung gabung Pro 3, jadi nggak putar renungan kita nanti.
0: Iya, betul ya.
1: Iya.
0: Berarti nggak ada nanti lagu-lagu selingan berarti lagi.
1: Jam 2.3 ada tetap sampai 24 ada. Ada dong.
0: Berarti bola jam 12 ya?
1: Iya, kita mulai.

0: Hubung dengan Pro3-nya jam 24, jam 00. Sudah mulai gabung dengan Pro3.
1: Oh iya, oke deh. Jadi Rama ikutin aja nanti.
0: Oke, sip.
1: Kak Disa sampai selesai ya.
0: Baik, makasih Kak Rama. Jangan ketiduran ya.
1: Disa harus juga.
0: Oke.
1: Soalnya ada juga yang nelfon-nelfon nanti tuh. Terima kasih
0: Kak Rama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Rama di Batu Sangkar. Terima kasih sudah bergabung. Dan kita beralih ke WhatsApp. Ini dari Hanafi di Rimbo Datar. Nah Hanafi, Hanafi ada prediksi tersendiri nih. Jadi Hanafi di Rimbo Datar, saya prediksi Kanada masuk 16 besar. Requestnya tidak lagi ada Angkara dari Niki Astria atau biar semua hilang dari Niki Astria. Salamnya untuk Karita, Niken di Tabing, Bu Nancy di Veteran. Terima kasih Hanafi. Nanti kita putarkan biar semua hilang ya. Niki Astria sudah tersedia di sini, Hanafi. Dan pendengar nanti kita balik lagi. Walaupun berbincang tentang bola, walaupun ini ruang rindu spesial Piala Dunia 2026. Tapi kalau Anda tidak suka bola pendengar, gak apa-apa, gabung saja. Minimal mungkin cerita sebagai apa ya, mungkin yang mendengarkan orang yang suka bola gitu. Jadi gak harus yang cinta bola gitu. Gitu ya Bu Macan. Oke, mendengar dimanapun Anda berada, kita ke lagu dulu. Tak bisa ke lain hati, permintaan Bu Macan. Kemudian Nur Afni Oktavia, Sayang judulnya. Itu permintaan Kak Rama serta Niki Astria, biar semua hilang. Itu untuk Hanafi.

0: Bagi pecinta kuliner pinggir jalan, pasti sering beli makanan dari pedagang kaki lima. Tapi, tahukah kamu mengapa para pedagang di pinggir jalan disebut pedagang kaki lima? Dan dari mana asal mula istilahnya? Istilah pedagang kaki lima awalnya adalah kesalahan terjemahan. Hal ini bermula ketika Thomas Stamford Raffles menyediakan trotoar dengan lebar 5 kaki atau 1,5 meter di Batavia. Trotoar yang dinamakan 5 foot way kemudian memunculkan istilah 5 foot trader yang secara hukum menerangkan dalam bahasa Indonesia menjadi pedagang kaki lima. Sekarang, kamu udah tahu kan asal-usul istilah pedagang kaki lima?
1: Selain lewat perdagangan, kata serapan juga masuk lewat budaya dan ilmu pengetahuan. Dulu, ulama Arab datang membawa agama Islam dan menyebarkan kata-kata seperti sekolah yang berasal dari kata madrasah, kitab dari kata kitab, dan doa dari kata doa. Kemudian di zaman modern, banyak kata dari Inggris yang masuk karena teknologi dan hiburan. Misalnya, telepon dari telephone, film dari film. Uniknya, kata-kata ini selalu berubah bentuk agar cocok dengan lidah kita. Seolah-olah mereka tinggal di bahasa Indonesia dan jadi bagian dari kita.

0: Dari Sudirman 12 Padang Perengar, dimanapun Anda berada, kita masih bersama di Ruang Rindu spesial Piala Dunia 2026 ya. Jadi yang suka bola, yang tidak suka bola, silakan, gak apa-apa bergabung ya di Ruang Rindu ya, bincang-bincang sedikit lah tentang bola bagi yang tidak terlalu suka. Nah, boleh berbincang untuk yang suka bola juga, yang cinta bola. Sebagai informasi pendengar, nanti pada pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, Pro 1 RRI Padang juga menyiarkan siaran ini ya, Piala Dunia kita untuk hari ini. Ini babak 32 besar Piala Dunia 2026. Kalau Senin 29 Juni pukul 2 nanti dini hari, itu ada pertandingan antara Afrika Selatan versus Kanada. Nah, nanti jadwal lengkapnya juga ada ya pendengar, tapi Anda, saya yakin Anda juga sudah dapat jadwal lengkap untuk babak 32 besar Piala Dunia. Oke, kita langsung di 812878 dulu. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam. Assalamualaikum. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pencinta bola sejati nih.
1: Kanada, Pak. Kanada, Kak.
0: Oh, Kanada.
1: Ya.
0: Kenapa Angkel menjagokan Kanada?
1: Ya, yang pertama dia tuan rumah, permainannya juga bagus, Kak.
0: Permainan juga bagus. Tapi kalau
1: tunggu dulu, Kak. Duri terlindung satu dulu ya, Kak ya, dari Nicardila ya, Kak.
0: Nicardila, Duri terlindung. Ya. Oke, baik. Nah, Angkel, berarti ini sama nih kalau Hanafi tadi di Remo Datar prediksinya juga Kanada masuk 16 besar katanya.
1: Iya.
0: Iya. Skornya berapa nih? Perkiraan.
1: Kalau skornya saya tipis saja, Kak. 2-1 buatnya Kanada.
0: 2-1 buat Kanada. Aduh, Angkel nanti ikuti pertandingannya pasti ya.
1: Iya. 0-2. Saya alhamdulillah ikutin semua siaran bola Piala Dunia World Cup nih, Kak.
0: Mantap.
1: Yang paling kalau nggak bisa nyaksikan secara langsung lewat televisi, kalau nggak dengerin lewat RRI Pro 1.
0: Iya, lewat.
1: Apalagi kalau kita sedang kerja, Kak.
0: Iya dong. Kalau pencinta bola mah selalu diusahakan untuk selalu bisa begitu.
1: Ntar jam 2, Kak. Kalau besok malam baru agak ramai tuh, Kak. Ada
0: iya, jam Selasa. Ada 3 ya.
1: Iya.
0: Jam 00, jam 03 sama 08.
1: Ya, Jepang sama Brazil gitu, Kak.
0: Jagokan yang mana, Angkel? Ini bisa-bisa gak tidur nih kerjain nanti. Oh, Angkel Gazi. Halo, Angkel, kenapa terputus? Aduh. Padahal kita lagi ngomongin pertandingan yang hari Selasa, Angkel Gazi. Gak tahu nih kenapa terputus, Angkel Gazi tiba-tiba begitu. Merupakan bisa ulang lagi ya. Tapi untung Angkel tadi bilang lagunya dulu, Duri Terlindung dari Nika Ardila. Oke, saya ke 08116666975 dulu. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam, Kak Rita,
0: iya,
2: Ruang Rindu.
0: Selamat malam kembali, Bang Hendra, Ruang Rindu.
2: Iya,
0: apa kabar, Bang?
2: Di sana yang kabarnya alhamdulillah nggak kabur.
0: Alhamdulillah, gimana?
2: Nggak
0: kabur, berarti tetap di sini-sini saja.
2: Iya, ini lagi pilek nih, Mbak Rita.
0: Oh iya, sudah sejak kapan nih, Bang Hendra?
2: Ini karena faktor cuaca di sungai yang lagi dingin banget.
0: Oh iya, terdengar nih suaranya agak-agak beda gitu ya.
2: Iya. Beda
0: dan
2: sama di Kota Padang, walaupun bagaimana cuaca di sana tetap panas, suhunya tetap panas.
0: Iya, tapi udah ada hujan-hujannya juga di sini.
2: Di sini sudah 12 hari nggak hujan.
0: Oh, nggak hujan?
2: Nggak.
0: Oh.
2: Padahal kalau kita lihat sekarang lagi kemarau basah ya, kalau kata orang Maya.
0: Iya, istilahnya kemarau basah.
2: Istilah
0: tapi
2: istilah
0: zaman
2: now.
0: Ya, kemarau
2: walaupun
0: tapi
2: kemarau,
0: masih
2: tapi
0: ada.
2: Tapi hujan turun sekali-sekali.
0: Masih ada potensi hujannya.
2: Iya. Berarti itu namanya gitu, kemarau
0: untuk
2: basah.
0: Karena wilayah Sumatera Barat itu unik begitu menurut BMKG.
2: Enggak Sumatera Barat. Saya waktu tinggal di Majeneng juga kayak gitu.
0: Juga kayak gitu ya.
2: Lagi musim kemarau hujan turun juga.
0: Iya.
2: Jadi enggak mandi aja yang basah, kemarau juga basah gitu.
0: Iya deh. Tapi jaga kesehatan ya, Bang Hendra, karena kan butuh tenaga juga untuk mendengarkan jalannya pertandingan sepak bola ya kan?
2: Iya, nanti jam berapa nih Kanada versus siapa sih, Mbak Rita?
0: Untuk dini hari nanti Afrika Selatan versus Kanada jam 2.
2: jam 2.
0: Iya, jam 2. Gimana persiapannya
2: kita
0: untuk...
2: Kita nggak kuat ininya sih, kalau kita nonton di TVRI Sport, kita harus beli paket. Mm-hmm. Terus ya... mendingan Pro 1. Di Pro 1 aja, kenapa iya. tidak kalau ada Pro 1 yang menyiarkan
0: iya
2: gitu kan.
0: Nanti kita siarkan
2: 93, kok. 93,5 di Semayang bersih banget.
0: Alhamdulillah.
2: Iya.
0: Alhamdulillah kalau begitu. Jadi dengarkan, ikuti siarannya ya nanti ya, Bang Hendra.
2: Iya.
0: Menjagokan siapa ya? Nih Bang Hendra?
2: Saya Kanada.
0: Kanada. Skornya iya. berapa kalau Uncle Gazi tadi 2-1 untuk Kanada?
2: Oh, kalau saya tidak bisa memberikan skor, kita lihat aja nanti
0: jalannya pertandingan.
2: Gitu.
0: Aduh, jadi deg-degan juga ya.
2: Pertandingan.
0: Ini gimana nih jalannya nanti? Oke deh, mudah-mudahan ini ya.
2: Ya, mudah-mudahan nanti pertandingan ini sih ini bisa dimenangkan oleh Kanada gitu.
0: Ya.
2: Tapi berapa skornya kita tidak tahu.
0: Tidak bisa memprediksi, nggak apa-apa.
2: Iya.
0: Terus persiapannya apa nih? Tadi... Gak istirahat dulu nih, Bang Hendra?
2: Enggak kayaknya.
0: Terus emang gak tidur menjelang jam 2?
2: Enggak, kita dengar Pro 3 nanti.
0: Oh iya iya, mantap. Karena
2: jam 12 kan Pro 1 gabung Pro 3 iya. Ada ada berita, ada hiburan gitu.
0: Ada ulasan juga untuk pertandingan itu tuh nanti tuh.
2: Iya. Tadi saya kayak gini nih, pengen masuk nanti di Ruang Rindu. Kan kata Mbak Rani tadi, sesaat lagi Anda akan ditemani oleh Rita Ismail katanya. Iya. Gitu kan, pas jam 8 tadi. Wah, mantep nih ada Mbak Rita katanya. Gitu kan,
0: berarti udah monitor dari tadi juga ya. Terima kasih Bang Hendra.
2: Saya monitor udah tadi dari jam 4 sampai jam 8 sih.
0: Oh, dari Korwil, berita Korwil
2: dari Pedang Prabu.
0: Pedang Prabu. Sip lah, mantap kalau begitu. Bang Hendra, mau lagu apa malam ini?
2: Lagunya tahun berapa nih, Kak Rita?
0: 80-90-an Indonesia.
2: Ada...
0: Siapa?
2: 90?
0: 80-90-an. 80-an, kayak Ende Maria Matalatat boleh tuh. Ani Carrera, Ari Wibowo, Atik Sini.
2: Rita Effendi, ada Rita Effendi.
0: Rita Effendi, sebentar-sebentar ya. Judulnya yang mana, Bang?
2: Apa aja tuh judulnya Rita Effendi?
0: Rita Effendi.
2: Selamat jalan kekasih, itu ya.
0: Cukup banyak sebenarnya Rita Effendi. Sebentar ya, kita cek dulu. Banyak. Menepis bayang kasih, Bandar Naira, Anugerah Kehidupan. Nanti kita cek lagi idenya. Apalagi ya, Cinta Tuh Kembali. Tapi ada yang di atas tahun itu juga, Bang. Tapi nanti Abang sebutkan dulu. Nanti
2: aku pengen
0: lagi.
2: Ini.
0: Siapa?
2: Pengen lagu yang sangat lawas sekali.
0: Boleh.
2: Dari Dian Piscesa.
0: Boleh.
2: Tak Ingin Sendiri ada.
0: Oh, ada tuh, ada biasanya tuh.
2: Kalau nggak ada dari Dian Piscesa, dari Rita Sugiarto juga nggak apa-apa. Saudaranya Rita Ismail itu.
0: Itu kakaknya saya.
2: Jadi Mbak Rita masih saudara dengan Rita Sugiarto.
0: Iya, betul. Bang, jangan kasih-kasih tahu orang ya, Bang ya.
2: Iya, masih saudara. Sama-sama iya. Cucu Nabi Adam, bener
0: iya,
2: gak Mbak Rita?
0: Iya, sama-sama perempuan kami.
2: Sama-sama perempuan, iya. Rita Sugiarto dengan Rita Ismail.
0: Sama-sama. Tapi kalau Dian Piscesa tadi apa? Tak Ingin Sendiri? Tak Ingin Sendiri. Ada kok, ada lagunya. Ini saja ya.
2: Iya.
0: Oke, salamnya buat siapa, Bang Hendra?
2: Siapa saja yang udah masuk, Kak Rita?
0: Yang sudah masuk ada Bu Irza Hanum, ada Bang Teddy, Uncu Dipo, ada Bu Anwar, Daka Rahma, ada Uncle Gazi, sama Bang Hendra.
2: Salam buat Ibu Irza Hanum, buat Hanapi,
0: iya.
2: Buat Kak Mary, buat yang ada di Batu Sangkar tuh, ya Kak ya, Rama. Terus buat ini
0: siapa lagi?
2: Nana yang ada di Belimbing.
0: Nana, oke.
2: Okay. Iya, itu juga peringkat Pro 4 itu.
0: Oh iya. Salam ya buat Nana, mudah-mudahan malam ini monitor RRI.
2: Kemarin kan saya masuk di Pro 4.
0: Oh, dengan siapa tuh?
2: Dengan Maut ya.
0: Oh, Maut ya.
2: Yang acara dangdut itu tuh, Dendang Dangdut. Iya. Tapi kita dengar sini lewat live, ini RRI digital. Soalnya di Sumayong Pro 4 kan nggak nyangkut.
0: Iya, tapi bisa di digital, bisa streaming juga.
2: Bisa. Iya. Terus salam juga buat yang mau masuk. Terus buat saudara yang ada di Pulau Punjung itu yang juga sering dengarkan Pro 1 Padang di 98,4.
0: Oh siapa tuh namanya?
2: Namanya Ray.
0: Oh, Bang Ray, salam kenal ya. Dari studio Bang Ray.
2: Iya, dia juga sering mendengarkan Pro 1 Padang di 98,4 di Pulau Punjung, Darmasraya
0: 98,4 tuh.
2: Memang ada pemancar relay-nya di sana, Kak?
0: Ada, Ita? Ada. Kita ada di ini 98,4 MHz.
2: Iya, dia berdoa stay-nya di Pulau Punjung.
0: Pulau Punjung.
2: Suara bening sekali katanya.
0: Oh, alhamdulillah. Terus
2: Salam buat semua kru Pro 1 dan Pro 4.
0: Iya.
2: Buat Bang Ari tuh udah lama gak muncul di suaranya, kemana aja Bang Ari
0: ada,
2: tuh?
0: Oh ada, ada kok Ari. Mungkin pas Bang Hendra gak monitor Ari dinas. Pas Ari siaran.
2: Iya, Ari Pro 4.
0: Iya, Ari Pro 4.
2: Iya.
0: Iya.
2: Terus salam juga buat Rini Kamal di Pro 2.
0: Iya.
2: Icin di Pro 2.
0: Banyak yang hafal ya.
2: Iya.
0: Terus?
2: Soalnya kalau Rini Kamal ini kita ngikutin live TikToknya juga sih.
0: Oh iya iya, sering live TikTok tuh iya. Rini Kamal. Iya.
2: Terus juga buat Kak Rani Zue yang tadi siaran ya dari siang sampai malam. Dan pokoknya buat semuanya aja.
0: Okay.
2: Ya Karita ya, buat Karita bertugas matugas sampai tuntas.
0: Baik, terima kasih.
2: Sampai jam berapa di studio nanti Karita?
0: Sama jam 24.12 malam.
2: Abis itu pulang.
0: Pulang.
2: Yang jaga studio Bang Ari.
0: Ari nanti.
2: Oh iya. Kasihan Bang Arinya begadang sampai pagi.
0: Oh, kan udah istirahat sebelumnya.
2: Oh iya. Terima kasih Indonesia. Salam olahraga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Jaya Bang Hendra. Terima kasih sudah bergabung. Dan pendengar kita langsung terima di 812878 kembali. Halo, selamat malam.
3: Halo, selamat malam.
0: Iya, selamat malam.
3: Iya, malam kembali.
0: Iya, selamat malam.
3: Iya.
0: Dengan siapa di mana ini?
3: Dengan Eka.
0: Eka?
3: Iya.
0: Eka di mana, Eka?
3: Di Padang.
0: Oh, di Padang. Kok suaranya mirip-mirip dengan ini teman saya?
3: Teman?
0: Iya.
3: Oh, mungkin.
0: Oh, iya. Eka baru pertama bergabung?
3: Iya.
0: Oh, kayaknya. Iya. Oh, kayaknya iya. Berarti agak meragukan ya, bukan yang pertama nih mungkin.
3: Iya deh, iya. Baru pertama.
0: Oh, baru pertama.
3: Iya.
0: Oh iya iya. Eka, Eka di Padang. Gimana kabarnya Eka? Udah saya tanya tadi belum kabarnya?
3: Kabarnya alhamdulillah baik sih.
0: Alhamdulillah baik, syukurlah. Eka suka bola enggak sih, Kak?
3: Enggak.
0: Oh, enggak apa-apa.
3: Enggak apa-apa ya kalau enggak suka bola ya.
0: Eh, enggak apa-apa. Kan enggak harus sama.
3: Iya, benar.
0: Nggak harus merata juga semuanya suka bola. Tapi tahu kan yang mau tanding nanti?
3: Iya.
0: Nggak tahu?
3: Iya, tahu.
0: Ya udahlah, nggak perlu tahu juga. Kan tadi sudah dikasih tahu, Eka. Iya.
3: Jadi soalnya ini, apa sih, lagi scroll aja.
0: Oh.
3: Nah, jadi
0: nggak
3: tahu sebenarnya.
0: Iya,
3: nih. Ternyata masuk Radio Pro ya.
0: Iya, itu tergantung ini Eka, ada yang udah biasa apa ya, cepat
3: iya,
0: gitu.
3: Iya, kayaknya ada yang lebih lincah gitu ya, ada yang terlatih kayak.
0: Iya, gitu. Berarti Eka belum lincah.
3: Bukan nggak lincah, mungkin dia sabar.
0: Oh iya, tapi kan berkat kesabaran kan bisa gabung juga.
3: Iya, tapi ini sekali pencet loh.
0: Oh iya.
3: Hebat, udah mulai hebat banget ya.
0: Guys, keren Eka nih. Selamat ya Eka.
3: Prestasi. di akhir minggu ini.
0: Iya, iya. Besok mau awal pekan lagi nih, mau hari
3: iya,
0: sibuk.
3: Iya, awal pekan lagi.
0: Iya.
3: 9 to 5 lagi.
0: Iya, betul sekali. Eka udah mulai sibuk-sibuk berarti besok ya. Udah dipersiapkan besok buat ini aktivitas besok?
3: Normal sih ya, maksudnya kayak ya kayak biasa aja.
0: Iya,
3: namanya iya. Juga ini ya, semangat menjelang awal bulan kan.
0: iya betul-betul.
3: Iya betul.
0: Betul itu.
3: Masa gak tahu, masa gak paham.
0: Paham lah, paham. Masa itu aja gak paham.
3: Iya lah, kayaknya gak mungkin gak paham.
0: Eka udah ada yang kenal belum di Pro 1? Maksudnya pendengarnya mungkin ada yang mau disalami. Tapi lagunya dulu dong, lagunya apa?
3: Lagu dulu aja boleh, aku mau ini aja gak sih, aduh.
0: Apa?
3: Ini 80-90 ya?
0: Iya, 80-90.
3: Apa ya yang tahu?
0: Iya, mana saya tahu.
3: Ini aja deh, apa?
0: Apa?
3: PTDJ ya.
0: Judulnya apa tuh?
3: Ku ingin.
0: Jadi DJ. Nanti kita cari, biasanya ada tuh. Ada. Oke. Ada yang mau disalami, udah ada yang kenal atau temannya mungkin?
3: Oh, belum. Salam aja deh buat yang udah gabung ya. Ini bapak-bapak ibu-ibunya lincah banget.
0: Bukan bapak-bapak ibu-ibunya lincah, Eka tuh yang kurang lincah. Terus?
3: Iya benar-benar. Tapi kayaknya ini adalah prestasi aku di akhir minggu ini.
0: Ah iya, aduh, alhamdulillah, terima kasih alhamdulillah, sudah prestasi.
3: Iya, terima kasih ya.
0: Iya.
3: Sudah menjadi motivasi ya buat yang udah masuk tadi. Kok mereka bisa, aku enggak. Makanya aku tadi berjuang terus. Kan.
0: Wis, Eka penuh semangat nih ternyata.
3: Semangat banget.
0: Iya. Ini sering-sering gabung ya, Eka di opsi. Kenapa? Kita juga ada nih opsi requestnya jam 13.30 sampai 15, setengah 2 sampai jam 3 sore.
3: Oke, boleh.
0: Kalau malamnya jam 21 sampai 23.
3: Sampai jam 11 ya.
0: Iya, betul. Semangat Eka.
3: Semangat.
0: Ditunggu lagunya ya.
3: Iya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Eka, salam kenal ya. Salam kompak dari studio. Kalau memang baru pertama kali bergabung di sini, mudah-mudahan nanti makin banyak teman ya, makin banyak saudara di udara. Ya walaupun di udara kan tambah-tambah teman juga. Agak pendengar, kita akan ke lagu dulu dan kita masih ada waktu hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat di Ruang Rindu spesial Piala Dunia 2026.

0: Bodong, bodong. Bukan cuma udel yang bodong. Investasi bodong juga banyak. Namanya juga bodong, pasti ilegal dong. Boong tuh kalau ada yang bilang tiap bulan bisa dapat pendapatan tetap nggak pakai kerja. Apalagi janji dapat persenan tinggi nggak pakai potensi rugi. Auto bodong itu mah. Cari investasi yang pasti-pasti aja deh. Sebelum berinvestasi, pastiin kamu cek legalitasnya di OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Jangan sampai nih jadi korban investasi bodong. Ogah dong.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI. Jalan berlubang, listrik sering padam, atau pelayanan publik bikin geram. Jangan cuma mengeluh di warung kopi, sampaikan langsung di Halo RRI. Program interaktif di mana keluhanmu kami hubungkan dengan otorita terkait. Suaramu

melalui telepon 0751 812 8778 atau GSM 0811 66 66 975 serta melalui live chat RRI Digital. Halo RRI, karena solusi di

0: Rosat Radio Republik Indonesia Padang. Pendengar dimanapun Anda berada, pukul 22 lewat 44 menit waktu Indonesia Barat ya. Kita masih bersama di Ruang Rindu spesial Piala Dunia. Jadi yang sudah menantikan siaran bola nanti pada pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, itu kita akan sama-sama dengarkan jalannya pertandingan. Ini sudah masuk babak 32 besar Piala Dunia 2026. Jadi kalau untuk dini hari nanti itu ada Afrika Selatan versus Kanada ya. Yang menjagokan masing-masing tim itu pasti sudah ada prediksi masing-masing lah ya. Mudah-mudahan jagoannya bisa tampil maksimal sesuai dengan apa yang diharapkan. Halo, selamat malam. Terputus, mohon maaf. Kembali selamat malam yang sudah bergabung tadi. Ada Bu Irza Hanum, ada Bang Teddy di Rawang, Ucu Dipo di Solo, Bu Anwar di Tunggul Hitam, ada Karama di Batu Sangkar, ada Bang Hendra di Batu Sangkar, Uncle Gazi di Batu Sangkar. Wih, mendominasi nih Batu Sangkar. Kemudian Eka juga yang baru saja bergabung, salam kenal, sering-sering aja gabung di sini ya Eka. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, Merita.
0: Iya. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Mbak Ayu?

0: Kayu kan suka bola juga kan?
1: Iya, saya pertandingan tadi timnya main sama Kolombia ya. Imbang 0-0 tapi
0: kacamata.
1: Memang lawannya sih
0: iya.
1: Sama-sama kuat gitu kan.
0: Tapi kalau yang untuk nanti yang mana?
1: Kalau untuk nanti saya nunggu di grup 3-2 besar ini kan ada tanggal 30 kayaknya.
0: Tanggal 30
1: ya.
0: Ada.
1: Itu Brazil sama
0: versus Jepang.
1: Jepang.
0: 7-0. Ya, oh, itu yang dinantikan.
1: Itu karena beda suami saya.
0: Oh.
1: Jadi kita beda fan dalam rumah ya. Tapi Fatima nge-fans ikut ibunya gitu. Bahkan dia udah lawan Portugal.
0: Fatima sudah tahu?
1: Sudah. Ya, yang Portugal yang bahasa Meksiko.
0: Waduh. Astaga. Fatima sekecil-kecil. Nah,
1: dia cuma dengar sekali aja. Saya kan suka kalau di reel saya kan kalau saya postingnya Ronaldo kan saya pakai lagunya Ronaldo itu. Jadi dia tahu lagunya.
0: Aduh, jadi emang itu pilihan sendiri yang ikut ibunya?
1: Kenapa?
0: Enggak dipaksa-paksa ibu kan ikut ibunya? Sama-sama suka.
1: Enggak juga sih, dia tahu gitu ya. Terus dia tahu tadi pas nonton apa namanya Argentina sama Jordania itu dia juga nonton sampai dia teriak gol gitu. Dalam rumahnya dia biasanya main bola gitu ya. Dia cewek tapi suka kayak ya main bola gitu.
0: Iya, bersama-sama ibunya dia suka main bola ini.
1: Iya, tapi cuman kalau untuk pawai saya nggak pernah ikutin dia ke pawai ya. Biasanya ayahnya ngambil gambar baru dikirim ke saya.
0: Oh gitu. Kenapa tuh?
1: Kalau pawai kan ramai ya, berisik gitu, berisik terus apa namanya knalpot motor kendaraan. Cuman hari ini kalau ya Portugal seimbang sama 0-0 sama Kolombia.
0: Iya.
1: Tapi tetap aja juga apa namanya fansnya Portugal tetap. Pawai juga.
0: Tapi kalau apa? Oh iya, di situ ada ini ya, ada kebiasaan seperti itu ya, Mbak Ayu ya.
1: Di ada Maluku. Kebiasaan pawai di Maluku Tengah, cuman di Maluku ya, di Maluku dari Kota Ambon itu biasa mereka kalau ada pawai untuk titik apa namanya pertemuan atau titik mereka akan bergerak itu biasanya di JMP atau Jembatan Merah Putih.
0: Seramai apa itu ya? Kalau berarti ini sebulan Piala Dunia tuh ramai.
1: Iya,
0: kan?
1: Sebulan Piala Dunia mereka pawai itu sebenarnya sih gini kayak fans. So, kayak tadi kan Argentina ramai ya karena 3-1 atas versus Jordania. Itu biasa ramai tuh di maksudnya juga ramai ya. Tapi mereka pawainya itu pawai kemenangan ya itu untuk fans. Biasanya seputaran Kota Masri aja karena Kota Masri kan kecil ya, jadi mereka arahnya ke protokol tapi dijaga ketat juga oleh para kepolisian dan TNI.
0: Tapi tetap tertib, tertib ya.
1: Cuman kalau saya sih berapa kali pawai belum ya, cuma yang Fatima kemarin Brazil sama juga ikut tuh. Pawai Brazil.
0: Wes, ini memang berarti ada nuansa yang berbeda juga ya kalau merayakan apa tim yang menang, ada
1: ya setiap apa kayak Belanda ataupun timnya Maroko atau apa mereka pasti akan pawai. Inggris, Jerman itu pasti mereka akan pawai. Yang paling ini juga sih kalau kita di Maluku ya media sosial itu ramai gitu dengan postingan-postingan yang saling menghujat. Gak maksudnya kayak bikin kan disit unik juga kan gitu. Maksudnya keunikan tersendiri pada saat Piala Dunia. Orang-orang akan memposting apa namanya kayak tadi kita Portugal dibully habis-habisan juga ya.
0: Iya. Berarti Kayu ini juga medsosnya aktif juga ya selama ini. Apalagi pas Piala Dunia ini kan.
1: Kalau bola saya aktif walaupun kadang saya tidak mengupload reel, tapi hanya teks gitu ya. Bisa kalau ada yang menang saya udah bilang aja sudah pawisan, pawis sudah saya bilang gitu kan udah menang tuh gitu kan. Jadi kayak ada kata-kata mas tapi tidak bikin orang bukan kata-kata makian karena kayak macam kayak bikin kayak sindiran aja sih ya. Terus nanti enaknya tuh kayak ada yang masuk komentar gitu gitu kan tadi. Hasilnya gini-gini ya, tebelah aja kan lo sama-sama kuat gitu kan.
0: Tapi kalau untuk berarti kan itu kan ada di medsos masing-masing mendukung lah ya. Tapi kalau untuk rri.co.id nih juga ada misalnya itu jadwal pertandingan babak hasil pertandingan juga

0: ada juga lengkap di sini.
1: Di iya di RRI ya.
0: Dokter.id, betul.
1: Cuman kalau kita mendengarkan RRI untuk apa namanya bola ya biasanya di Pro 3 itu suka terputus kalau pagi tuh di saya tadi sempat juga RRI Padang enggak ini ya apa namanya streamingnya enggak bisa gitu.
0: Oh iya, kalau lagi bola kalau RRI kita memang enggak ini di streaming, kita di terestrial aja, Ayu.
1: Oh, terestrialnya ya.
0: Jadi digital sama streamingnya enggak. Tapi Kak Ayu masih bisa lewat Pro 3 kan?
1: Iya, kalau saya malas nonton ya di Pro 3 karena kan kita bisa dengar suaranya juga tuh yang supporternya yang semangat gitu. Emangnya yang pembawa beritanya kan semangat.
0: Iya, harus semangat dong, supporter bola. Apalagi kalau hampir-hampir gol itu kan giring ke sana, giring ke sini gitu. Kak Ayu ini udah hampir di penghujung nih, lagunya apa nih Kak Ayu?
1: Iya sudah di penghujung ya. Saya pengen mendengarkan lagu ini 80-90-an ya Uni ya.
0: Iya betul, 80-90-an Indonesia.
1: Dari siapa ya?
0: Siapa?
1: Saya yang gampang aja deh, Bukit Berbunga.
0: Bukit Berbunga, oke. Ada salam buat siapa nih malam ini?
1: Pokoknya buat semuanya aja deh, tanpa terkecuali. Mudah-mudahan selalu sehat. Buat tim fans Portugal gitu ya. Kita tunggu aja di 3 besar nanti. Portugal bareng apa versus Kroasia gitu. Itulah tim penentuan gitu ya, kalau dari apa namanya.
0: Tanggal 3 Juli kan?
1: Iya, di Juli itu adalah pasti gugur gitu ya untuk Portugal bersama Kroasia. Kalau kita sih bangga juga ya, ketidak gol bukan berarti pertandingan Kolombia menghadapi Portugal itu bikin kita penggemar fans Portugal itu akan tetap semangat, tapi kita juga apresiasi ke player Portugal itu yang namanya Diego Costa. Dia berhasil mencatatkan 6 penyelamatan gol atas Kolombia gitu ya. Pokoknya tetap famous Portugal.
0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Maluku, terima kasih jauh-jauh sudah bergabung Kak Ayu dengan tim kesayangannya Portugal. Oke, memang kalau untuk Portugal nanti kalau kita lihat-lihat nih jadwalnya itu nanti versus Kroasia itu tanggal 3 Juli jam 6 pagi. 06.00 ya Kak Ayu. Agak mendengar tanpa terasa ini memang sudah di penghujung kebersamaan kita ya untuk Ruang Rindu malam hari ini. Mohon maaf yang belum sempat bergabung di Ruang Rindu, Anda bisa ikuti besok setiap hari. Jadi bisa telepon ke 0751 812878 atau di WhatsApp 0811666975. Oh iya, Kak Ayu ada salam nih dari Ibu Macan ya. Bu Macan walaupun tidak suka bola gak apa-apa. Salamnya untuk yang suka bola, kan kompak tuh namanya. Oke, Bukit Berbunga dari Uci Bing Slamet. Pendengar, terima kasih untuk kebersamaan Anda di awal Ruang Rindu tadi sampai akhir. Untuk yang mendengarkan saja, terima kasih juga. Untuk satu jam ke depan masih ada lagu-lagu yang sudah dipersiapkan pendengar. Jadi tetap bersama kami di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda sudah mengikuti program Ruang Rindu Spesial Pesta Bola Dunia 2026. Terima kasih dan sampai jumpa. Sepak bola dan cinta
2: merdeka. RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
3: Kilau Pancasila.

Rosat Radio Republik Indonesia Padang. Pendengar, selamat malam kembali untuk Anda yang saat ini masih setia bersama kami. Mungkin memang belum bisa tidur ya, atau memang sedang dinas malam, karena memang sebagian dari kita itu ada yang pekerjaannya itu malam-malam seperti ini masih aktif ya, masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Yang shift malam, yang dinas malam, tetap semangat ya, mudah-mudahan semua pekerjaan bisa diselesaikan, karena mungkin Anda sependapat bisa menyelesaikan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawab kita. Itu merupakan satu hal yang menyenangkan. Bagi yang sudah mulai mengantuk, tidak apa-apa, Anda bisa cek dulu sebelum tidur ya, pendengar, segala sesuatu terkait dengan keamanan, kenyamanan selama istirahat nanti, seperti pintu, jendela, ya, air, kompor, dan lain sebagainya, agar bisa menikmati suasana istirahat yang maksimal. Agar mendengar, kita ke Memes Rasa Cintaku. Kita masih bersama di Padang malam ini.

0: Cukup dengan menempelkan kode QR, kini semua gerai bisa menerima pembayaran non-tunai lewat ponsel. Metode ini didukung oleh standar yang dibuat oleh Bank Indonesia, yaitu QR Indonesian Standard atau QRIS. Banyak orang yang masih tidak tepat dalam mengucapkan QRIS. Ada yang menyebutnya QRIS, QRIS atau ORIS. Padahal penyebutannya simple, QRIS. QRIS yang dibuat dengan tujuan untuk efisiensi transaksi, percepatan inklusi keuangan, memajukan UMKM yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi nasional ini, sekali lagi bukan QRIS apalagi QRIS, tapi QRIS.
1: Paket Asia.
2: Akhirnya datang juga.
3: Ini Bu, totalnya 325.000 ya Bu.
2: Ini Mas, uangnya. Tapi, kok paketnya kecil? Perasaan ukuran tasnya gede deh. Nggak salah barang nih Mas.
3: Maaf Ibu, bisa dicek nama toko dan penerimanya sudah sesuai.
2: Iya, tapi ini nggak sesuai dengan gambar Mas.
3: Jangan disobek dulu, Bu.
2: Tuh, kan benar, kecil banget. Mana mahal lagi. Saya nggak mau terima. Balikin duit saya. Ini namanya penipuan.
3: Maaf, Bu. Saya hanya mengantarkan. Kalau Ibu mau komplain, langsung ke tokonya.
2: Pokoknya, saya nggak mau terima. Balikin duit saya.
4: Sering terjadi kesalahpahaman antara konsumen dan kurir dalam sistem pembayaran COD. Sebenarnya COD atau Cash on Delivery adalah metode pembayaran yang dilakukan secara langsung di tempat setelah pesanan dari kurir diterima oleh pembeli. Fitur ini memudahkan masyarakat yang belum memiliki akses pembayaran digital atau non-tunai. Apabila barang yang diterima saat COD tidak sesuai dengan pesanan, maka pembeli dapat mengajukan komplain pada penjual untuk pengembalian barang. Hal yang terpenting untuk diingat bahwa barang yang sudah dibuka oleh pembeli tidak dapat dikembalikan atau ditukar. Kurir dalam sistem COD hanya bertindak sebagai pengantar paket dan juga penerima pembayaran, sehingga tidak bisa disalahkan apabila barang yang diterima tidak sesuai dengan pesanan atau mengalami kerusakan di dalamnya.

Anda. Masih menyimak siaran kami melalui kanal FM 95,9 MHz. Simak juga siaran kami melalui pemancar relay di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Pemancar relay Painan FM 97,9 MHz untuk jangkauan seluruh wilayah Painan dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Gompong Solo FM 93,5 MHz untuk jangkauan Kabupaten Agam, Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Sejunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kota Bukit Tinggi, Kota Padang, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, Payakumbuh, dan Kota Solo. Pemancar relay Solo Selatan, FM 92,2 MHz untuk jangkauan Kabupaten Solo Selatan, Kabupaten Darmasraya, dan Muaro Labu. Pemancar relay Kepulauan Mentawai, FM 98,5 MHz untuk jangkauan Kepulauan Sipora sekitarnya dan Kepulauan Siberut. Pemancar relay Darmasraya, FM 98,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Darmasraya dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Palakat, FM 94,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Pesisir Selatan dan sekitarnya. Terus satu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

Satu Radio Republik Indonesia Padang. Pendengar dimanapun Anda berada, sebagai informasi untuk Anda yang hari ini juga menantikan siaran sepak bola Piala Dunia 2026 ya, RRI Padang kembali akan menyiarkan. Ini bisa Anda dengarkan juga melalui Pro 3 RRI. Itu nanti pada pukul 2 waktu Indonesia Barat, pertandingan antara Afrika Selatan versus Kanada. Karena sekarang sudah masuk babak 32 besar Piala Dunia ya, pendengar. Jadi nantikan tim-tim kesayangan Anda, karena Senin ada, Selasa juga, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, itu ada semua nih pertandingan-pertandingan yang akan kami siarkan ke ruang dengar Anda.

0: Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan plastik.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Orang-orang yang mantap beriman dan diiringi oleh anak cucu mereka juga mantap beriman. Kami satukan mereka tidak hanya di dunia ini, tapi juga di syurga nanti.
1: Pagi adalah anugerah. Setiap waktu, menit dan detik adalah kesempatan untuk menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Mulai hari dengan hati yang tenang, pikiran yang jernih dan ilmu yang bermanfaat. Ikuti Mutiara Pagi, hadir setiap hari di Pro 1 RRI Padang, FM 95,9 MHz. Mulai pukul 5 lebih 15 menit sampai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Menghadirkan narasumber-narasumber yang kompeten, ada interaktif, Anda bisa telepon ke 0751-812-878 atau di WhatsApp 0811-66-66-975. Saksikan juga di kanal YouTube RRI Pro 1 Padang, streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital. Program Mutiara Pagi akan temani waktu subuh Anda dengan nasihat penuh hikmah dan mutiara ilmu yang menenangkan jiwa. Mari awali hari dengan ilmu, membuka pagi dengan cahaya iman, dan mengisi hidup dengan nilai-nilai kebaikan.
2: Indonesia merupakan negara dengan kekayaan alam yang beraneka ragam, baik flora maupun fauna. Indonesia memiliki 3 bunga nasional yang menjadi simbol serta karakteristik keindahan flora Indonesia. Bunga melati dijadikan sebagai puspa bangsa, warnanya yang putih melambangkan sebuah kesucian dan aromanya yang manis serta segar melambangkan kecantikan dan keharuman. Bunga melati putih juga memiliki variasi nama latin yaitu Nyctatens sambac. Keunikan bunga ini terletak pada bentuk sederhana dari mahkotanya. Bunga melati putih juga memiliki peran penting dalam tradisi dan ritual di Indonesia, seperti digunakan dalam upacara pernikahan dan memiliki simbolisme yang meliputi kesucian, keagungan, kesederhanaan, dan ketulusan. Selain sebagai bunga hias, bunga melati juga dapat diolah menjadi sebuah teh.
3: Pro 1, Kanal Informasi

Rosa Radio Republik Indonesia Padang, pendengar dimanapun Anda berada. Untuk yang saat ini juga tetap setia di Pro 1 RRI Padang. Pendengar, sedikit informasi seputar tenaga kerja ya, pendengar. Jadi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau Disnaker Trans Provinsi Sumatera Barat menyatakan kesiapan memfasilitasi pelaksanaan program pemagangan dalam negeri yang dijadwalkan mulai buka pendaftaran pada Juli 2026. Jadi fasilitas tersebut mencakup penyebaran informasi, pendampingan perusahaan, hingga proses pendaftaran peserta. Kepala Disnaker Trans Sumatera Barat Firdaus Firman mengatakan kalau pemerintah provinsi akan berperan aktif mendorong perusahaan-perusahaan di Sumatera Barat agar berpartisipasi dalam program tersebut. Menurutnya semakin banyak perusahaan yang terlibat, semakin besar pula kesempatan lulusan baru untuk memperoleh pengalaman kerja melalui program magang.

0: Itu laptop apa IGD? Nyala terus 24 jam.
1: Iya nih, deadline. Banyak banget lagi yang mau dibikin laporan. Belum lagi list klien yang minta refund. Libur gak berasa libur, tau gak? Capek kerja terus.
0: Udah, nikmatin aja. Mending kita banyakin bersyukur yuk. Mayan kan, bisa positive thinking, bisa nambah-nambah imun.
1: Iya kali, imun nambah. Kerja numpuk gini.
0: Yah, ngeluh lagi. Udah deh.

0: berbentuk bulat dengan patung ayam jantan menghadap ke arah timur di atasnya. Perubahan kedua terjadi pada masa pendudukan Jepang. Bentuk atap diubah menjadi bentuk pagoda. Namun setelah Indonesia merdeka, atap pada jam gadang diubah menjadi bentuk gonjong atau atap pada rumah adat Minangkabau, rumah gadang.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference,

0: dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ada razia, balik nih, balik aja.
2: Hah, ada polisi razia? Duh, harus balik lagi nih, kawat.
1: Apa? Razia? Ya elah, lagi buru-buru gini ada razia lagi. Kenapa ya, masih ada sebagian dari kita yang takut gitu kalau ada razia kendaraan? Wah, pasti nggak lengkap ya, atau nggak pakai helm. Terus, nggak ada SIM mungkin, tapi bisa jadi juga nggak bawa STNK kendaraan. Padahal kalau nggak ada masalah, pasti nggak masalah dong ada razia, iya kan?

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dari Sudirman 12 Padang Pendengar, selamat malam. Terima kasih tetap bersama kami Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Tanpa terasa tentu sudah tugas saya Rita Ismail menemani Anda untuk hari ini, hari Minggu tanggal 28 Juni tahun 2026. Jangan kemana-mana pendengar, karena kami akan segera bergabung dengan Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Kita akan ikuti beragam informasi dan program acara. Dan nanti pada pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, ada relay pertandingan sepak bola Piala Dunia antara Afrika Selatan versus Kanada. Ini sudah memasuki babak 32 besar Piala Dunia 2026. Terima kasih pendengar, tetap bersama kami Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.
2: Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, pendengar dimanapun Anda berada, selamat pagi, selamat berjumpa kembali untuk hari ini, hari Senin 29 Juni 2026, bersama saya Yudi Maswar. Pendengar dimanapun Anda berada, tadi telah Anda simak dan ikuti rangkaian pertandingan babak 32 besar antara Afrika Selatan melawan Kanada. Baik pendengar dimanapun Anda berada, Padang pagi ini hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, saya akan temani Anda semuanya. Kita awali untuk Padang pagi ini dengan mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Yanti Novita, akan membacakan surat Al-A'raf ayat 59-69 dengan seri tilawah Heranov. Kemudian dilanjutkan dengan mutiara pagi, dan pada pukul 6 waktu Indonesia Barat kami akan sampaikan warta berita daerah. Pukul 7 kita akan bergabung dengan Pro 3 guna mengikuti warta berita. Pukul 8 waktu Indonesia Barat, Padang pagi ini akan hadir menyapa Anda, akan mengangkat topik yang telah kami siapkan untuk Anda di pagi ini. Kemudian pada pukul 9 hingga pukul 10, Halo RRI akan kembali hadir untuk menerima Anda semuanya, memberikan laporan dan juga pengaduan terkait pelayanan publik. Baik pendengar dimanapun Anda berada, mari kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran di pagi hari ini.

0: aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sungguh, kami benar-benar telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Lalu ia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan sembahan bagimu selain Dia. Sesungguhnya, aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari yang dahsyat, kiamat." Pemuka-pemuka kaumnya berkata, "Sesungguhnya kami memandang kamu benar-benar berada dalam kesesatan yang nyata. Tetapi, aku ini seorang rasul dari Tuhan seluruh alam. Aku menyampaikan kepadamu amanat Tuhanku, memberi nasihat kepadamu, dan aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui. Dan herankah kamu bahwa ada peringatan yang datang dari Tuhanmu melalui seorang laki-laki dari kalanganmu sendiri untuk memberi peringatan kepadamu agar kamu bertakwa sehingga kamu mendapat rahmat." Maka mereka mendustakan Nuh, lalu kami selamatkan dia dan orang-orang bersamanya di dalam kapal. Kami tenggelamkan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Sesungguhnya, mereka adalah kaum yang buta mata hatinya. Dan kepada kaum Ad, kami utus Hud, saudara mereka. Dia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan sembahan bagimu selain Dia. Maka, mengapa kamu tidak bertakwa?" Pemuka-pemuka orang-orang yang kafir dari kaumnya berkata, "Sesungguhnya, kami memandang kamu benar-benar kurang waras, dan kami kira kamu termasuk orang-orang yang berdusta." Dia, Hud, menjawab, "Wahai kaumku, bukan aku kurang waras, tetapi aku ini adalah rasul dari Tuhan seluruh alam. Aku menyampaikan kepadamu amanat Tuhanku dan pemberi nasihat yang terpercaya kepada kamu. Dan herankah kamu bahwa ada peringatan yang datang dari Tuhanmu melalui seorang laki-laki dari kalanganmu sendiri untuk memberi peringatan kepadamu? Ingatlah ketika dia menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah setelah kaum Nuh, dan dia lebihkan kamu dalam kekuatan tubuh dan perawakan. Maka ingatlah akan nikmat-nikmat Allah agar kamu beruntung. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya."
1: Dari Imam Al-Ghazali, "Tidak bisa merasakan betapa berharganya empat hal ini kecuali empat orang. Tidak akan tahu betapa berharganya sebuah kehidupan kecuali orang yang meninggal. Tidak tahu betapa berharganya sebuah kesehatan kecuali orang yang sakit. Tidak tahu betapa berharganya masa muda kecuali orang yang sudah tua. Tidak tahu betapa berharganya sebuah kekayaan kecuali orang yang jatuh miskin."

Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

0: RRI Padang. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1. Selanjutnya, kita ikuti program Mutiara Pagi.
2: Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, mendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih bersama Pro 1. Saja kita masuk pada program Mutiara Pagi hari ini, Senin 29 Juni 2026. Pendengar, untuk pagi hari ini topik Mutiara Pagi kita adalah hijrah itu kemestian dan perbaikan. Bersama narasumber kita di pagi hari ini adalah Ustadz Dr. Haji Dasrizal Dahlan SH MPD MA. Beliau adalah dosen tetap pasca sarjana UMSB. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, dengar, sebelum kami buka line interaktif untuk Anda pagi hari ini, kita dengar dulu uraian dari Ustaz Dasrizal terkait topik kita, yaitu hijrah itu kemestian dan perbaikan. Silakan Ustaz.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi nasta'in ala umurid dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala asyarafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wallazina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah. Wallazina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqo. Lahum mawfiratum wa rizqun karim. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari gangguan syaitan yang terkutuk. Orang-orang yang beriman, yang berhijrah, dan yang berjuang di jalan Allah, dan orang-orang yang memberi tempat kediaman dan memberi pertolongan-pertolongan, itulah dia orang-orang beriman yang sesungguh-sungguhnya. Untuk orang-orang itu disediakan keampunan dan rezeki nikmat-nikmat yang mulia. Maha benar Allah yang maha agung firman-Nya surat ke-8 Al-Anfal ayat ke-74. Pendengar yang dimuliakan Allah, kita masih berada di awal-awal tahun 1448 Hijrah, yang mengingatkan kita sekalian bahwa momentum hijrah itu adalah momentum pembangunan kemanusiaan yang sedang berlangsung dan berproses. Rentang waktu dari ayat pertama Iqra turun di Makkah lampau itu sampai turunnya surat Al-Ma'idah ayat ke-3 yang Allah menyatakan Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu dan telah aku cukupkan untukmu nikmatku. Dan aku telah meredhai Islam itu agamamu. 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Itu rentang turunnya ayat pertama sampai dengan ayat terakhir. Hijrah sesungguhnya berarti berpindah. Ada dalam artian lokus tempat, tempat melakukan perjuangan. Rasul melakukan hijrah, pindah tempat-tempat pelaksanaan perjuangan sampai beberapa kali pindah hijrah. Dan hijrah dalam artian fokus, yakni hijrah pembinaan kemanusiaan, yang terus berlangsung dan berproses dalam waktu yang panjang dengan perjuangan-perjuangan yang berat, dengan halangan-halangan, rintangan-rintangan yang amat sangat dahsyatnya, sampai-sampai pengorbanan tenaga, keringat, darah, harta, dan nyawa karena melaksanakan dakwah Islam itu memang menuntut pengorbanan yang besar. Lalu keseluruhnya itu memberi ke kita informasi bahwa hijrah itu adalah semacam keniscayaan, semacam kemestian, dan hijrah itu adalah perbaikan. Sering orang berkata peningkatan kualitas kemanusiaan yang semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga orang-orang tertentu mengatakan al-hijratu man hajara ilallah wa rasul. Hijrah itu adalah berpindah kepada Allah dan kepada Rasul. La hijrata liman la hajara ilallahi wa rasul. Tidak disebut hijrah kalau perubahan, perbaikan itu tidak kepada Allah dan tidak kepada Rasul. Maka dalam perjuangan kekinian kita, kapanpun, dimanapun, dalam suasana apapun hidup kita jalani, hijrah, perbaikan itu adalah kemestian. Pendengar yang dimuliakan Allah, pembangunan kebaikan, perbaikan yang harus dilakukan melalui hijrah itu setidak-tidaknya harus didasari dengan pembangunan iman, Islam, tauhid, akidah yang lurus, yang kuat, dan yang kokoh. Karena inilah sesuatu yang menjadikan manusia punya nilai, bahwa perjalanannya memang panjang, bahwa sasaran hidupnya bisa jadi amat jauh, bahwa beban-beban tugasnya amat berat, perjuangan-perjuangannya amat besar, halangan, rintangan, ujian, cobaan itu datang bersilih ganti. Kadang-kadang satu belum selesai, yang lain pun sudah datang pula. Tetapi hijrah itu menjadikan orang tetap kokoh berjuang karena tujuannya jelas, karena langkah-langkahnya pasti, yakni untuk mengagungkan kalam Allah dan untuk mendapatkan redha Allah. Maka untuk itu hari ini kita hidup, apapun kondisi yang ada kita temui, maka hijrah perlu kita lakukan bersama-sama untuk meningkatkan kualitas kehidupan masing-masing, mulai dari pribadi, keluarga, jamaah, bangsa, dan umat secara keseluruhan. Maka iman, tauhid, akidah yang benar, lurus, dan kuat serta kokoh perlu tetap kita upayakan. Kenapa itu penting? Ya, karena tantangan hidup semakin sulit, semakin berat, semakin susah. Sementara peluang-peluang untuk terjadinya penyimpangan-penyimpangan pun semakin berseliweran pula dalam kehidupan kita. Waktu lampau orang-orang Minang mengatakan, baharago dia terupu. Artinya kalau ada namanya jual beli dan lain sebagainya, harus tampak apa yang diperjualbelikan, ada kejelasan-kejelasan. Tapi hari ini baharago dia terupo, kejelasannya banyak yang secara administratif, banyak yang secara tertulis literasi. Tak kalah ukuran, takaran, timbangan, isian, dan itu itu menjadi peluang untuk orang-orang yang mau melakukan penyimpangan, terbuka lebar melakukan penyimpangan. Jual-jual beli umpamanya melalui kotak-kotak, tempat-tempat lalu melalui galon-galon, melalui tempat-tempat penyimpanan yang isinya tidak terlihat, yang rupanya tidak diketahui, hanya tertulis. Maka untuk orang-orang tertentu, itu peluang untuk melakukan penyimpangan-penyimpangan, baik dari segi kuantitas, apalagi dari segi kualitas. Maka dengan demikian, hijrah hari ini mengingatkan kepada kita sekalian bahwa iman tauhid akidah perlu diperkuat terus, perlu dikontrol terus, agar kita tidak terjerumus dan tidak terjerembab ke kehidupan yang salah, kehidupan yang membawa ke dosa, yang muaranya membawa manusia ke neraka itu kelak. Lalu yang kedua, hijrah itu adalah perbaikan kemestian, yakni perbaikan kemestian meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, hijrah itu kemestian peningkatan perbaikan, yakni kepedulian sosial antar sesama. Setidak-tidaknya tiga hal hijrah itu tentang iman, tauhid, akidah. Yang kedua tentang ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang ketiga kepedulian antar sesama perlu ditambah, ditingkatkan terus-menerus sebagai bagian dari perjuangan hidup kita. Lebih-lebih hijrah mengingatkan kita yang hijrah benar-benar itu pindah ke Allah dan ke Rasul, yang dilakukan orang-orang yang beriman, orang-orang yang berjuang di jalan Allah, bersama-sama dengan orang-orang yang memberi tempat kediaman, yang memberi perlindungan-perlindungan. Kualitas itulah yang Allah sebut sebagai orang beriman yang sesungguh-sungguhnya. Buahnya adalah Allah beri orang-orang itu keampunan, Allah sediakan rezeki-rezeki karunia-karunia yang mulia. Mudah-mudahan semua kita adalah orang-orang yang berhijrah, meningkatkan kualitas, kuantitas dalam kehidupan kita hamba Allah yang lebih baik lagi. Terima kasih.
2: Baik, terima kasih Ustaz dan pendengar dimanapun Anda berada. Kami buka line interaktif di pagi hari ini untuk Anda semuanya melalui telepon dan juga WhatsApp. Sekali lagi, tema kita adalah mengenai hijrah itu kemestian dan perbaikan. Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedalam dari itu disko di Nangkuku Kota Solo. Kedalam.
3: Iya. Waalaikumsalam.
4: Gimana gitu ya Ustaz? Halo Ustaz.
3: Iya.
2: Ya, silakan.
4: Gimana gitu ya udah dan Ustaz? Kan katanya dunia ini tempat perantauan, kampung kita sesungguhnya di akhirat gitu. Gimana itu ya kalau di dalam adat Minang ini kan ada merantau, gimana tuh orang yang merantau tahu kemana-mana itu dengan tidak mapannya, dia udah merantau kemana-mana, gimana dan apa bedanya orang yang tidak merantau cuma menghuni kampung saja di akhirat ini, gimana supaya kita bisa merantaunya kayak hijrah yang dibilang sama Ustaz tadi, bisa lebih baik, bisa tinggi iman kita, ya berubahlah menjadi lebih baik. Itulah pertanyaan saya, sudah jelas sudah dan Ustaz.
3: Ya, terima kasih.
4: Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
3: Iya, manusia itu dianugerahi oleh Allah akal, pemikiran, kecerdasan. Diberi pula oleh Allah hidayah agama. Lalu hidup itu adalah perjuangan. Perjuangan itu kapan saja, di mana saja, dalam suasana apapun juga, kita adalah orang berjuang. Dalam perjuangan itulah kadang-kadang harus merantau. Tetapi bukan berarti semua orang harus berangkat merantau, tidak juga. Kalau Allah sudah tetapkan untuk kamu tempatmu di sini lebih baik untukmu, ya itu kita pilih. Itu namanya takdir untuk kita sekalian. Ada yang disebut dengan takdir jabariyah. Ya, bahwa kita kalau memang lahir di suatu tempat, kadang udaranya dingin, ya tidak pilihan kita, tapi itu takdir jabariyah, kita terima. Tapi ada kadang-kadang orang ditakdirkan hidupnya berpindah-pindah, nomaden umpama. Ya itu takdir untuk dia di saat itu. Tapi yang jelas, merantau dalam artian satu bisa jadi berpindah tempat, yang kedua dalam artian merantau berpindah mencari kehidupan yang lebih baik. Bisa jadi tempatnya hanya tempat itu juga tidak pindah, tetapi perbaikan pada diri harus dilakukan. Dari kurang taat, menjadi lebih taat, menjadi paling taat, itulah perpindahan yang kita sebut dengan hijrah kualitas diri. Jadi Uncudipo bahwa tentang hijrah ada dua arti pindah tempat dalam arti pertama, yang kedua pindah dalam arti perbaikan diri. Maka hijrah Rasul dua-duanya tempat pindah ada dan perbaikan juga dilakukan. Kalau kita memang sudah diberi tempat diam oleh Allah di satu tempat, tempat tidak perlu pindah, tetapi kualitas perjuangan kita meningkatkan diri menjadi lebih baik, itulah pindah kita. Allah mengatakan walaqad makkannakum fil ardi waj'alna lakum fiha ma'ayish qalilan ma tashkurun. Sesungguhnya kamu manusia telah kami beri tempat kediaman di suatu tempat, lalu kami beri pula potensi-potensi pendukung kehidupan itu untuk kamu sekalian. Lalu kata Allah, qalilan ma tashkurun, sedikit yang benar-benar bersyukur. Jadi uncu, pindah kita dua macam, bisa tempat, bisa meningkatkan perbaikan diri. Tempat hari ini kalau tidak dibutuhkan pindah, tidak usah pindah. Tapi perbaikan diri harus dilakukan terus menerus. Insya Allah.
2: Ya, baik. Kembali mendengar, silakan bergabung melalui line telepon 0751-812-878, bisa melalui WhatsApp 0811-6666975 di kesempatan pagi hari ini. Topik kita pada mutiara pagi hari ini adalah hijrah itu kemestian dan perbaikan. Silakan Anda bergabung melalui line telepon 0751-812-878, WhatsApp 0811-6666975. Anda bisa juga bertanya langsung di live chat kanal YouTube RRI Pro 1 Padang dan juga di aplikasi RRI Digital. Saat ini pukul 5 lewat 45 menit waktu Indonesia Barat. Silakan Anda bisa bertanya langsung ke Ustadz Dasrizal Dahlan terkait topik kita di kesempatan pagi hari ini. Baik Anda yang berada di Kota Padang ataupun juga yang berada di Kabupaten Kota di Sumatera Barat. Baik pendengar dimanapun Anda berada, kami undang Anda semuanya untuk bergabung. Saya ke WhatsApp dulu, ini ada pendengar kita di pagi hari ini. Ada Ibu Opi di Padang. Assalamualaikum Ustaz, saya ingin bertanya mengenai hijrah. Makna hijrah sebenarnya itu apa? Karena terkadang dalam kehidupan kita ini ada yang hijrah dengan menggunakan pakaian yang syar'i, tetapi terkadang pergaulan dan juga sikapnya sehari-hari tidak menunjukkan hal yang hijrah. Bagaimana itu Ustaz? Terima kasih.
3: Terima kasih. Ya, hijrah dalam artian literally berpindah. La hijrata liman la hajara illallah war rasul. Pindah itu pindahnya ke Allah dan ke Rasul. Tidak disebut hijrah kalau tidak perbaikan kualitas diri sesuai kehendak Allah, kehendak Rasul. Bermula dia tidak pakai tutup kepala, sekarang sudah menutup kepala. Mula tidak pakai pakaian syar'i, sekarang sudah berpakaian syar'i. Artinya dia telah mulai melakukan hijrah itu. Hijrah dalam berpakaian, berpenampilan, performance kata orang. Lalu hijrah berikutnya, ihwiran, nilai. Perilaku pun harus pula berhijrah dari yang kurang baik menjadi perilaku yang lebih baik. Kalau ada mengatakan telah hijrah dalam artian berpenampilan, berpakaian, tapi perilaku masih belum pindah ke yang lebih baik, ya berarti orang itu sedang berjuang. Artinya perjuangannya masih di tengah-tengah perjalanan, maka harus melanjutkan hijrah itu dua-dua. Penampilan semakin lebih baik, kepribadian pun juga semakin lebih baik. Yang sudah bisa kita syukuri, kita beri semacam apresiasi. Namun itu tentu tetap dilanjutkan, jangan hanya berpakaiannya yang sudah hijrah, tapi perilakunya belum hijrah dua-duanya. Inilah perjuangan. Wallahualam bishawab.
2: Ya, baik. Kembali mendengar, saat ini pukul 5 lewat 48 menit waktu Indonesia Barat. Waktu kita hanya sampai jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat. Jadi silakan Anda bergabung di Mutiara Pagi untuk edisi hari ini, hari Senin 29 Juni 2026. Baik Anda yang berada di Kota Padang ataupun juga yang berada di daerah kabupaten kota di Sumatera Barat, di kesempatan pagi hari ini saya buka layar interaktifnya kembali di program Mutiara Pagi untuk hari ini ya. Silakan 0751 812 878, atau bisa melalui WhatsApp 0811 666 6975. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Yudi. Iya. Dengan Bu Ayu dari Padang Pasir.
3: Iya.
2: Ya, mohon. Silakan. Volume radio dikecilkan sedikit, Bu Ayu. Mohon maaf. Ya, feedback di studio. Mendenging di studio.
5: Udah, Mas.

0: Ya kalau yang penting apanya dibayar, katakan gitu. Tahu-tahu setelah apa ya, maklumlah dengan situasi ekonomi sekarang, dia seorang janda, ya nggak ada penghasilan. Jadi saya tiap bulan mengutip sewa rumah nggak ada, Bu. Gimana saya makan aja susah, katanya kan. Ya, kapan ada uang dicicil, Bu, ya dicicil. Kalau namanya kewajiban, kalau dicicil kan selesai juga. Itu kata saya kepada beliau itu, Ustaz. Tahu-tahu setelah sekian bulan, itu saya tagih lagi karena udah berdempet banyak-banyak itu tiap bulan. Nah, dia nggak mengakui dia punya utang sewa rumah sekian banyak. Saya punya catatan. Dia ngakui aja, segini utang saya. Ya udah, saya terima aja, Ustaz. Karena dengan keadaan ekonominya, ya, Ustaz. Terus, ya, sekarang gini aja ya, Bu, ya. Saya sudah cukup baik kalau kasih toleran untuk Ibu. Sekarang gini aja. Kalau gitu, cari aja lah tempat lain yang mana enak, yang bisa pula yang lebih baik daripada saya. Kalau saya nggak sanggup lagi seperti ini, kita saling membutuhkan. Saya butuh ya ekonomi dari sini. Nah, Ibu betul ke tempat tinggal diam. Nah, kan saling kebutuhan kita. Jadi kalau gitu, cari aja tempat lain yang lebih Ibu nyaman, yang bisa toleran kayak gitu. Terus dia pindah lagi, Ustaz. Jadi masuk lagi yang lain, saya bilang juga kayak gitu di Ustaz. Tapi gimana ya, Ustaz? Setiap saya berbuat baik kepada orang, tapi balasannya juga kita yang teraniaya gitu, Ustaz. Bagaimana menghadapi kenyataan hidup seperti itu? Bagaimana kesabaran kita lagi, Ustaz? Kita udah kasih toleransi kepada orang, tapi orang meiniin juga kita. Bagaimana langkah selanjutnya untuk menghadapi kesabaran itu, Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz.
2: Iya, terima kasih banyak. Memang hidup ini dijalani dengan penuh satu kesyukuran. Bahwa nikmat-nikmat yang ada itu adalah yang diberi Allah. Dan kalau kita ingat bahwa tidak ada satupun yang kita bawa dari kelahiran. Dan Allah bayangkan ke kita lahir tanpa berpakaian sehelai benang pun. Persoalan ditakdirkan lahir dari keluarga kaya, itu bahagian dari namanya takdir Jabariyah. Lalu bahwa hidup di dunia yang datang tanpa bawa apa-apa itu, ada yang sudah punya rumah banyak, harta berlimpah, kekayaan meruah, kewajiban kita adalah mensyukuri. Namun di saat tertentu ada pula sesuatu yang tidak menyenangkan yang terjadi, maka di situ kita hendaklah bersabar. Dua itulah kehidupan kita, bersyukur dan bersabar. Lalu tak kala kita mengalami kekecewaan, ya mengadunya tentu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan oleh Allah, fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Bersamaan kesulitan, bersamaan kekecewaan yang terjadi itu, Allah beri kemudahan-kemudahan. Bersamaan kekecewaan-kekecewaan, kesedihan-kesedihan, ada kenikmatan yang sedang diberi oleh Allah. Jadi dengan demikian bahwa yang hidup ini memang itulah antara lain bersyukur dan bersabar. Innallaha fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhihi. Sesungguhnya Allah akan tolong hamba-hambanya itu selagi hambanya itu menolong pula saudara-saudaranya. Jadi di waktu ibu membuka pintu kebaikan, itu sesaat itu juga ibu sedang membuka pintu pertolongan Allah.

0: Karena perbaikan yang kita lakukan, nolong orang, itu melalui harta kita, kata kita, iya. Tetapi harta kita itu datang dari Allah. Ya, kalau ke situ kita pergi, berarti melalui harta yang diberi Allah, kita tolong orang yang lain, di saat itu Allah bukakan pula lagi pintu pertolongan untuk kita. Tetapi memahaminya, apalagi mengamalkannya, barangkali juga tidak mudah. Maka dengan demikian, dalam Al-Quran, Al-Baqarah ayat 182 itu, ya tak kala Allah berbicara tentang jual beli, ya 282 maaf, bicara tentang pinjam meminjam, jual beli, itu dikatakan Allah tulis. Kenapa ditulis? Bukti untuk bukti nyata. Tapi kalau ingat, ya bisa-bisa kita tidak ingat. Maka dengan demikian, kalau ada perjanjian-perjanjian, ada hutang piutang ditulis, lalu ditandatangani. Ada semuanya tentu disuruh untuk menepati janji. Kalau di saat waktu ada janji yang tidak bisa tertunaikan, ya harusnya yang berjanji mau membayar, datang dari dia dulu mengatakan dia belum sanggup. Dari yang berjanji mau menagih, kalau mungkin dia tetap memberi ke lapangan-kelapangan. Semuanya ini memang tidak mudah, dan itu adalah perjuangan. Mudah-mudahan untuk ibu adalah kemuliaan. Wallahualam bishawab.
1: Baik, pukul 6:57 menit. Terakhir Ustadz, kesimpulan dari yang kita hadirkan atau dari topik kita di pagi hari ini, silakan.
0: Terima kasih banyak. Hijrah itu adalah kemestian, keniscayaan, dan hijrah itu adalah perbaikan. Maka dalam posisi apapun hidup kita jalani hari ini, datang hijrah, peringatan-peringatan hijrah, kita dengar, kita lakukan, maka yang terpenting benar oleh kita adalah melakukan peningkatan perbaikan pada diri, kalaupun tidak pindah tempat, tetapi perbaikan diri, satu, iman tauhid akidah diperkuat, diperlurus, dan diperkukuh. Yang kedua, peningkatan takarub ilallah semakin lebih jelas. Kemudian kepedulian sosial antar sesama pun juga semakin ditambah-tambah pula. Mudah-mudahan kapanpun, dimanapun, dalam suasana apapun juga, kita adalah orang-orang yang berhijrah, melakukan perbaikan-perbaikan, bertolak dari diri, keluarga, jamaah, umat dan bangsa secara keseluruhan. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Ustadz Asrizal telah memberikan uraian dan juga tanggapan kepada pendengar kita pada kesempatan pagi hari ini. Dan pendengar, terima kasih juga untuk Anda yang sudah berpartisipasi melalui line telepon ataupun juga di WhatsApp untuk pagi hari ini. Dan akhirnya saya beserta Ustadz pamit undur diri dari ruang dengar Anda semuanya. Terima kasih banyak atas perhatian Anda. Selanjutnya kami akan sampaikan Warta Berita Daerah.
2: Demikian pendengar, telah Anda ikuti program

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat. Disiarkan dari Jalan Jenderal Sudirman 12, inilah Radio Republik Indonesia Padang dengan Warta Berita Daerah.
1: Untuk perlindungan untuk petugas sensus melalui BPJS Ketenagakerjaan.
2: Destinasi baru yang kita bikin itu kan mandi-mandi serta keluarga di Lebuh Gantiang kan, memancing kan kegiatan cash release banyak tamu-tamu Malaysia.
0: Sari Berita, Badan Pusat Statistik Sumatera Barat berikan jaminan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan bagi 5.000 petugas lapangan sensus ekonomi 2026. Aktivitas memancing di lubuk larangan pada Desa Wisata Nyarai, Kabupaten Padang Pariaman mampu menyedot kunjungan wisatawan asing. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 29 Juni 2026 bersama saya, Wahyudi Maswar. Badan Pusat Statistik Sumatera Barat berikan jaminan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan bagi 5.000 petugas lapangan sensus ekonomi 2026. Langkah ini sebagai bentuk perlindungan nyata bagi seluruh petugas. Selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
1: Kartu perlindungan untuk petugas sensus melalui BPJS Ketenagakerjaan.
3: Kepala Badan Pusat Statistik BPS Sumatera Barat, Nurul Hasanuddin kepada RRI di Padang kemarin mengatakan, BPS memberikan perlindungan jaminan sosial bagi petugas lapangan sensus ekonomi 2026 melalui BPJS Ketenagakerjaan serta membentuk pos sensus di berbagai daerah. Hal dimaksud sebagai langkah untuk mendukung kelancaran pelaksanaan sensus yang dilaksanakan hingga 31 Agustus mendatang. Hasan menjelaskan, selain membekali petugas lapangan dengan seragam dan kartu pengenal resmi, BPS juga memastikan aspek keselamatan kerja para petugas lapangan melalui penyediaan jaminan sosial. Total sebanyak 5.517 petugas lapangan door-to-door dan sensus usaha besar di Kabupaten Kota di Sumbar telah terlindungi oleh BPJS Ketenagakerjaan.
1: Penyerahan kartu ini adalah wujud komitmen BPS dalam memberikan perlindungan kepada petugas sensus, mengingat petugas akan berinteraksi langsung dengan masyarakat dan memiliki mobilitas yang tinggi selama pelaksanaan kegiatan. Perlindungan ini menjadi aspek penting untuk memberikan rasa aman dan ketenangan dalam menjalankan tugas.
3: Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Sumatera Barat, Riau dan Kepulauan Riau, Ibkar Saloma mengatakan, keikutsertaan para petugas sensus dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan upaya untuk memberikan rasa aman selama mereka melaksanakan tugas. Menurutnya, pekerjaan petugas sensus memiliki tingkat risiko tersendiri karena mengharuskan mereka memiliki mobilitas tinggi dan berinteraksi langsung dengan masyarakat di berbagai wilayah.
4: Kecelakaan kerja itu unlimited, sampai dengan dia sembuh, kemudian apabila meninggal karena kecelakaan kerja, itu mendapatkan beasiswa. Dua orang anak sampai dengan dari TK sampai dengan kuliah. Kami melakukan sosialisasi untuk mereka lanjutkan, namanya reaktivasi, apa namanya, dilindungi.
3: Ibkar Saloma menambahkan, melalui program jaminan kecelakaan kerja, petugas lapangan sensus memperoleh perlindungan apabila mengalami kecelakaan kerja maupun penyakit yang timbul akibat aktivitas pekerjaan selama masa penugasan. Menurutnya, kolaborasi bersama BPS Sumatera Barat menjadi langkah positif dalam memperluas cakupan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan, khususnya bagi pekerja non-ASN yang menjalankan tugas-tugas strategis pemerintah. Hans Permananda melaporkan.
0: Pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB jenjang SMA sederajat di Sumatera Barat mendapat pengawasan dari Ombudsman Sumbar. Pengawasan dilakukan untuk memastikan proses penerimaan berjalan sesuai aturan, adil, serta bebas dari praktik maladministrasi. Informasi selengkapnya disampaikan Dodik Setio.
5: Setelah mengawal pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB untuk jenjang SMP sederajat, perwakilan Ombudsman Sumatera Barat memastikan mengawal SPMB jenjang SMA sederajat yang dilaksanakan secara daring. Kepala Perwakilan Ombudsman Sumatera Barat Adel Wahidi pada RRI Padang kemarin mengatakan, pengawasan dilakukan demi memastikan pelaksanaan penerimaan murid baru berjalan sesuai regulasi, prinsip pemerataan akses pendidikan, serta standar pelayanan publik yang baik. Adel menyebut pengawasan dilakukan dengan membentuk tim untuk turun langsung ke lapangan. kemudian membuka posko pengaduan SPMB. Ombudsman meminta masyarakat ikut aktif melapor jika menemukan dugaan maladministrasi dalam pelaksanaan SPMB.
6: Pertama, kita mengikuti tahapan-tahapan yang sudah dibuat oleh pemerintah kan. Misalnya di provinsi sekarang itu lagi proses pendaftaran. Kami juga sudah menugaskan beberapa tim untuk melakukan sejenis uji petik lah beberapa sekolah ya. Sembari juga kita menitik beratkan ke beberapa.
5: Sementara itu SPMB untuk jenjang SMA di Sumatera Barat dibagi menjadi 3 tahap. Tahap 1 afirmasi dan mutasi telah dilaksanakan pada 22 dan 23 Juni. Tahap 2 untuk prestasi akademik dan non-akademik yang dibuka pada 27 sampai 29 Juni. Tahap 3 jalur domisili yang dibuka pada 3 sampai 5 Juli. Sementara untuk SMK, tahap pertama meliputi seleksi nilai rapor, prestasi serta tes bakat dan minat yang dibuka pada 22 sampai 26 Juni. Sementara tahap kedua untuk SMK hanya dibuka untuk sekolah yang kuotanya belum terpenuhi pada tahap pertama dengan jadwal 1 sampai 8 Juli. Dodi Istio melaporkan.
0: Komunitas literasi Rumah Cahaya di Kota Padang terus berupaya menumbuhkan minat baca anak melalui berbagai kegiatan kreatif. Langkah dimaksud dilakukan karena semakin rendahnya minat membaca di kalangan anak-anak akibat pesatnya perkembangan teknologi dan penggunaan gawai. Informasi selengkapnya disampaikan Melati Oktawina.
7: Untuk saat ini, menarik minat baca anak itu sangat susah. Tarik dengan gadget daripada membaca buku.
8: Pengelola komunitas literasi Rumah Cahaya Dila Yusnia kepada RRI di Padang kemarin mengatakan, komunitas ini telah berdiri sejak 2008 lalu dan tidak hanya menyediakan fasilitas membaca, akan tetapi juga menghadirkan beragam aktivitas edukatif agar anak-anak tertarik datang ke rumah baca. Dila menjelaskan pendekatan yang digunakan rumah baca saat ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Sebab jika dahulu anak-anak cukup antusias ketika diberi buku bacaan, namun kini pengelola harus lebih kreatif dalam merancang kegiatan agar mampu menarik perhatian mereka. Ia mengungkapkan kegiatan yang dilakukan agar anak-anak tertarik datang ke rumah baca yakni seperti bermain sambil belajar, membuat kerajinan origami, membaca nyaring, hingga membuka kelas memasak sederhana. Sebagian besar pengunjung merupakan pelajar usia sekolah dasar.
7: Tapi kalau untuk yang sekarang, kita dari rumah baca membuat sebuah kegiatan yang terlihat wow, mereka datang dulu. Kalau nggak menarik, kalau kita tawarkan, kita baca ada kegiatan baca buku, nggak ikut gitu, nggak datang.
8: Pengelola komunitas literasi Rumah Cahaya Dila Yusnia menilai, minat baca anak-anak masih tergolong rendah. Kehadiran gawai menjadi salah satu tantangan terbesar dalam menumbuhkan kebiasaan membaca. Ia berharap semakin banyak pihak yang mendukung gerakan literasi di tengah masyarakat, sehingga budaya membaca dapat tumbuh sejak usia dini dan tidak tergerus dengan perkembangan teknologi digital. Melati Oktawina melaporkan.
0: Destinasi Desa Wisata Alam Lubuk Nyarai di Kabupaten Padang Pariaman masih menjadi pilihan wisatawan pada momentum libur sekolah. Meski kunjungan belum mengalami lonjakan signifikan, pengelola mencatat aktivitas wisata tetap berjalan normal dengan kedatangan wisatawan dari berbagai daerah hingga mancanegara.
5: Pengelola Desa Wisata Nyarai, Ritno Kurniawan pada RRI Padang kemarin mengatakan, jumlah kunjungan saat libur sekolah kali ini masih berada pada kondisi normal. Dalam satu hari, Lubuk Nyarai rata-rata menerima sekitar 2 hingga 3 rombongan wisatawan. Menurut Ritno, peningkatan kunjungan terjadi saat akhir pekan, terutama pada Jumat dan Sabtu. Ia memperkirakan jumlah wisatawan masih berpotensi meningkat karena masa libur sekolah masih berlangsung. Ia menyebut aktivitas favorit wisatawan yang datang ke Lubuk Nyarai masih didominasi kegiatan trekking menikmati kawasan alam. Selain itu, destinasi baru berupa Lubuk Gantiang juga mulai menarik perhatian, terutama bagi wisatawan yang ingin menikmati wisata keluarga hingga aktivitas memancing. Menariknya, wisata minat khusus seperti memancing mulai banyak diminati wisatawan asal Malaysia.
2: favorit trekking, habis itu kegiatan destinasi baru yang kita bikin itu kan mandi-mandi serta keluarga di Lebuk Gantiang kan, memancing kan, kegiatan cash release banyak tamu-tamu Malaysia.
5: Ritno menambahkan untuk menikmati kawasan wisata Lubuk Nyarai, pengunjung dikenakan tarif sebesar Rp30.000 per orang. Tarif dimaksud tidak mengalami perubahan meski memasuki musim libur sekolah. Biaya tersebut sudah termasuk layanan pemandu, parkir kendaraan, serta akses masuk destinasi wisata. Dodi Istio melaporkan.
0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Stasiun Minangkabau mengingatkan masyarakat Sumatera Barat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap perubahan cuaca yang cepat selama masa pancaroba atau peralihan musim. Informasi selengkapnya disampaikan Melati Oktawina.
8: Koordinator Observasi Data dan Informasi BMKG Stasiun Minangkabau Yuda Nugraha kepada RRI di Padang kemarin menjelaskan, pancaroba merupakan periode transisi antara musim hujan menuju musim kemarau maupun sebaliknya. Pada masa ini, karakteristik cuaca menjadi lebih dinamis karena merupakan perpaduan sifat kedua musim. Yuda mengungkapkan tingginya labilitas atmosfer pada masa pancaroba membuat pembentukan awan hujan berlangsung lebih cepat. Akibatnya perubahan cuaca sering terjadi secara tiba-tiba, sehingga masyarakat perlu lebih waspada saat beraktivitas di luar ruangan. Ia menyampaikan di Sumatera Barat kondisi pancaroba masih dirasakan meski sejumlah wilayah secara klimatologis telah memasuki musim kemarau. Hujan masih berpeluang turun karena karakteristik wilayah yang berdekatan dengan lautan, serta pengaruh pola angin yang masih membawa uap air.
9: Lalu karakteristik pancaroba ini merupakan, kalau bisa dibilang, gabungan keduanya. Jadi pada saat siang hari, kondisi kecenderungannya terik, tapi pada kondisi-kondisi tertentu dapat berubah secara dinamis, secara cepat, spontan, hujan dengan intensitas dapat terjadi tinggi. Kemudian juga bisa diikuti dengan fenomena-fenomena lainnya, seperti mungkin petir.
8: Koordinator Observasi Data dan Informasi BMKG Stasiun Minangkabau Yuda Nugraha menambahkan, untuk mengantisipasi dampak cuaca yang berubah cepat, masyarakat diimbau agar rutin memantau informasi perakiraan cuaca dan peringatan dini yang dikeluarkan BMKG. Informasi tersebut dapat menjadi acuan dalam mengurangi risiko bencana hidrometeorologi maupun gangguan aktivitas akibat cuaca ekstrim. Melati Oktawina melaporkan.
0: Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau, Elkam Sumatera Barat, sedang menyiapkan langkah strategis untuk mengatasi persoalan klasik kemacetan jalan yang sering dipicu oleh tenda pesta pernikahan. Dalam waktu dekat, Elkam akan segera berkoordinasi dengan lurah dan niniak mamak di wilayahnya untuk mengusulkan pembangunan gedung barale di setiap kelurahan. Gagasan ini dicetuskan langsung Ketua Umum Elkam Sumatera Barat Fauzi Bahar di Padang kemarin. Menurutnya, fasilitas publik khusus pernikahan ini menjadi kebutuhan mendesak agar kepentingan umum dan kelancaran lalu lintas tetap terjaga saat warga menggelar hajatan.
10: Justru lebih murah, ya, karena lebih sederhana. Kalau masing-masing kelurahan kita miliki gedung tadi, saya akan mengarah seperti itu. Tinggal mencari tanah dan lokasinya. Kalau ini disepakati oleh masing-masing lurah, nenek mamak bisa melokasikan tanah untuk bikin gedung sederhana tadi, lengkap dengan parkirnya, itu bisa memurahkan biaya.
0: Fauzi Bahar menegaskan gedung barale yang diusulkan ini tidak perlu dirancang dengan arsitektur yang mewah atau megah, melainkan mengutamakan fungsionalitas dan kenyamanan masyarakat. Gedung tidak perlu megah, yang penting fasilitasnya lengkap, salah satunya area lapangan parkir yang memadai. Selama ini, keterbatasan lahan membuat banyak warga terpaksa mendirikan tenda pernikahan di badan jalan. Akibatnya, akses kepentingan umum terganggu dan memicu kemacetan parah. Di bawah bayang-bayang pohon sakura yang berguguran di Tokyo, Evi Yandri, pemuda asal Ranah Minang, tidak sekadar menghitung hari. Baginya, setiap detik perguliran waktu di negeri matahari terbit itu ibarat detak jam yang membawa pulang. Bertahun-tahun memeras keringat dalam ketatnya disiplin kerja pemerintahan Jepang, ia menabung mimpi besar untuk kampung halamannya. Lewat usaha mandiri yang berdiri kokoh dan berbuah manis, ia menjadi pahlawan lokal yang menghidupkan kembali dapur-dapur tetangga yang sempat mati suri. Berikut terangkum dalam mini feature produksi RRI Padang yang berjudul Etos Kerja Jepang, Wujudkan Mimpi Besar Pemuda Desa yang disampaikan Oktaviandi.
11: Teman saya yang berpulang dari Jepang, jadi inspirasi bagi saya.
12: Suasana sejuk dalam ruangan agaknya membuat pengunjung betah berlama-lama di tempat itu. Rak pajangan tersusun rapi, mengitari seisi ruangan yang disinari pencahayaan yang super terang hingga menampilkan suasana cerah dan berbeda dari toko-toko konvensional lainnya. Aneka produk dari kebutuhan A hingga Z dipajang dengan kondisi terawat bersih, ditata tangan-tangan terampil karyawan yang berlaku ramah kepada siapa saja pelanggan yang datang. Tidak salah jika dewasa ini masyarakat lebih memilih berbelanja sambil ngadem di toko retail modern ketimbang menjelajahi kawasan pasar yang kadang becek, bertebaran sampah, hingga membuat pengunjung gerah. Ya, berbicara tentang suasana berbelanja nyaman, memang itulah impian yang sejak lama ingin diwujudkan seorang lelaki energik bernama Eviandri. Alumni Jepen Sumatera Barat, AJS ini, sudah lama bercita-cita ingin membuka usaha dengan tetap menonjolkan sisi kenyamanan bagi pelanggan. Dan hal itu bukan sekedar omong kosong belaka.
11: Awalnya memang saya belum sekolah, tentu kita ingin mencari suatu pekerjaan yang jelas. Kemudian latar belakang keluarga saya juga dari keluarga yang kurang mampu. Ada juga waktu itu karena teman saya yang berpulang dari Jepang, jadi inspirasi bagi saya.
12: Alumni SMEA Negeri 1 Padang itu telah menggapai mimpinya. Selaku pengusaha sukses yang sudah mendulang banyak pengalaman di rantau orang. Dari Jepang, Eviandri melenggang ke tanah air tidak dengan tangan kosong.
11: 2004, ya setelah punya anak satu, saya buka usaha sendiri, kita jual angkot ini. Kita jadikan modal untuk buka usaha bergerak di bidang grosir.
12: Di tanah kelahirannya, ia membangun usaha, menciptakan lapangan kerja dengan merangkul tenaga kerja yang jumlahnya lebih kurang 100 pekerja. Di tengah persaingan bisnis yang cukup tajam, Eviandri memasang strategi buka pagi-pagi sekali dan menutup toko tengah malam hingga dini hari. Ketekunan dan keuletan memanfaatkan waktu menjadikan usaha grosir yang dibukanya berkembang pesat. Sejumlah usaha yang dibangun dengan cucuran keringat kini telah berbuah manis. Tidak saja merubah dan mengangkat derajat kesejahteraan keluarganya, namun juga sandaran hidup bagi lebih kurang 100 karyawan yang membantunya merajut mimpi dengan tetap mengutamakan kedisiplinan dalam membangun apapun bentuk usaha.

Pendengar, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan sari berita pagi ini. Badan Pusat Statistik Sumatera Barat berikan jaminan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan bagi 5.000 petugas lapangan sensus ekonomi 2026. Aktivitas memancing di lubuk larangan pada desa wisata Nyarai, Kabupaten Padang Pariaman, mampu menyedot kunjungan wisatawan asing. Demikian warta berita daerah pagi hari ini, terima kasih dan sampai jumpa.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Padang di pagi hari ini. Dan pendengar, dimanapun Anda berada, kita lanjut kebersamaan kita di pagi hari ini dalam rangkaian lagu-lagu pilihan jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat nanti. Pukul 7 nanti, kita akan bergabung dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional guna mengikuti Warta Berita. Dan tentunya pukul 8 nanti, Padang Menyapa akan kembali hadir menyapa Anda untuk pagi hari ini. Tetap bersama Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Saya awali dengan lagu dari Raja, Benci Bilang Cinta.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dari tadi itu kamu tuh sibuk ngitung terus.
4: Kamu tuh ngitung apaan sih?
3: Menghitung kedipan mata aku.
4: Hah?
3: Dari berbagai sumber yang aku baca nih ya, katanya kita itu berkedip 900 sampai 1200 kali per jam, 14.400 sampai 19.200 kali sehari, 100.800 sampai 134.400 kali seminggu, dan antara 5,2 dan 7,1 juta kali setahun. Terus, setiap kedipan berlangsung antara 0,1 dan 0,4 detik. Mengingat berapa kali rata-rata orang berkedip per menit, ini membuat sekitar 10% dari waktu kita bangun.
4: Ya elah ya, Nian. Buat apa sih dihitung lagi? Kan udah tahu. Dinikmatin aja kali ya.

0: Tahukah Anda kalau Indonesia sebenarnya memiliki reaktor nuklir? Adalah reaktor nuklir Triga 2000 yang ada di Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Bandung. Merupakan reaktor nuklir pertama dan tertua di Indonesia. Reaktor nuklir ini diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia saat itu, Soekarno, pada tahun 1965. Ketika meresmikan reaktor nuklir Triga, Presiden Soekarno menyampaikan pernyataan bahwa Indonesia sudah memasuki era atom. Dengan penguasaan teknologi atom, maka Indonesia sudah siap memasuki era modern. Status reaktor Triga 2000 yang ada di Bandung saat ini sudah tidak dioperasikan. Dan reaktor nuklir ini telah difungsikan untuk kepentingan pendidikan.
1: Alam berunjuk rasa dan menolak untuk dirusak. Yang pada akhirnya, alam memutuskan bunuh diri. Pohon memilih menumbangkan diri, seakan mau berkata, tidak perlu manusia menebangnya. Tanah memilih berpindah tempat, seakan berkata, tidak perlu manusia memindahkannya. Air dan sungai memilih melebarkan jalannya, seakan mau berkata, ini tempat aliran kami. Beginilah jika alam bicara dengan caranya sendiri. Tapi manusia selalu sulit memahaminya.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Lihat deh, awan di utara itu, teksturnya agak keriting. Itu tandanya hujan baru bakal turun 3 hari lagi. Teori kuno ini, nggak mungkin meleset.
1: Roy, aplikasi cuaca bilang 1 jam lagi badai petir. Mending kita beresin jemuran sama tutup jendela kantor sekarang deh.
0: Alah, aplikasi itu kan mesin. Saya ini punya insting. Lihat burung-burung tuh terbang rendah. Artinya udara masih kering. Santai aja, jangan panik kayak amatiran gitulah. Eh, Din, tolongin. Payung kafenya terbang. Aduh, laptopku kena tampias hujan. Kok tiba-tiba gelap banget sih?
1: Katanya teorinya nggak mungkin meleset, Roy. Itu awannya nggak keriting lagi, tapi udah marah. Jangan merasa lebih hebat dari alam kalau kamu cuma modal kira-kira. Cuaca ekstrim bukan buat ditebak-tebak, tapi buat diwaspadai.

madu murni adalah satu-satunya makanan alami yang tidak pernah basi atau kadaluarsa jika disimpan dengan benar. Bahkan bisa bertahan ribuan tahun. Kawetan ini terjadi karena kombinasi kadar air rendah, keasaman tinggi, pH 3-4,5, dan enzim dari lebah yang menghambat pertumbuhan bakteri atau mikroorganisme. Saat membuat madu, lebah menambahkan enzim glukosa oksidase dari perut mereka ke nektar. Enzim ini menghasilkan hidrogen peroksida yang bertindak sebagai agen antibakteri alami. Jadi, madu akan awet selamanya jika disimpan dalam wadah tertutup rapat dan terhindar dari kelembapan. Jika tercampur air atau kotoran, madu bisa saja rusak.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

0: namanya Tutorial Belanja. Pilih barang yang kamu suka, cek harganya, budget oke, langsung bayar aja. Gak bisa cash, tenang, scan QR code pakai Kris. Belanja selesai. Eits, tunggu dulu, jangan buru-buru. Pakai Kris emang semudah itu. Tapi sebelum transaksi, pastikan nama merchant di layar HP sama dengan nama toko. Teliti angka yang diinput atau tertera, jangan sampai salah nominal. Masih ragu? Konfirmasi ke kasir nama merchant di layar HP kamu. Nah, yang ini baru benar. Belanja selesai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.
1: Sekarang semuanya bisa dioperasikan hanya dengan sentuhan. Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.

Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, pendengar, pukul 6:57 menit waktu Indonesia Barat. Pukul 7 nanti kita akan bergabung dengan Pro 3 guna mengikuti warta berita. Masih ada satu lagu lagi saya hadirkan ke ruang dengar Anda. Ada dari Hello dengan Pejuang Cinta.

Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita bergabung dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional guna mengikuti Warta Berita pukul 7 waktu Indonesia Barat.